0: mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
1: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK. Monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri Imipas Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
4: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten Butuh, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu.
6: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
8: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
6: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
4: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BDN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
5: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
6: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
7: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
10: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
11: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
12: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
13: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
11: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar program Sati Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Mari Anda dengarkan Pro 1 ya, karena selain hiburan yang Anda dapatkan, Anda juga bisa akan mengupdate informasi terkini pendengar yang pastinya selalu kami hadirkan untuk Anda. Nanti jam 8 Dialog Air Raya menyapa, temanya adalah strategi cuan dari pasar saham ya. Nanti ada rekan saya Aris Deka yang akan mengawal acara ini pendengar jam 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Di antaranya nanti bersama dengan narasumber Venus Kusumawardana SCMM. Beliau itu adalah dosen prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang UMM ya. Jadi di jam 8 sampai jam 9 Anda bisa gabung ya. Apalagi Anda suka dengan investasi dari sisi saham gitu ya. Tentu ini menjadi hal yang menarik, siapa tahu juga bisa menjadi tambahan ilmu ya untuk Anda semuanya untuk semakin menambah cuan ya. Dan strategi-strategi seperti apa yang perlu dipersiapkan ya, atau yang perlu diberikan supaya lebih cuan lagi. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun masih bersama Anda saat sekarang ini. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas apapun, kami masih menemani Anda.

0: Totalnya jadi 150.000 ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, bulan Juni ini menjadi bulan yang mungkin ada rasa bulan yang banyak pengeluaran ya, apalagi kalau memiliki putra-putri gitu ya, yang naik ke jenjang berikutnya dari SD menuju SMP, yang SMP menuju SMA, yang SMA juga akan kuliah ya. Otomatis biaya yang harus dikeluarkan juga lebih banyak, belum lagi ini banyaknya, ini pendengar ya, pengeluaran-pengeluaran tak terduga akibat undangan yang datang ke rumah ya. Mau gimana pun juga hal ini juga mempengaruhi stabilitas perekonomian kita gitu pendengar ya. Bagi yang sudah mendapatkan tambahan ya dari gaji 13, selamat. Yang pasti dalam pengelolaannya juga harus sebijaksana mungkin ya, karena memang alokasi gaji 13 ya banyak diperuntukkan nih untuk biaya pendidikan anak pendengar. Apalagi kalau Anda sudah tidak ada tanggungan untuk anak-anak sekolah ya, yang pasti untuk saving atau mungkin investasi itu menjadi salah satu hal yang bijak ya untuk bisa dilakukan ya. Jadi kalaupun untuk berbelanja

belanja atau kebutuhan memenuhi kebutuhan dan juga keinginan benar-benar harus dipisahkan nih pendengar ya. Kalau mungkin Anda pernah mendengar istilah 50-30-20 ya, metode 50-30-20, 50-nya untuk kebutuhan, yang 30%-nya untuk keinginan, dan yang 20% jangan lupa nih untuk tabungan atau investasi, karena hal ini juga patut untuk kita lakukan di zaman yang tidak pasti seperti sekarang ini ya. Tabungan, apalagi kalau untuk investasi, nampaknya kita juga harus belajar ya untuk berinvestasi, karena supaya juga kelak ya keuntungan yang bisa kita dapatkan itu bisa menguntungkan kita ya, cuan bagi kita gitu. Tapi kalau untuk tabungan dana darurat ini juga harus dimiliki pendengarnya, supaya ketika kita benar-benar butuh, kita tahu nih dari sumber penghasilan mana nih yang akan dikeluarkan ya. Otomatis kalau untuk bisa mencapai tabungan atau investasi ya, menekan ini keinginan ya, memanage kebutuhan, karena biasanya samar nih antara kebutuhan dan juga keinginan. Kadangkala keinginan jauh lebih besar daripada kebutuhan, padahal kebutuhan itu ya yang harus kita prioritaskan ya. Kalau kemauan atau keinginan ya mungkin bisa ditunda untuk sementara waktu. Pro 1 RRI Madiun masih bersama Anda. Jangan lupa nanti jam 8 waktu Indonesia Barat ada dialog AI Raya Menyapa yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti bersama dengan Pak Venus Kusumawardana, dosen Universitas Muhammadiyah Malang ya. Nanti membahas tentang strategi cuan dari pasar saham bersama rekan saya Aris Deka.

pamit pasang kaliman tabik kidalang Kondobuono, kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto, mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Pimpinan Badan Gizi Nasional BGN oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi komitmen pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Evaluasi terhadap kinerja BGN dilakukan setelah pemerintah melakukan pemantauan dan penilaian selama hampir 1,5 tahun sejak program ini dijalankan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, perubahan kepemimpinan bukan berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program ini. Sebaliknya, langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pendengar, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi ini berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi Mandiri Kewilayahan Bidang Lalu Lintas digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Operasi Patuh 2026 bertujuan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Tip Car Lantas dan berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali di pagi hari ini pendengar dengan saya Aris Deka, yang nantinya sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog AE Raya Menyapa. Untuk pembahasan di edisi kali ini pendengar, pada hari Kamis 4 Juni 2026 nantinya kami akan membahas mengenai bagaimana kita bisa cuan dari pasar saham atau strategi cuan dari pasar saham. Dan nanti dengan narasumber ada Bapak Venus Kusuma Wardana SEMMM. Beliau adalah dosen prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Anda tentunya juga bisa berpartisipasi yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana bisa cuan atau bisa untung dari pasar saham di tengah kondisi saat ini, atau mungkin Anda masih sebagai pemula di pasar saham masih bingung seperti apa kalau kita mau investasi atau mau trading. Anda bisa bertanya nantinya melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366997. Anda juga bisa bertanya di YouTube kami RRI Madiun pendengar, karena pada siaran pagi hari ini nantinya akan kami hadirkan secara audio visual di YouTube kami RRI Madiun. Nantikan sesaat lagi pendengar untuk dialog AE Raya Menyapa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dialog AE Raya menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar di edisi kali ini, Kamis 4 Juni 2026. Di edisi pagi ini pendengar, tentu ini menjadi sebuah tema yang mungkin juga disuka oleh banyak orang karena berhubungan dengan cuan. Saya pun juga suka kalau berbicara tentang cuan gitu ya. Tapi untuk cuan pastinya ada strateginya, dan momentumnya pun juga masih belum lama dari momentum diperingati Hari Pasar Modal Indonesia yang diperingati 3 Juni lalu. Ini menjadi sebuah momentum untuk mengingat pentingnya investasi dalam membangun masa depan keuangan yang lebih baik tentunya. Dan di tengah perkembangan teknologi serta kemudahan akses investasi saat ini, pasar saham menjadi salah satu pilihan yang strategis untuk bisa cuan. Dan ini juga cukup banyak diminati terutama oleh generasi Z dan juga para pekerja hingga masyarakat umum. Bagaimana dengan investasi bisa menyiapkan keuangan untuk masa depan yang lebih baik lagi tentunya. Dan untuk

0: untuk jangka panjang. Anda bisa tanyakan di dialog AR Raya Menyapa kali ini bersama narasumber kami yang saat ini sudah terhubung melalui Zoom. Ada Bapak Venus Kusumawardana SEMM, beliau adalah dosen Prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang UMM di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui Zoom. Selamat pagi Pak Venus.
1: Selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Venus?
1: Nggih. Yeah. Ini mohon maaf apa namanya video saya kok enggak bisa muncul ini.
0: Iya, yeah, baik. Sambil kita benahi sambil jalan nanti ya.
1: Nggih, baik.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih Mas Aris.
0: Iya. Yeah. Di pagi hari ini pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung berinteraksi bisa melalui line interaktif kami ya di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Nah, ini sudah ada beberapa yang merespon ini terkait

0: itu bekerja dan kita bisa investasi di situ. Silakan Pak Venus.
1: Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang sekali Mas Aris pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk satu tema ya, yaitu strategi cuan berinvestasi di pasar modal, yang memang dalam kurun waktu berapa waktu yang lalu Mas, hingga saat ini, hingga kemarin itu indeks kita masih mengalami penurunan, dan saat lalu memang dimulai indeks kita saat Purbaya sebagai apa Menteri Keuangan 6.000 lah kurang lebih ya untuk indeksnya, kemudian dengan stimulus kebijakan yang dilakukan oleh Purbaya ini, sehingga kemudian respon dari masyarakat, respon dari investor, baik itu investor lokal ataupun investor internasional, yang akhirnya membuat indeks kita itu melejit naik hingga sampai dengan kurang lebih 9.000 sekian. Dan memang ada beberapa hal yang lalu yang kemudian menjadikan indeks kita turun gitu ya. Ya sebenarnya penurunan ini secara logika barangkali orang-orang yang kemarin lalu yang beli harga-harga murah itu ya mereka menjual gitu kan ya, berarti dia sebenarnya telah melakukan yang namanya apa profit taking. Nah yang kedua alasannya barangkali juga bahwa beberapa hal

0: penjualan saham. Dan kemarin kemarin ini indeksnya sudah tembus, Mas, sudah tembus di bawah 6.000, dan ini secara teknikal saya masih masih melihat apakah akan terjadi lanjutan penurunan gitu kan ya, karena untuk support yang ketiganya ini sudah ditembus. Kalau misalkan support ketiga ini ditembus, otomatis harusnya dia mengalami penurunan yang lebih apa yang lebih dalam. Kalau misalkan penurunan yang lebih dalam ini ya harapan apa harapannya sewaktu-waktu terjadi apa informasi ataukah ada penanganan dari pemerintah ataupun otoritas untuk bisa membalikan arah gitu ya. Nah, membalikan arah pasar ini kan tentu membutuhkan katalis atau membutuhkan informasi yang cukup membuat masyarakat investor ini meyakini bahwa perekonomian Indonesia ini baik-baik saja, gitu Mas Aris. Nah, tentu investor itu kan menginginkan yang namanya keuntungan ya Mas ya. Kalau misalkan keuntungan ini kan tentu juga didasari oleh yang namanya high risk high return, gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jadi kita sekarang itu mau ngapain dulu, gitu kan? Kalau misalkan katakan strategi cuan untuk di pasar modalnya, kondisi pasar modal sekarang karena turunnya terlalu banyak, nah sehingga sebenarnya sebenarnya disiapkan saja untuk amunisinya, Mas. Artinya waktunya beli kapan? Nah, pada saat terjadi pembalikan arah. Nah, pembalikan arah ini biasanya di apa namanya disinyalkan ya disinyalkan apa dari teknikalnya ataupun dari secara makro kan gitu ya. Dan upaya kemarin dari pemerintah kan juga telah mengupayakan untuk melakukan satu apa namanya satu upaya menjadikan satu dan me, apa dan akan memaksimalkan yang namanya ekspor gitu ya. Baik itu ekspor tambang ataupun ekspor yang sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi yang namanya apa kebocoran itu Mas Aris. Mungkin informasinya sedikit itu dulu Mas.
1: Baik.
0: Karena kalau kita melihat dari apa dari rumus investasi yang ada, jika terjadi panic selling maka lakukanlah pembelian gitu kan ya. Tapi kalau misalkan terjadi panic buying maka juallah gitu kan ya. Nah, namun panic selling yang terjadi ini sekarang sudah mulai landai, terlihat dari teknikalnya untuk yang MACD-nya kan sudah mulai terjadi hijau, artinya hijau ini untuk aksi jualnya dia sudah dilawan oleh yang

Memang dari perusahaan-perusahaan di Indonesia kan sudah ini Mas, sudah apa ya, sudah dilakukan yang namanya audit dan segala macam. Kemudian mereka melakukan yang namanya apa namanya pelaporan secara berkala gitu ya. Dan memang untuk di kuartal ketiga kemarin adalah beberapa perusahaan yang mereka mengalami penurunan, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan, utamanya perusahaan tambang ya sebenarnya, yang mengalami kenaikan. Nah, secara fundamental ini kadang gini Mas, kadangkala antara fundamental real pasar dengan fundamental yang namanya individu perusahaan itu kan berbeda. Kalau kita melihat dari secara apa namanya secara makro global ya, secara makro global memang kita kan dipengaruhi oleh beberapa hal ya, diantaranya kemarin terjadi perang kan gitu ya. Nah, sebenarnya perang ini kan katalisnya mereka maaf utamanya Donald Trump ini kan membuat satu masalah, membuat satu apa namanya eksperimen, membuat satu aksi gitu kan, bahwa komoditas ini apa yang mau dinaikkan, karena emas kan sudah sebelumnya terjadi kenaikan gitu kan. Nah,

0: investor ini kan sebenarnya apakah nanti ada intervensi dari Danantara gitu kan ya, yang kemudian bagaimana nanti nasib yang namanya BUMN, apakah ini masih dicantolkan ke negara gitu kan. Kalau misalkan Danantara, apakah ini apa hubungannya dengan yang pemerintah. Kalau kemarin investor berasumsi bahwa yang BUMN ini adalah notabene-nya pemerintah gitu kan. Nah, kalau di bawah naungan Danantara bagaimana dengan kestabilannya? Bagaimana dengan backupnya? Nah, ini yang menjadi apa? Menjadi perhatian investor. Sehingga dengan kata lain, pada saat yang BUMN ini mengalami penurunan yang berjamaah, akhirnya ini kan kalau BUMN kan menjadi indikator mas, ya baik itu Telkom, BRI, Mandiri, kemudian macam-macam gitu kan ya. Ini kan salah satu dan beberapa saham dan utamanya banyak saham BUMN menjadi yang namanya indikator IHSG. Kalau mereka turun ya pasti IHSG-nya turun di samping dengan kondisi yang lain gitu Mas Aris. Nah sehingga nanti tetap sebenarnya meskipun indeks harga saham ini terjadi penurunan yang luar biasa, tetap perhatikan yang namanya secara fundamental individu perusahaan. Nah, masuk aja nanti masuk ke ini, masuk ke webnya masing-masing. Ataukah nanti melihat di BEI ya, bisa nanti diakses www.idx.co.id. Nah, nanti di sana ada yang namanya emiten gitu kan. Nah, maka nanti buka saja bagaimana nanti laporan keuangan mereka, kondisinya mereka gitu kan ya. Atau bisa masuk juga ke IDX Finance, IDN Finance misalkan ya. Nah, sehingga investor ini tidak dan jangan hanya terpengaruh dengan kondisi negatif yang ditampilkan oleh IHSG secara apa namanya secara apa all gitu ya. Jadi nanti masuk aja ke individu karena tidak semua perusahaan itu kan jelek gitu lah ya. Gitu Mas Aris.
1: Iya baik.
0: Jadi, nanti secara fundamental melihat bagaimana kondisi perusahaannya, baik itu laporan keuangan, kemudian keuntungan dan segala macam gitu ya. Atau misalkan mau spesifik bisa masuk yang namanya HIDIF 20. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia membagikan yang namanya dividen itu namanya dividen. Jadi yang HIDIF 20 ini adalah indeks yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia bahwa mereka itu sudah sah secara apa namanya secara data, secara konsistensiannya dalam memberikan yang namanya dividen. Nah, itu menjadi salah satu tolak ukur. Kemudian jangan lupa juga meskipun yang namanya fundamental perusahaannya ini bagus, tetapi perhatikan yang namanya secara teknikal. Artinya kalau misalkan fundamentalnya bagus

0: dan juga khawatir gitu ya. Maka sarannya, kalau akan terjadi yang namanya downtrend, nah downtrend ini kan bisa diindikasikan dan bisa terlihat dari sinyal atau indikator yang ada.
1: Yeah.
0: Nah biasanya kalau kami yang di pasar modal itu kan melihat bagaimana yang namanya EMA-nya, maksudnya freight nya gitu kan, baik EMA-nya yang katakan mau dibuat 5 apakah dibuat 20 hari. Nah artinya 20 hari ini kan dalam 1 tahun ya. Nah kalau misalkan sudah terjadi, nah ada namanya flat ataukah dia sudah nekuk lah istilahnya, nekuk ke arah ke bawah sebelum berpotongan dengan yang garis biru, biasanya MA itu ditandai oleh garis merah, dan yang MA birunya ini biasanya yang 60 ini berarti 3 bulanan. Nah berarti artinya 3 bulan ini kan dia menggunakan kuartal gitu kan Mas. Nah sehingga rata-ratanya apabila MA yang 5 atau 20 ini dia nekuk kemudian memotong dari atas ke bawah, maka itulah yang terjadi yang namanya proses dead cross. Nah kalau dead cross ini nanti diperhatikan lagi. Biasanya kalau kami ya di pasar modal itu kami akan lakukan jual gitu kan. Nah apalagi yang namanya terjadi dead cross, pada saat dia sudah mulai nekuk saja, ditandai oleh yang namanya candle-nya dia memotong Bollinger Band yang atas, nah biasanya itu akan ada gejolak. Nah maka biasanya kami akan melakukan penjualan dulu sebelum terjadi yang namanya dead cross. Karena pada saat dead cross, mereka akan menjual dalam jumlah yang cukup besar. Yang bisa kita perhatikan adalah bahwa biasanya pasar ini akan dikamuflase, Mas. Akan kamuflase, maksudnya begini. Pada saat indeks dia, indeks sahamnya dia akan diturunkan, biasanya kalau di trader ya, kalau di trader akan melihat layar yang tertampil itu kan ada namanya saham, kemudian ada volume, kemudian ada kode brokernya gitu kan. Nah, biasanya kalau kode brokernya kuning-kuning-kuning, dilihat volumenya dulu, volumenya besar apa enggak. Tapi biasanya pada saat mereka mau yang namanya distribusi, artinya distribusi menjual, menjual dalam jumlah besar itu, dia tidak menggunakan yang namanya kuning. Dia biasanya menggunakan yang namanya apa, yang lokal, sekuritas lokal. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan sekuritas lokal dengan dia di exit rate, apa namanya, di bertahap gitu ya, jualnya bertahap gitu kan. Nah kemudian di bawahnya diganjel istilahnya, kalau kami bilang diganjel, maka orang tidak akan menjual di bawah yang tahanan yang mereka buat sendiri gitu loh. Jadi mereka paksa untuk orang lain membeli yang dia jual gitu loh. Nah ini yang diperhatikan oleh investor, sehingga sekali lagi apabila terjadi yang namanya MA baik itu 5 atau 20 akan memotong garis yang biru yang MA 60, maka lakukanlah penjualan. Karena kemungkinan besar, nah kemungkinan besar ini kan berdasarkan kami yang pengamatan selama sekian lama ini, kemungkinan besar 80% itu akan terjadi penurunan. Gitu Mas. Tapi kebalikan. Nah ini sebenarnya kondisi sekarang ini kan cukup ini Mas, cukup kalau dibilang indeksnya kan cukup dalam ya.
1: Cukup dalam.
0: Kemudian MA-nya juga dia sudah mulai landai. Nah apakah landai, artinya gini, landai itu sudah jeduk, artinya sudah nyampe ke dasar gitu kan. Nah terlihat dari indikatornya bahwa dia sudah mulai nekuk gitu loh Mas. mungkin kalau misalkan ada visualnya kan lebih enak ya. Jadi kalau misalkan katakan kayak bola bekel deh, bola bekel, kalau misalkan bola bekel ini dijatuhkan dari katakan lantai 2 gitu kan ya. Kemudian bola bekel ini kapan kita tahu sudah di dasarnya, pada saat ada bunyi jeduk gitu kan. Nah kemudian jeduknya ini dia akan mendal gitu loh Mas. Ya kalau misalkan dibayangkan ya. Nah pada jeduk ini biasanya orang-orang akan melakukan aksi pembelian. Nah sebelum terjadinya jeduk, artinya nyampe di dasar, itu biasanya kan indikator kalau secara teknikal itu sudah kelihatan. Sudah kelihatannya baik itu yang namanya candle-nya dia apakah memotong Bollinger Band yang bawah gitu kan ya. Kemudian bagaimana dengan volume, apakah volumenya ini dia sudah mulai banyak gitu kan, volume buy. Karena dalam satu hari kan pastinya ada yang namanya buy dan sell. Nah, apakah selnya itu lebih

0: banyak dibanding dengan buy gitu kan. Kemudian termasuk asing ini net sell atau net buy gitu kan. Kalau misalkan asing net sell ya berarti asing masih keluar. Tapi kalau misalkan asing sudah net buy maka berarti mereka sudah mulai masuk gitu. Itu tanda yang gampang sih sebenarnya.
1: Baik.
0: Nah, kemudian dilihat dari indikator yang lain kan sebenarnya banyak. Banyak misalkan contoh katakan volume ini apakah dia ya kalau misalkan kayak saya gambarkan semacam gelombang gitu loh, Mas. Jadi kalau misalkan gelombangnya ini sudah mulai apa naik ke atas, maka biasanya orang akan melakukan yang namanya averaging buy. Averaging buy itu melakukan iseng beli sedikit gitu kan. Nah, ini averaging buy up apa tidak gitu kan. Nah, sekarang beli katakan 1000. Loh, ini naik lagi. Masuk lagi 1010. Oh, naik lagi. Saya beli lagi 1020. Oh, naik lagi gitu kan. Nah, makanya kemudian kita perhatikan apakah resisten 1 2 3 ini ditembus dari pivot. Nah, biasanya orang kan melihatnya dari support yang tadi. Maaf, mungkin istilahnya ada yang kurang paham ya.
1: Teknis ya, Pak ya.
0: Nah, gini, kalau misalkan pivot point itu ibaratnya seperti lampu kuning. Nah, ini Mas, lampu kuning yang di jalan raya itu kan ya. Nah, orang yang dari jauh, kalau kondisi sekarang kan ibaratnya ini sudah lampu merah dari jauh. Kenapa? Turun terus gitu kan. Nah, ini sekarang apa yang kita tunggu adalah yang namanya pembalikan arah dari yang namanya tadi support. Nah, supportnya yang 2-3 ini tidak ditembus, maka yang katakan support ini arahnya ke pivot point. Maka artinya yang dari lampu merah, lampu merahnya ini ada 3, lampu hijaunya ada 3 misalkan. Nah, lampu merah yang pertama ini dia arahnya kemudian dari jauh terlihat kuning. Nah, maka orang hati-hati dan siap-siap untuk lakukan pembelian gitu loh Mas Aris. Nah, pada saat kemudian masuk ke pivot point, maka orang-orang sudah mulai dia melakukan yang namanya aksi beli, meskipun tidak banyak. Gitu ya. Nah, pada saat kemudian lampu yang dari kuning ini kemudian ke lampu hijau, lampu hijau pertama gitu kan. Nah, ini namanya resisten pertama. Nah, maka orang melakukan pembelian yang lebih banyak. Tetapi banyak pihak yang akan melakukan apa ganjel itu penahanan ini apa istilahnya ganjel apa Mas Aris membuat tahanan gitu ya
1: tahanan.
0: Kayak lantai satu lantai dua lah gitu ya. Nah, maka yang terjadi adalah volume akan bergeraknya di level itu saja. Jadi di level antara yang pivot dengan yang resisten satu. Jadi volumenya dibanyakin dulu sampai dengan yang namanya konsorsium atau kabandar lah katakan ya, mereka cukup dari sisi volume. Kemudian baru nanti dia akan apa topang dengan tim yang kedua. Ini cara ini ya, cara strateginya ya. Nah, tim yang kedua ini dia melakukan pembelian. Nah, katakan tim pertama dari harga 1000 sampai 1050 contoh misalkan ya. Nah, targetnya katakan 1 juta lot. Apakah yang tim pertama sudah selesai gitu kan. Nah, kalau yang tim pertama ini sudah selesai dengan 1 juta lot misalkan, maka dilakukan dengan tim yang kedua. Tim yang kedua ini lakukan dengan harga 1000 sampai 1050 sampai dengan 1100 contoh. Gitu ya. Nah, dengan jumlah volume sekian. Maka yang 1000 dan 1000 hingga 1050 mereka enggak jual. Nah, pada saat kemudian memaksa orang untuk menjual, maka sebenarnya kalaupun yang beli 1000 hingga 1050 ini dijual, itu tidak semuanya, hanya mancing agar orang jual gitu loh, Mas. Jadi yang kemarin beli harga 1000, nah mereka dipaksa untuk cukup ya keuntunganmu, ayo serahkan ke saya, katakan gitu. Nah, kemudian yang terjadi nanti akan saling topang hingga nanti yang namanya resisten ketiga. Maka gambaran kita kalau misalkan katakan naik gunung gitu ya. Naik gunung, kalau katakan naik gunung ini ada apa, ada tonjolan kemudian turun, sebenarnya turun ini bisa kebayang ya Mas ya, jadi naik kemudian turun. Nah, sebenarnya turun ini adalah untuk mengusir penumpang gitu loh Mas, mengusir orang-orang yang awalnya beli maka itu dipaksa untuk jual. Nah, kemudian asalkan dengan cara, dengan syarat bahwa penurunan ini adalah sepertiga dari kenaikan dari harga terbawah dan harga tertinggi. Sepertiga. Atau separuh. Jangan sampai nanti penurunan yang berikutnya itu lebih rendah dari yang belinya 1000. Berarti kalau misalkan lebih rendah dari yang 1000 namanya sudah downtrend. Gitu kan? Nah, sehingga kalau misalkan ditarik garis nanti katakan 1050, maaf, terlalu sedikit, 1000 sampai 1500 lah katakan ya. Nah, itu yang pertama. Tim yang kedua, 1500 sampai dengan harga katakan 2000 misalkan ya. Maka yang terjadi harganya setelah 2000 katakan dia mau profit taking, jangan lebih dari jangan lebih turun ya, maksudnya jangan lebih rendah dari 1500 gitu kan. Nah, sehingga kemudian mereka yang jualan di atas mereka akan buyback kembali. Siapakah itu? Ya yang bandar-bandar itu. Nah, biasanya orang-orang yang lokal ini yang dikibulin gitu loh mas. Nah, sehingga yang patokan kita adalah pastikan bahwa yang namanya saham tersebut, technical tersebut, apa grafiknya lah katakan ya, itu dia tergambar uptrend. Nah, kemudian berikutnya dari 2000 ya naik, katakan 2500 atau 3000. Nah, karena pada saat yang namanya resisten ketiga ini ditembus, maka otomatis ya, otomatis dan kebanyakan bukan 100% ya. Kebanyakan 80% ke atas itu biasanya orang malah dia panik buying. Karena yang namanya tahanannya kan sudah ditembus. Apa yang terjadi adalah perhatikan siapa yang di atas yang mereka melakukan penjualan gitu loh. Jadi kalau misalkan katakan di posisi over, jadi kalau bid itu posisi beli, kalau over itu posisi jual, apakah ada tahanan-tahanan, adakah di situ volume yang cukup besar di harga berapa-berapa, itu namanya tahanan. Nah, itu biasanya mereka sendiri yang menjual, mereka sendiri yang antri jual. Tetapi beda kalau misalkan katakan mau menjual, mereka menghabiskan barangnya. Kebalik mas, kebaliknya adalah mereka melakukan penahanan ganjel di posisi yang bid, di posisi yang beli. Sehingga jangan sampai orang ikut jualan dan harganya delosor gitu loh. Jadi mereka akan akan backup di situ. Mungkin itu dulu mas.
1: baik Pak Venus, mungkin ini juga ada beberapa pendengar ya yang telah bergabung di YouTube kami ya Pak Venus. Mungkin ekskalasi pembicaraan lebih turun ini ya kalau melihat dari beberapa pertanyaan ini. Dari saya bacakan dari keuangan bertanya, IHSG sekarang ini sedang hancur-hancurnya, apakah sekarang waktu yang tepat untuk membeli atau akan koreksi lagi lebih dalam? Kemudian dari kopi paman, porto saya merah semua, bagaimana ini Pak? Nah, ini secara psikologis juga seperti apa nantinya. Kalau dari Dana Oke, sebagai orang awam bagaimana memulai bisnis dari pasar modal ini Kak? Kemudian dari Amin Narsis, saya kurang paham perihal pasar modal, makanya saya dengar topik pagi ini. Terima kasih. Dari Alam Sambung, lebih baik kita beli saham saat saham kapan ya Pak? Kemudian dari Agus, apa yang harus kita lakukan saat dolar naik? Nah, masih ada beberapa penanya Pak Venus. Kalau melihat dari beberapa pertanyaan, mungkin masih ada yang belum paham begitu. Mungkin dari bagaimana orang membeli saham seperti apa. Kemudian juga ada yang sudah paham tentunya terkait dengan kondisi saat ini, apakah baiknya kita serok ini atau kita juga ikut jual. Nah, ini mungkin bisa diberikan penjelasannya Pak Venus, silakan.
0: Iya mas, ini yang mana dulu yang bisa saya jawab?
1: Yang ini aja, saya kurang paham perihal pasar modal, makanya saya dengar ini. Nah, mungkin seperti apa bagi pemula ini Pak Venus?
0: Oke, berarti yang dasar dulu ya. Nah, maaf, bagi yang dasar, bagi yang pemula sebenarnya ini dulu. Pastikan ya, pastikan bahwa tujuan investasinya apa dulu, apakah jangka pendek, jangka menengah, ataukah jangka panjang, kan gitu ya. Nah, tujuan jangka pendeknya ini ya otomatis untuk mendapatkan yang namanya capital gain atau istilahnya kan namanya bakti lah katakan ya.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian untuk jangka pendek ini pun kalau jumlah dananya ini terbatas, biasanya kita harus menghitung juga resikonya, menghitung yang namanya biayanya juga. Kalau katakan maaf belinya satu lot untuk trading ya nggak bisa. Kenapa? Karena nanti ya, kalau mau coba ya silakan, tapi nanti tidak dapat apa-apa gitu kan ya. Jadi sarannya adalah untuk yang pemula lakukan untuk yang namanya menabung saham, menabung investasi saham. Karena kan perlu dipahami dulu ya Mas ya, antara menabung uang dengan menabung yang investasi. Nah, kenapa kalimat sekarang ada yang namanya menabung saham? Karena ibaratnya orang kemarin itu kalau misalkan beli saham, nah asumsinya kan jumlahnya yang cukup banyak gitu kan ya, cukup besar jumlah dananya. Nah, sebenarnya enggak. Kalau misalkan katakan mahasiswa-siswa itu dengan satu lot udah bisa Mas, sudah bisa beli saham. Nah, padahal satu lot ini untuk per lembar sahamnya saja kan relatif cukup terjangkau. Ada yang harganya 500 ya, 500 rupiah gitu kan ya. Berarti kalau misalkan 500 rupiah ya 50.000 gitu kan. Nah, cukup menyisikan uang tabungan ya, uang apa jajan yang kemudian nanti dibelikan apa efek gitu kan ya. Tapi pastikan bahwa tabungan uang tersebut dibelikan sahamnya, dibelikan saham perusahaannya. Nah, sekarang untuk memilah saham apa yang bagus, nah ini kan juga tidak mudah dan tidak susah Mas. Nah, artinya kalau misalkan katakan levelnya atau ring harga lah katakan ya. Nah, kita bisa melihat yang namanya LQ45, Liquid 45 saham gitu kan ya. Nah, padahal sekarang LQ45 sebenarnya tidak semuanya saya hati-hati. Kalau LQ45 itu kan liquid 45 saham Mas, liquid 45 saham yang liquid, artinya beli dan jual cepat gitu kan ya. Nah, sehingga beberapa apa kejadian kemarin LQ45 ini dijadikan ajang untuk saham-saham perusahaan yang kurang bagus, kemudian dia digoreng sehingga kesannya bagus gitu kan. Nah, yang akhirnya mereka akan mengalami yang namanya sleeping stock ini ya, saham tidur gitu loh. Sehingga sarannya bagi yang pemula, pastikan bahwa secara fundamental perusahaan ini dia baik. Nah, kalau kita ambil contoh gini Mas, ini Unilever ini kan dalam 3 tahun turun terus Mas.
1: Iya,
0: setelah stock split dari puluhan ribu yang kemudian 7.000, 2.000 berapa saya lupa, yang kemudian turun. Padahal ini fenomena ya. Padahal sekian lama yang namanya Unilever ini kan menjadi salah satu dan satu-satunya perusahaan yang diminati gitu ya, Unilever. Nah, ini fenomena. Nah, kemudian memang kalau misalkan dilihat dari apa dari pernya ini yang lalu sebelum terjadi penurunan ini 39 atau berapa puluh gitu kan. Nah, yang seharusnya itu tidak sehat. Nah, yang terakhir Unilever ini di kisaran harga di bawah 2.000. Artinya kalau misalkan di bawah 2.000 dengan 200.000 saja kita kan sudah bisa membeli yang namanya saham Unilever. Kalau misalkan dalam jangka pendek memang ini masih banyak orang yang kalau dulu belinya 7.000 kemudian 1.700 kan yang kes juga kan Mas ya. Nah, kalau misalkan katakan mau beli untuk jangka panjang, disclaimer tapi ya, disclaimer ya, ini hanya analisa saya dengan pertimbangan bahwa fundamental Unilever sebenarnya baik-baik saja. Namun ada beberapa hal informasi yang informasinya ini juga tidak terpublish secara publish karena ini namanya rumor, dan rumor ini kalau dihubungkan dengan kenyataan masuk akal. Karena pada saat COVID-19 kemarin, ya lalu yang namanya Alibaba ini kan terjadi deportasi atau pengurangan melakukan impor ke Amerika karena pembatasan dari Amerika gitu kan. Yang akhirnya barang-barang ini yang mirip yang hampir sama atau bahkan sama dengan yang namanya produk Unilever akhirnya diimpor ke Indonesia gitu loh. Yang kemudian diimpor ke Indonesia kan pastinya bersaing.
1: Yeah.
0: Yang kemudian artinya bahwa bagaimana caranya yang Alibaba ini menguasai pangsa pasar yang di Indonesia dengan jalan membeli yang namanya saham perusahaannya. Yeah. Dan Alibaba kan juga dia telah membeli yang namanya Hypermart ya, Hypermart. Karena pada saat COVID kemarin kan terjadi banyak tutup sehingga kolaps gitu kan. Nah itu diambil alih kurang lebih rumornya 25 triliun.
1: Yeah.
0: Nah singkat cerita kalau mau long, itu bisa simpen aja.
1: Yeah,
0: karena dari simpen, pertimbangan fundamental yang tadi. Oke.
1: Yeah.
0: Itu ya. Nah maka kalau yang belum membeli apa belum punya rekening bagaimana ya silakan hubungi yang namanya perusahaan efek.
1: Yeah.
0: Nanti silakan
1: bisa ya.
0: Akses. Di sekuritas akses di Madiun kayaknya tinggal ini aja sekuritas yang ada di Madiun nanti akan keluar silakan yang manapun tetapi perhatikan apakah perusahaan sekuritas tersebut sudah terdaftar di OJK apa tidak apakah menjadi anggota menjadi terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga apa tidak nanti bisa diakses yang tadi di www.idx.co.id nanti cari yang namanya anggota bursa maka nanti akan kelihatan di situ performan untuk yang perusahaannya maka caranya nanti lakukan pendaftaran dulu cukup mudah kok mas KTP hanya KTP dengan cover tabungan ya kemudian tinggal menunggu gitu kan nah maka untuk yang baru ya yang baru memulai lakukan pembatasan untuk melakukan investasi artinya uang yang akan diinvestasikan itu adalah uang yang nganggur gitu loh uang di itu ya jangan uang yang dipakai untuk makan atau untuk
1: kebutuhan pokok ya
0: kebutuhan pokok jangan
1: Baik.
0: Nah sehingga nanti jika dia disimpan tidak terpengaruh dengan kebutuhan kita karena
1: baik.
0: Namanya investasi
1: Pak Venus
0: ya mas
1: baik saya potong Pak Venus mohon maaf karena waktu juga terbatas ya di pagi hari ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini Pak Venus yang bergabung di pagi hari ini dari Amih apakah ini momen yang tepat untuk melakukan average down atau membeli lagi di harga bawah atau lebih baik wait and see menunggu hingga pasar stabil dari Ahmad bagaimana kiat memilih perusahaan sekuritas untuk investasi saham tadi juga dijelaskan harus terdaftar OJK begitu ya kemudian dari warga Mataraman wah ini perlu memperdalam ilmu untuk paham masalah saham tidak cukup dari dengar dialog butuh waktu yang lama ya sebenarnya ketika kita mengobrolkan atau berbincang terkait dengan pasar modal atau saham ini tapi waktu juga yang membatasi kita Pak Venus mohon maaf mungkin sebagai closing statementnya aja Pak Venus yang ingin disampaikan singkat saja silahkan
0: baik untuk pemula sebenarnya ya seperti yang tadi tentukan dan batasi untuk dana investasinya kemudian yang pemula juga jangan sungkan bertanya ke yang apa yang paham gitu ya dan untuk pemilihan ya pemilihan utamanya pemilihan saham yang dia memiliki track record ataukah memiliki prospek yang bagus. Nah kemudian bagi yang sudah memiliki akun yang kemudian menjadi investor sebenarnya waktu lalu jika terjadi penurunan mau penurunan mestinya dijual dulu gitu kan tapi kalau misalkan sekarang masih dipegang nah sebenarnya saham ini kayak gelombang jadi pada saat apa namanya pada saat nanti dia akan terjadi pembalikan arah naik kembali dengan syarat nah dengan syarat bahwa perusahaannya dia memiliki fundamental yang bagus kalau misalkan perusahaannya ini adalah perusahaan yang maaf yang lapis ketiga yang itu adalah gorengan nah maka ya siap-siap untuk menjadi sleeping stock nah kemudian yang bisa kita apa yang kita garis bawahi lagi adalah bahwa sebenarnya setiap ada gejolak penurunan baik itu yang dari 97 kemudian dari 2008 subprime mortgage kemudian 2013 kemudian perang Ukraina kemudian dan lain sebagainya maka biasanya indeks ini akan kembali mas dan kembalinya biasanya lebih tinggi dari yang penurunan sebelumnya tetapi yang perlu diperhatikan tetap adalah secara fundamental makro global ekonomi bagaimana kemudian makro global analisis ya analisa global makro regional bagaimana, kemudian global makro nasional bagaimana. Jadi kalau nasionalnya bagaimana, nah kemudian baru nanti ke sektor industri. Karena dari nasional ini tidak semua sektor industri, dari 9 sektor industri ini akan mengalami akan mengalami yang bagus. Contoh misalkan kayak yang apa kayak yang 8 itu kan yang terdampak yang pariwisata. Nah, maka pada saat ini yang terdampak apa? Gitu kan ya.
1: Baik.
0: Kalau sekarang ini sebenarnya indeksnya kan cukup dalam. Nah, siap-siap untuk nyerok gitu aja.
1: Baik.
0: Lihat dulu fatalisnya dan lihat dulu secara fundamental. Gitu Mas Aris.
1: Ya, baik Pak Venus, terima kasih. Mohon maaf saya potong ini karena waktu juga terbatas ya untuk edisi pagi hari ini. Mungkin nanti bisa disambung lagi Pak Venus di lain waktu, kita bisa berbincang lebih dalam lagi terkait dengan pasar modal Indonesia. Pendengar dan pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda di pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami jawab persatu persatu karena durasi yang terbatas, dan kami juga ucapkan untuk Bapak Venus Kusuma Wardana SEMM, dosen prodi D3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang pada pagi hari ini telah memberikan bagaimana gambaran pasar modal Indonesia saat ini dan strateginya yang bisa kita lakukan untuk meraih cuan dari pasar saham ini. Dan harus saya akhiri, saya Aris Deka mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat pagi Mas Aris.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sudah jam 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Anda baru saja mengikuti dialog AE Raya Menyapa. Kali ini kita akan update informasi Jawa Timur. Kita bergabung bersama RRI Surabaya dalam Jatim hari ini.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, informasi yang sudah kami siapkan melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani untuk menghadirkan ragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur di edisi hari ini, pendengar, 4 Juni 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali program Jatim hari ini berjaringan Skor Wellness 10 Jatim bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi Kota Malang mengalami inflasi sekitar 0,18% secara bulanan atau mantuman pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi umum. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan adalah kenaikan harga cabai merah, kemudian minyak goreng, telepon seluler, vitamin hingga pizza. Selain itu, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan, di mana tahunannya ini mencapai 3,10%, yaitu emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan juga minyak goreng. Umar menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada bulan Mei 2026 tidak terlepas dari faktor cuaca. Anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan produksi dan pasokan beberapa komoditas hortikultura mengalami gangguan. Kenaikan harga cabai rawit atau cabai merah di mana di wilayah Kota Malang sendiri tercatat sudah mencapai hampir Rp100.000 per kilogramnya. Ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Namun BPS Kota Malang menilai perkembangan inflasi pada Mei 2026 ini masih dalam kondisi yang terkendali meskipun tetap perlu diwaspadai terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan khususnya di wilayah Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter William Nathan. Kasat Reskrim Polres Malang jagokan kuda hitam Maroko masuk semifinal Piala Dunia 2026. Kabar selengkapnya William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Jelang Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparatus penegak hukum di Malang Raya. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terakbar di dunia yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brazil, Argentina, atau Brasil yang menjadi pilihan utama perwira polisi dengan tiga balok di pundak tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam atau dark horse yang siap kembali mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung, dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti edisi Piala Dunia sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah Maroko dan ikatan emosional keluarga. Dia secara pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia dan hubungan historis kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa sangat kuat. Selain itu, ayah dari Hafiz yaitu Yuyu Sutisna saat ini sedang mengemban tugas negara di Maroko sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor kedekatan personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan terus moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Terakhir pada Piala Dunia 2022, mereka meraih peringkat keempat. Dan di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diyakini akan tampil moncer lagi di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa 3 jemaah haji lansia asal Blitar wafat di Mekah. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Dari jemaah yang meninggal atau wafat ini merupakan kategori lanjut usia. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jemaah yang meninggal selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka adalah Murtadi 85 tahun warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin 85 tahun warga desa Slemanan Kecamatan Udanawu, dan Multazamah 66 tahun warga desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal saat berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci, dan kabar duka ini juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Meski demikian, Purnomo memastikan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berlangsung lancar. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan sebanyak 915 jemaah yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir bulan Juni 2026. Dengan kedatangan di Surabaya ini estimasi sesuai jadwal di tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Serinda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari reporter Ninda Alivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Rizky Darmawan, bahwa Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama periode libur panjang yang mencakup Hari Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin. Jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas selama wisata di libur panjang kemarin juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.000 hingga 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan simak bersama kabar bersama dengan reporter Aris Deka, bahwa kabarnya Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan tersangka. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 4 Juni 2026 dalam program Jatim Hari Ini. Saya tidak sendiri, pendengar, ada rekan saya Adi Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani di perjalanan program Jatim Hari Ini. Kami akan ketengahkan kabar atau informasi dari reporter di pagi hari ini. Program Jatim Hari Ini bisa Anda simak bersama setiap hari Selasa, Kamis, begitu ya. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dari rekan reporter. Tidak hanya rekan Aris Deka saja, kabar lain yang juga nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Ulfa Larasati soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kita masih belum tersambung dengan reporter untuk bisa menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga nanti akan kami hadirkan. Nanti juga ada reporter Ayu Citra, begitu ya. Kabarnya saat ini Jemaah Haji Kota Kediri juga telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Jatim Hari Ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim. Baik. Oh, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati. Baik. Oke. Masih belum tersambung begitu ya. Kita masih mencoba untuk menghadirkan kabar. Oh baik, kita sudah bersama dengan reporter Aris Deka. Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus yang serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada 23 April lalu di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kabupaten Magetan. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan. Setelah menjalin komunikasi, pendengar, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun warga Kota Madiun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kafe tersebut yang tanpa dikunci stang atau dikunci ganda. Sementara kasus ketiga terjadi pada 29 Mei lalu di rumah yang ada di Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka, inisial DMF 20 tahun, warga Kabupaten Magetan, dan DP, warga Kabupaten Tulungagung. Kapolres juga menjelaskan, kedua pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial. Saat berada di lokasi kejadian, keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos tersebut yang pengawasannya cukup minim. Memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari pengungkapan ketiga kasus tersebut, pendengar, polisi berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti 4 sepeda motor sebagai proses hukum lebih lanjut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan, termasuk tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu memastikan kendaraan diparkir dalam kondisi aman dengan menggunakan pengaman tambahan atau minimal kunci stang. Dari keempat tersangka tersebut, terdengar diketahui juga merupakan residivis kasus pencurian, dan mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Berikut Aris JK melaporkan dari Kota Madiun.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Aris DK, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenag Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren untuk dukung program sajadah di Ponpes Kabupaten Sampang. Kabar selengkapnya, Ima, silakan laporan Anda.
2: Baik, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama dengan Kementerian Agama Kemenag Sampang berkomitmen untuk memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam Pondok Pesantren. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh semua lembaga dan instansi lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Dr. Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskestren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang, terutamanya di pesantren.

0: Saat ini terdapat 215 poskesren yang perlu mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas. Poskesren ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah, Santri Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Berkah. Ini adalah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi penting di Sampang karena saat ini di Sampang terdapat 436 pondok pesantren, di mana ini merepresentasikan sekitar 20-25% dari total masyarakat Sampang. Untuk itu, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Rapat koordinasi membahas sejumlah poin penting, yaitu dan peningkatan strata kemandirian poskesren dengan pemberdayaan kesehatan. Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk melakukan upgrade informasi terbaru terkait regulasi dan tata kelola poskesren. Dengan adanya pembaruan informasi dan penyamaan persepsi ini, tim pembina diharapkan mampu melakukan pendampingan secara berkesinambungan. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda pendengar dari reporter Ulfa Larasati bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kabar selengkapnya, Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun mengabarkan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

0: apabila ada yang tertarik dengan kedua, kita akan mengambil sampel dari desa-desa yang sangat
1: melalui sosialisasi tersebut, BPBD Kabupaten Madiun akan mengajak masyarakat mengelola penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik berupa tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya akan dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan daerah air minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.

0: pendengar, Anda masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Angela Reska. TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana daerah pesisir di Pantai Pancerdor Pacitan. Kabar selengkapnya Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak kemarin pada Rabu 3 Juni 2026 dan bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Hindia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, ia juga menambahkan pelatihan dan simulasi bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Miftahul Umar bahwa sebanyak 3 ABK asal Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kabar selengkapnya Miftahul Umar, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, 3 anak buah kapal asal Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer Mediterranean Shipping atau MSC Francisca. Dikatakan oleh Kepala Desa Lajing, Muksin, bahwa ketiga warga dalam keadaan baik saat ini. Namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari pihak kapal. Hal ini menurut Muksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari ketiga ABK tersebut. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi masih dalam upaya mencari jalan keluarnya agar ketiga ABK dengan 8 ABK Indonesia lainnya bisa segera keluar dari kapal tersebut.
3: Intinya tidak ada nomor yang bisa hubungi. Cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Ya, biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau PHE yang proaktif berupaya untuk keluar. Karena salah satu tanggung jawab beliau perusahaan maksudnya.
2: Sekedar diketahui, Desa Lajing Arosbaya Bangkalan ini dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu setiap ada masalah dari ABK, warganya langsung menghubungi Kepala Desa Muksin yang juga mantan pelaut dan agensi. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa hari ini Diskopumdak Tuban berikan fasilitas akses pembiayaan koperasi. Kabar selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sedang menyelenggarakan kegiatan yang memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku koperasi, yaitu terkait dengan fasilitas akses pembiayaan koperasi, di mana kita tahu bahwasanya koperasi ini seringkali mendapatkan kendala terkait dengan akses pembiayaan modal. Sehingga dalam kesempatan kali ini Diskopumdak bekerja sama langsung bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yang di mana LPDB ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bergulir berupa pinjaman atau pembiayaan khusus untuk koperasi. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ahmad Hidayat, beliau dari LPDP, karena memang acara harus segera dimulai sehingga beliau harus mau menyampaikan materi dari apa yang tadi saya tanyakan atau wawancara hari ini, bahwasannya spesial hari ini para pelaku koperasi di Tuban ini bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih dengan minimal 500 juta dan maksimal 250 miliar. Ini tentu menjadi salah satu atau sebuah angin segar begitu ya. Terlebih lagi juga bunga yang diberikan juga cukup kecil, yaitu sekitar 6,5% per tahunnya. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwasannya terkait apa saja yang menjadi syarat, itu memang ini khusus dikhususkan kepada koperasi-koperasi yang sejauh ini memang selalu mengalami kendala terkait dengan pemodalan, pendengar. Jadi bagi koperasi yang memang sudah berkembang itu tidak dihadirkan dalam forum ini. Dan dari Kepala Diskopumdak Tuban, Bapak Gunadi, juga mengatakan bahwa hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta terdiri dari koperasi yang memang dianggap sangat membutuhkan terkait dengan pemodalan. Dan di Tuban sendiri juga memang koperasi ini berdiri cukup banyak begitu ya, dan menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi. Namun meski begitu, terkait dengan dana ini juga menggunakan dana APBD juga, yang artinya memang dari pemerintah juga mensupport, kemudian dari lembaga lain juga mensupport, dan selain itu dihadirkan juga hari ini dari Bank Jatim dan juga BRI. Memang tujuannya sama, yaitu terkait dengan informasi pinjaman kepada para koperasi ini agar tetap bisa mengembangkan usaha di koperasinya, agar tetap eksis begitu ya. Karena memang dari Pemkab Tuban juga optimis bahwasanya koperasi di Tuban, termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan beriringan sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan bisa saling support tetap eksis di era yang saat ini begitu ya, seperti itu mendengar. Dan memang saya melihat dari beberapa peserta yang itu juga cukup antusias, yang ini juga memang diikuti dari masing-masing perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu informasi seputar kegiatan hari ini pendengar. Yang pasti ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mensupport dengan keberadaan koperasi, baik koperasi independen ataupun koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Demikian dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan mengenai jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, pada saat ini ratusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Tahannya pendengar disampaikan oleh Ketua Kloter 15 Kota Kediri, yakni Mukhtar, pada saat dibungkai dari hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa ada pun langkah ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah haji Kota Kediri ini berupa tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahalul.
6: Tahapannya?

0: Isi semuanya Kak, lengkap masih?
1: Isi semuanya lengkap.
2: Ya, banyak tahapan ini, maka hanya perlu dilakukan pada haji yang sifatnya sunnah. Dari para pendengar, pada musim haji tahun ini, Kota Kedir mengirimkan sebanyak 280 jemaah haji, yang mana mereka itulah dipastikan dan juga dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wildo 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Jatim hari ini.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengesahkan daftar final pemain dari seluruh negara peserta Piala Dunia 2026. Sebanyak 48 timnas telah menyerahkan skuad akhir untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim mendaftarkan 26 pemain sesuai regulasi FIFA. Dengan demikian, total terdapat 1.248 pesepak bola yang akan ambil bagian dalam ajang sepak bola terbesar di dunia. Kejaksaan Agung Kejagung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG. Yayasan ini diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewik Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis 2025-2026. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan program Jaksa Menyapa akan hadir bersama Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dela pada Dialog Jaksa Menyapa, edisi siar Kamis 4 Juni 2026. Dialog kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun akan membahas tentang remaja cerdas hukum. Jadi bila pendengar ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0351 459198, atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 081 1366 9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multi platform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, terhadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu ada tamu istimewa, ada Bapak Asep Maulana SHMH selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana keadaannya Bapak? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Di samping Bapak Asep ada Bapak Sulistiono SH selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Dela.
2: Gimana keadaannya, sehat nggak Bapak?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Firda. Halo Firda.
5: Halo Del, apa kabar?
2: Baik dong.
5: Pagi hari ini kayaknya asik banget ya. Ada bahasa-bahasa yang mungkin kamu tidak
2: ada teman dari mana nih?
5: Teman sekampung. Oke, okay, ya pasti pagi hari ini luar biasa juga untuk temanya karena tentang kita Del, tentang remaja. Ya, kita loh.
2: Aduh, apa kita masih tergolong remaja, Firda?
5: Remaja lah, remaja. Yang pasti memang remaja ini mungkin harus tumbuh berkembang dan terus cerdas gitu ya. Apalagi tentang dunia sekarang yang harus melek hukum ya. Kita coba akan berdiskusi atau ngobrol-ngobrol asik lah ya sama teman-teman atau rekan-rekan dari Kejaksaan Kota Madiun. Oh, iya. Wilujeng enjing Pak Asep. Aduh, serasa di Bandung ya.
3: Serasa di Jawa Barat.
5: Serasa di Jawa Barat. Pagi Pak Asep.
3: Alhamdulillah pagi.
5: Pagi ya. Yang pasti Pak Sulis juga, selamat pagi Pak Sulis.
4: Pagi juga Mbak Firda.
5: Kalau Pak Sulis sangat familiar sama kita ya. Karena sering banget juga kesini ya.
4: Ya alhamdulillah.
5: Pak Sulis, ini kan ngomongin masalah kita nih, masalah remaja. Ikutlah Pak, kita remaja lah Pak.
4: Iya.
5: Nah, yang pasti sebetulnya apa sih yang ditakutkan dengan remaja sampai harus tema kita pagi hari ini tentang remaja yang harus cerdas akan hukum, Pak. Mungkin saya ke Pak Sulis dulu ya,
3: boleh,
5: Pak Asep ya. Gimana Pak? Pak Sulis.
4: Iya, terima kasih Mbak Firda. Terkait dengan remaja ini kan sesuatu yang merupakan suatu aset bangsa ya. Suatu aset bangsa yang notabene kita semua, maksudnya bukan hanya kami dari APH ataupun, tapi semua masyarakat memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk bisa memberikan pencerahan lah bagi remaja-remaja kita yang mungkin kita juga ketahui bersama namanya sekarang juga era teknologi digital. Setiap saat, setiap waktu, 24 jam pengaruh itu bisa diakses bagi yang positif maupun yang negatif. Seperti itu. Dan remaja saat ini kan memang sesuatu yang menjadi aset bangsa. Kenapa? Nanti di tahun 2045 itu menjadi usia-usia produktif.
5: Yeah.
4: Ya, ketika usia produktif berarti kita harus memberikan pemahaman. Ya, salah satunya adalah berkaitan dengan masalah hukum.
5: Yeah.
4: Ya, karena bagaimana juga hukum itu ketika dia tidak melihat hukum, kemudian dia melakukan satu perbuatan melanggar hukum dan kemudian mungkin tersangkut kriminal, tentunya juga selain merugikan diri sendiri juga merugikan masyarakat bahkan bangsa dan negara.
5: Jadi hukum bisa di apa namanya ya, bisa kita gunakan sebagai rambu-rambu untuk remaja.
4: Betul.
5: Seperti itu ya.
4: Yeah.
5: Jadi kalau yang melek hukum, otomatis dia tahu dong rambu-rambunya, batasan mana yang harus mereka lakukan.
4: Yeah,
5: gitu ya.
4: Sehingga dia tahu punya hak dan kewajibannya.
5: Oke. Okay. Pak Asep.
3: Iya. Yeah.
5: Ini remaja sudah lewat belum nih? Masih ya kita ya?
3: Justru masih remaja terus.
5: Kita masih selalu remaja ya. Nah, Pak Asep, ya. Kalau ngelihat remaja sekarang, anggaplah kita pernah hidup di zaman lama.
3: Ya,
5: kita kan hidup di zaman sekarang.
3: Betul.
5: Ya. Misalnya itu apa sih yang membedakan remaja? Misalnya saya kasiran tahun 90-an lah ya, dengan zaman sekarang apa yang membedakan? Apa semakin brutal? Apa semakin seperti apa?
3: Ya, jadi kalau sedikit pengamatan gitu ya, kalau kita dari APH tuh memang perkembangan itu kita nggak bisa munafik ya. Artinya perkembangan ini kita tidak bisa melihat dari satu sisi perkembangan era per era per era gitu. Tapi kita bisa melihat perkembangan dari segala sisi. Dari teknologi, dari pergaulan, dari apa ilmu pengetahuan dan sebagainya macam. Nah, perkembangan dari segala sisi inilah akhirnya yang merubah watak kita di zaman-zaman era tahun 90-an mungkin, yang merubah karakter, merubah watak kepada remaja yang saat-saat ini gitu. Hal itu juga nanti bisa menimbulkan terhadap generasi baru ya, yang baru-baru beranjak dari anak-anak ke remaja. Jadi acuan dia itu bukan lagi bagaimana pergaulan atau watak-watak zaman kita remaja di tahun 90-an. Karena dengan masuknya teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, justru dia malahan lebih berkembang gitu loh. Jadi anak-anak sekarang itu enggak lagi melihat kepada senior-senior seperti dulu gitu pergaulannya. Jadi dia bisa mencari tahu lebih mencari tahu sendiri gitu apa yang sedang berkembang saat ini. Nah, itulah yang membedakannya. Jadi kalau misalkan dulu kita diajarkan bagaimana kakak kita seperti apa,
5: jadi
3: kan
5: contoh.
3: Jadi contoh gitu. Kalau yang sekarang tuh anak-anak remaja sekarang justru
5: contohnya?
3: Melek sendiri jadinya. Ya,
5: melek sendiri.
3: Ada sisi positifnya, ada yang negatifnya gitu.
5: Dan kita nggak juga tidak bisa menapik ya, kalau teknologi atau perkembangan sekarang sangat cepat.
3: Sangat cepat, betul.
5: Sangat cepat. Jadi mungkin anak-anak kalau zaman dulu itu di bawah 17 tahun masih gaulnya kita bisa ngukur lah ya.
3: Benar.
5: Kalau anak sekarang tuh nggak bisa ngukur ya.
3: Nggak bisa ngukur.
5: Bahkan dalam kejahatan.
3: Benar, saking luasnya.
5: Saking luas. Kalau misal bisa dilihat kan sekarang yang berkembang tuh tidak hanya teknologi, ternyata kejahatan juga berkembang gitu lah, bahkan menakutkan dan sangat luar biasa sih, miris banget.
3: Benar.
5: Gitu ya. Nah, ini gimana antisipasi dari kejaksaan? Ya, secara khusus kejaksaan Madiun lah.
3: Ya, kalau dari kami dari APH memang ini sebenarnya masih menggunakan metode-metode lama untuk langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah pencegahan itu kita masih berkaca dengan metode lama. Apa itu? Ya, kita melakukan sosialisasi, kita melakukan penerangan hukum. Kita salah satunya juga seperti ini melakukan
5: ini paling baik kayaknya.
3: Mungkin
5: jadi
3: salah
5: harus
3: satu benar, betul. Salah satu langkah yang paling realistis. Yang paling mudah dicerna gitu kan. Walaupun memang kita kadang ada stigma, ya sudahlah, 1:100 untuk orang-orang remaja zaman sekarang bisa menerima informasi seperti ini gitu, melalui radio, melalui penyuluhan hukum. Tetapi lebih baik kita melakukannya 1:100
5: daripada tidak sama
3: sekali. Tidak sama sekali gitu. Daripada mereka mencari tahu sendiri tapi malah arahnya ke negatif tanpa kita pandu, ya lebih baik kita melakukan sesuatu seperti ini gitu.
5: Oke. Selama ini di Kejaksaan Kota, apakah ada kasus remaja yang mungkin ditangani dan luar biasa?
3: Banyak.
5: Banyak.
3: Bahkan di Kota Madiun ini survei kami sendiri ya. Ini survei penilaian kami sendiri, kami yang setiap hari menangani perkara, justru hampir kebanyakan range dari pelaku tindak pidana di Kota Madiun itu umurnya itu antara 15 tahun sampai 25 tahun ya, di usia-usia
5: 15
3: itu
5: tahun.
3: 15 tahun bahkan ada.
5: Contoh perkara?
3: Anak kayak seperti laka lantas yang dilakukan anak-anak. Judi online. Nah, itu banyak sekali. Ya itu dari perkembangannya. Kita taunya dulu gak pernah ada judi online. Kita taunya judi konvensional. Nah, perkembangan waktu mereka akhirnya cari tahu sendiri. Ya seperti itu, berkembang kejahatannya pun.
5: Kalau zaman dulu judi konvensional juga biasanya orang-orang tua ya.
3: Orang-orang tua itu
5: jarang
3: juga
5: anak kecil anak-anak yang ikutan. Nah, sekarang usia 15 tahun mereka sudah mengenal judo.
3: Benar.
5: Oke, Pak, gimana nih Pak Sulis? Miris banget kan Pak?
4: Iya, menjadi suatu kecemasan juga, kekhawatiran bagi kami khususnya dari APH itu, mungkin juga bagi masyarakat atau orang tua. Kalau dengan melihat kecanggihan teknologi sekarang yang berkembang itu, untuk melakukan suatu tindak pidana tidak harus keluar rumah.
6: Betul.
4: Di dalam rumah, dalam kamar bisa.
6: Mempermudah segalanya ya, untuk
4: ketika
6: melakukan
4: itu. Dia ingin melakukan suatu perbuatan tindak pidana seperti itu. Karena bagaimana juga ya namanya dunia medsos kan seperti itu. Untuk judi online cukup di rumah bisa. Untuk menghina orang, membuli orang bisa di rumah. Ya kan seperti itu. Dengan kondisi seperti itulah maka kami ya berusaha untuk hadir kan seperti itu.
6: Oke Pak, tadi ngobrol masalah judi online, terus juga apa namanya kenakalan remaja. Kira-kira kenakalan remaja apa lagi yang bisa di apa namanya bisa tersangkut dengan hukum?
4: Ya sebetulnya cukup banyak Pak Birda, terkait dengan perbuatan-perbuatan pidana yang memang pelakunya itu adalah usia-usia rentan ya, usia-usia remaja yang disampaikan tadi Pak Asep, usia 15 tahun sampai 25 tahun yang seperti itu, yang notabene bisa ada yang berupa pencurian, ada yang mungkin berupa judi online atau bahkan mungkin juga narkoba, perkelahian, bahkan sampai meninggal dunia juga ada kan seperti itu. Nah kondisi seperti itulah maka remaja ini kan kondisi-kondisi yang memang masih cukup labil ya dari sisi kejiwaannya, kementalnya, sehingga dia hanya mengedepankan emosinya. Terkadang dia tidak menyadari atau bahkan mungkin ya pokoknya urusan belakang. Maju dulu, berbuat dulu, urusan belakangan seperti itu. Padahal ketika dia menyadari bahwa perbuatan itu tidak benar, itu selain merugikan orang, juga merugikan dirinya sendiri.
6: Oke Pak, ini batasan mana Pak? Toleransi terhadap anak atau misal kekerasan itu kan mungkin ada yang wajar ya, pencurian kan mungkin karena anak mungkin bisa kita toleransi, tapi sampai batas mana kewajaran terhadap anak dalam melakukan kejahatan?
4: Emang dalam sisi ketika pelakunya itu anak, ada sesuatu yang memang perlu kita pati rambu-rambu berkaitan dengan penanganannya kan seperti itu. Ketika sebetulnya kalau suatu perbuatan itu baik anak maupun dewasa, ketika dia melakukan suatu perbuatan yang memang sudah memenuhi unsur dari delik yang terkandung dalam pasal itu, mungkin pas pencurian ataupun mungkin pemerasan ataupun mungkin bullying atau judol dan sebagainya, ya dia sudah bisa dianggap melakukan suatu perbuatan pidana itu ketika memang alat bukti dan sebagainya terpenuhi yang seperti itu. Tapi dalam hal penanganan memang ada pembedanya antara anak yang dia berusia di bawah 18 tahun tapi sudah berusia 12 sampai 18 tahun, karena yang bisa dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana itu usia rentan itu ketika dia masih anak, ya emang ada bedanya.
6: Ada bedanya ya? Karena ada perlakuan hukum anak gitu ya?
3: Betul, jadi kalau di aturannya sendiri kan kita mengenal adanya sistem peradilan pidana anak. Itu mengatur khusus terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak-anak dan juga saksi anak gitu. Jadi memang ada sistem peradilan.
6: Ada sistem yang berbeda ya. Meskipun kejahatannya kalau menurut kita sih sudah bukan kelakuan anak gitu loh.
3: Iya betul,
6: kelakuan tetap dengan perlakuan hukum anak.
3: Tetap betul. Jadi memang ada, betul disampaikan Pak Sulis tadi, ada batasnya. Jadi kalau kita coba sederhanakan lagi. Kalau misalkan ada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa, itu kan biasanya di ancaman hukumannya tinggi, tergantung bagaimana cara melakukan pembunuhannya, berencana atau tidak. Itu biasanya tinggi di atas 15 tahun ya Pak Sulis, 20 tahun, sampai bahkan hukuman mati bisa jadi. Tapi terhadap anak yang melakukan hal yang sama, itu bisa setengahnya ancaman hukumannya. Jadi satu sisi si anak tidak terlepas dari masalah hukum, satu sisi juga kita memperhatikan yang menjadi hak-hak dan keberlangsungannya, betul, keberlangsungan masa depannya gitu.
6: Ini kalau ngomongin masalah kenakan anak, ini bullying kayaknya banyak juga ya.
3: Banyak.
6: Ya Del ya. Pernah jadi korban Del?
2: Takutnya malah saya yang jadi guru.
5: Sudah mengakui
2: loh, Pak. Enggak sih, ya gitu juga ya, Pak ya. Tapi untuk kasus bullying ini apa ada pidananya, Pak? Sekarang, untuk sekarang.
3: Ada ya, Pak Sulis ya?
4: Ada.
3: Ada.
4: Jadi bullying itu ya, itu kan sebetulnya merupakan suatu perbuatan yang memang mengarah kepada kekerasan,
5: mm-hmm.
4: ya. Dan kekerasan terkait dengan hal ini ada kekerasan verbal, mm-hmm. ada kekerasan fisik, apa kekerasan mungkin ya yang apa psikologis dan seperti itu yang bisa dilakukan oleh pelaku, sehingga baik melalui media sosial mm-hmm. maupun secara
5: media sosial juga bisa ya.
3: Bisa.
5: Tak berarti kalau anggaplah kalau bullying secara verbal ya kan tidak ada apa namanya ya ketersinggungan secara fisik ya.
3: Hmm.
5: Nah itu di media sosial juga bisa.
4: Bisa.
5: Berarti berkata-kata juga hati-hati,
4: hati-hati.
5: Ya. Oke deh, makanya Del jangan nyindir-nyindir Del.
2: Mana ada?
3: Julit-julit.
5: Julit-julit nih.
2: Gak boleh julit-julit ya, Bu ya.
5: Julit-julit.
2: Terus ini Pak, kalau kan sekarang itu banyak banget remaja yang udah pacaran.
3: Yeah.
2: Terus tuh kalau ada kayak pelecehan, mm-hmm. tapi bunganya itu ada kata pacaran kayak gitu, apa masih bisa dipidanakan?
3: Bisa. Jadi sebenarnya gini, banyak dulu kasus saya itu yang saya tangani justru pelecehan, pencabulan, persetubuhan itu
5: dalam satu hubungan.
3: Betul, dimulai karena dari pacaran.
5: Mm.
3: Hukum gak bisa berdiri sendiri dengan mengatasnamakan atau berlindung dari kata pacaran atau hubungan dan segala macam gitu.
5: Mm-hmm.
3: Tetap aja kita dinilainya apakah nanti perbuatan tersebut di luar dari hubungan pernikahan misalkan.
5: Mm-hmm.
3: Kemudian kalau misalkan dia mengalami luka dan berakibat masa depan si korbannya itu menjadi ya seperti kita kalau perempuan usia muda, bahkan saya pernah menangani perkara usia 15 tahun gitu, sebenarnya agak kurang pantas gitu kalau kita lihat, tapi memang faktanya itu selalu ada, dia sudah hamil misalkan kayak gitu atas nama karena dia suka sama suka, itu nggak bisa berlindung di atas nama suka sama suka gitu.
5: Oh gitu ya.
3: Iya, jadi bagaimanapun dia sudah mengalami kekerasan, dia sebagai anak itu memiliki hak untuk dilindungi, mendapatkan perlindungan, kan di Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada. Ada batas usia di bawah 18 tahun, setiap anak yang di bawah 18 tahun itu mendapatkan perlindungan hak. Hak itu untuk hak hidup, hak mendapatkan masa depan yang baik, yang cerah, mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Termasuk keadaan fisik itu mendapatkan perlindungan. Ketika dia dilakukan pelecehan, persetubuhan, sampai dengan pencabulan, itu menjadi suatu tindak pidana yang gak bisa kita toleran gitu. Baik itu pelakunya oleh anak sendiri maupun orang dewasa.
5: Oh, itu yang saya tanyakan tadi. Meskipun pelakunya adalah anak-anak juga.
3: Iya, pelakunya anak-anak juga.
5: Okay.
3: Korbannya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, si pelakunya ditangani oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5: Oke. Okay.
4: Ya, mungkin saya tambahkan, Pak.
5: Oke. Okay. Gimana Pak Solis?
4: Iya. dengan sekarang ini kan kondisinya anak-anak itu kan ketika mungkin berpacaran dan sebagainya kan sudah mulai mungkin remaja SMP SMA itu sudah banyak ya. Seperti itu. Dan terkadang itu kan melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang mungkin bisa mengarah kepada suatu melanggar norma-norma kesusilaan. Ya. Yang notabene norma-norma kesusilaan itu diserahkan pada suatu kondisi daerah masing-masing.
5: Hmm.
4: Itu dianggap melanggar norma kesusilaan atau tidak.
5: Okay.
4: Nah, di dalam undang-undang yang baru, ya KUHP yang baru itu, ketika dia itu melanggar suatu kesusilaan, mungkin dalam mungkin perpacaran berlebihan di muka umum, itu suatu tindak pidana.
5: Dan jadi, siapa yang bisa melaporkan?
4: Yang melaporkan bisa masyarakat umum yang melihat ketika dia tidak mereka hadir, tidak dikendaki oleh mereka, dia tahu mungkin bisa.
5: Oke.
4: Okay. Tetapi kan mungkin itu suatu merupakan suatu delik yang memang diatur dalam undang-undang.
5: Oke. Okay. Banyak loh Pak sebetulnya ya.
3: Banyak sekali.
5: Kita juga sering ngelihat loh Pak. Tapi kenapa Bapak enggak lapor?
3: Saya langsung menanganinya.
5: Saya langsung menangani ya. Saya yang harus lapor ya.
2: Benar. Saya juga mau tanya lagi Pak. Kan remaja yang berpacaran ini juga tidak hanya berpacaran dengan yang umurnya sama. Ada juga yang kayak
5: di atasnya
2: lebih lebih jauh kayak gitu ya. Apa itu juga akan terjadi adanya grooming?
3: Apa?
2: Grooming.
3: Grooming.
2: Iya.
3: banyak sekali sebenarnya. Kalau misalkan justru malah yang angkanya lebih banyak
6: ya, itu dilakukannya ya,
3: orang lebih dewasa gitu.
6: Ya, karena dia lebih tahu, merasa lebih tahu, lebih menguasai gitu.
3: Dan
6: kan?
3: Bahkan metodenya tuh ya dengan ya seperti di apa bahasanya tuh diiming-imingi.
2: Love bombing.
3: Ya kalau anak sama zaman sekarang seperti itulah. Kalau kita bahasanya dulu diiming-imingi lah,
6: dirayu-rayu.
3: Dirayu. Karena bahasa undang-undangnya juga seperti itu.
6: Iya.
3: Dijanjikan sesuatu gitu. Ya. Padahal ketika mereka melakukannya itu semua enggak ada apa-apanya.
6: Ditinggal gitu. Pengalaman enggak, Pak? Enggak. Menangani, oke. Okay. Menangani
3: perkara ini.
6: Bukan mengalami tapi menangani
2: gitu. Apa di PHP ini, Bu?
6: Hah?
2: Di PHP ini. Sama.
6: 29 menit lepas dari pukul 10. Kayaknya kita harus break dulu karena pertanyaan sudah banyak banget. Kalau masa remaja kayak kita kayak gini nih, pasti banyak banget yang nanya.
3: Yeah.
6: Jadi kita harus break dulu sama satu single spesial buat pendengar semuanya.

0: Baik, kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Bapak sudah banyak banget ini yang bertanya di YouTube. Kita mulai satu-satu ya, Kak.
1: Oke, langsung aja.
0: Ini ada dari Agus. Semoga semakin banyak remaja yang paham akan aturan hukum, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Ini ada lagi dari Amin Narsis. Bagaimana kiat edukasi ke remaja terkait hal-hal hukum? Biasanya anak-anak remaja cenderung abai dan semaunya sendiri. Bagaimana, Pak? Apa ada program-program dari kejaksaan untuk remaja, khususnya untuk remaja?
2: Ya, jadi kalau misalkan program itu selaras ya, hampir setiap tahun itu kita selalu pasti melakukannya. Program kejaksaan itu banyak. Kita kalau yang di kalangan remaja khususnya itu kita juga pernah sering melakukan namanya jaksa masuk sekolah. Itu yang secara intens hampir setiap tahun dan hampir setiap berkali-kali kita selalu hadir. Tujuannya balik lagi untuk mensosialisasikan dalam langkah kita untuk melakukan pencegahan terhadap kalangan remaja yang tersangkut pidana gitu kan. Kemudian juga di program-program yang lain seperti Jaksa Menyapa seperti ini, kemudian Jaksa Pendekar kalau di Kota Madiun itu sifatnya lebih dekat kepada masyarakat, kita menjemput bola langsung gitu kepada masyarakat. Apa sih yang selama ini menjadi riak-riak gitu di masyarakat itu? Apa sih menjadi pertanyaan selama ini di masyarakat terkait dengan permasalahan hukum? Tetapi ini ada satu poin juga yang ingin saya coba sampaikan ya. Sebenarnya itu jangan di kalangan masyarakat itu jangan hanya menunggu program dari kita yang melakukan penyuluhan penerangan hukum. Sebenarnya kami pun sebagai aparat penegak hukum khususnya dari kejaksaan itu justru sangat menerima, terbuka sekali kepada seluruh masyarakat dari segala golongan untuk menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan, bahkan kalau ada yang mau datang cuma sekedar curhat masalah itu hukum ya, itu bisa.
0: Kemana tuh, Pak?
1: Duluan, saya duluan deh.
2: Bukan curhat pribadi.
1: Oh, bukan curhat pribadi.
2: Curhat masalah hukum.
0: Masalah hukum itu.
2: Betul. Jadi memang kalau di kita itu ada yang namanya, selain daripada program untuk kitanya yang keluar, ada juga kita program yang sifatnya kita menunggu. Bukan menunggu. Kita menerima.
1: Ya, melayani.
2: Contohnya benar, pelayanan hukum. Itu kita juga ada bidang perdata dan tata usaha negara. Intelijen juga kita bisa menerima semua apa yang menjadi laporan, pengaduan, kemudian keluhan, kegelisahan, kegalauan terkait dengan masalah hukum.
0: Intelijen berarti cocok banget
1: apa?
0: Ke Pak Asep, bagian intelijen.
2: Ya,
0: bagian intelijen, curhat-curhat berarti cocok ke Pak Asep.
1: Curhat hukum deh, curhat. Nanti colong dibuka ada curhat hati gitu. Pak Asep,
2: ya.
1: Kalau misalnya seperti itu ya,
2: ya.
1: Sekarang kejaksaan sudah welcome banget gitu.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kadang-kadang masyarakat itu masih agak sungkan, segan gitu loh. Nanti kalau saya datang ke kejaksaan padahal cuma mau ngomongin masalah yang dia rasakan atau ketidaknyamanan yang dia rasakan, tapi udah takut duluan, Pak. Karena kalau orang yang datang ke kejaksaan itu biasanya bermasalah gitu loh, Pak. Jadi masih ada stigma seperti itu. Nah, gimana caranya supaya masyarakat lebih memandang kejaksaan itu lebih humanis gitu lah.
2: Iya, jadi sebenarnya ini bagian dari himbauan juga lah ya untuk kepada masyarakat, sebenarnya enggak perlu takut. Kejaksaan, nah, kita justru ingin mematahkan stigma itu.
1: Okay.
2: Dengan kami sifatnya terbuka seperti ini, kami menerima masyarakat untuk berkonsultasi dengan kami, justru kita ingin mematahkan stigma bahwasanya setiap orang yang datang kejaksaan pasti kan ada masalah. Padahal tidak seperti itu. Kita juga sampai bikin plangkok di depan kantor, kita menerima pelayanan hukum gratis bahkan.
1: Nah, itu pada bahasa hukumnya itu loh, Pak.
2: Oke, kalau lebih aneh kalau kita nggak ada bahasa hukum ya, pelayanan
1: karena
2: gratis
1: kan. Karena kita apa namanya, memang aparat
2: penegak hukum ya? Di bidang hukum seperti itu. Untuk mematahkan stigma bahwasannya kejaksaan itu nggak selalu karena bermasalah, justru ingin sekadar cuman mau curhat, menyampaikan apa yang menjadi keluhan di masyarakat, di lingkungannya, di keluarganya, boleh gitu.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Yang penting mungkin kalau misalnya cari pemahaman tentang hukum juga boleh ya, Pak?
2: Boleh,
1: ya?
2: Bahkan kalau ada yang mau mengundang kami sebagai narsum dalam kegiatan apapun itu boleh. Ingin mengetahui bahkan bahasakan, ada yang seperti anak-anak gitu ya, kalau kita di JMS itu, Pak, kalau di kejaksaan itu emang cuman sebagai jaksa penuntut umum ya? Enggak, main aja ke kejaksaan, di situ banyak bidang. Kita bisa perkenalkan, gak hanya soal pidana, perdata ada gitu.
1: Oke, jadi cukup luas dan
2: luas.
1: Terbuka sekali ya.
2: Betul,
1: kejaksaan
2: betul.
1: Itu ya. Oke, Del, masih dilanjut lagi.
0: Ini ada dari Main. Tanya Pak, jika satu kelas mengetahui ada perundungan tetapi memilih diam, apakah mereka memiliki tanggung jawab tertentu secara hukum atau moral? Bagaimana ini Pak? Kalau ada yang dibully malah diam aja, nggak berani ngelapor, itu gimana sih Pak?
3: Iya, ini sesuatu yang menarik ya sebetulnya.
1: Iya.
3: Karena kan bagaimanapun juga ini yang mungkin sering terjadi.
1: Iya Pak, kalau zaman kita dulu juga gitu Pak.
3: Iya.
1: Kalau ini nggak usah ngomong ya.
3: Sebetulnya kalau kita melihat ada sebuah peristiwa yang mungkin mengarah pada satu perbuatan tindak pidana itu, ya secara moral sebetulnya kita memiliki tanggung jawab. Ya, memiliki tanggung jawab untuk bisa melaporkan atau memberitahukan kepada yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk bisa menangani terkait dengan permasalahan tersebut ya. Kalau melihat dari konteksnya di sekolah, mungkin ketika dia mungkin ada ketakutan, apalagi kalau banyak orang, saya rasa dia memiliki beban yang memang sebenarnya kalau semua orang, semua anak itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mungkin melindungi, memberikan support kepada anak yang menjadi korban, ya, itu menjadi sesuatu yang memang patut harus dilakukan.
1: Okay.
3: Ketika dia tidak berani mungkin melaporkan kepada aparat yang berwenang, mungkin APH, mungkin kepolisian, kan seperti itu ya, mungkin bisa melakukan melalui
1: guru, ya,
3: sekolah, ya? Guru, kan seperti itu. Saya rasa di dalam suatu perbuatan ketika memang ada saksi dan sebagainya, dan kita kan juga sebetulnya ketika memang perlu dilihat ya, perlu dilihat dari bobotnya ketika memang ada konteksnya. Karena sebetulnya ada pelindungan-pelindungan ketika memang terhadap saksi, terhadap korban, ketika memang perlu ada suatu pelindungan hukum, ya, melakukan SPSK ketika memang ada suatu perbuatan dia menjadi korban atau menjadi saksi terhadap suatu tindak pidana, kemudian dia memang perlu dilindungi, itu bisa memohon ya. Tetapi kan memang itu nanti menjadi keputusannya dari LPSK apakah perlu melakukan pelindungan
1: terhadap
3: tindak lanjut atau tidak. Tetapi yang jelas berusahalah untuk bisa menjadi orang yang memang bisa menghentikan perbuatan perundungan itu.
1: Oke, minimal mungkin ada satu perbuatan yang buruk ada konsekuensi dong.
3: Ya.
1: Dan hal itu bisa terjadi pada siapapun. Mungkin hari ini dia yang dibully, suatu saat kita yang dibully, gitu kan? Bisa terjadi seperti itu.
3: Betul.
1: Jadi memang harus minimal melaporkan lah seperti itu ya.
3: Jadi melaporkan ya mungkin bisa melalui otoritas sekolah ya.
1: Oke.
3: Wali kelas atau kepala sekolah.
1: Kepala sekolah ya. Oke Del, masih lanjut ya.
0: Ini ada dari Caca. Terkadang remaja sudah tahu bahwa satu hal merupakan tidak melawan hukum, misal balap liar, tapi masih saja dilakukan karena adrenalin darah muda. Bagaimana menanggulangi atau mengantisipasi hal tersebut Pak?
1: Memang, Pak, kalau remaja kan adrenalinnya melonjak-lonjak dan susah untuk ditekan. Ini gimana nih Pak?
2: Sebenarnya dari mereka menggunakan motor aja udah

0: skalanya ada kecil. Kejahatan, ada pelanggaran, nah okay. dia masuknya ke dalam pelanggaran, tapi itu bagian dari pidana. Karena nanti kita bukan bicara saat itu dia menggunakan, bicaranya efek kepada orang lain. Efek orang lain. Oke, okay, dianggap saya enggak apa-apa Pak, saya enggak punya SIM, tapi saya bisa bawa motor. Oke, okay, tapi ketika dia terjadi sesuatu di jalan malah menjadi suatu kejahatan. Karena kalau lalu lintas itu ya, ini perlu diperhatikan juga untuk adik-adik semua di rumah gitu kan, untuk para pendengar juga. Yang kalian enggak tahu nih, kalau kita taruhlah kita menerobos suatu lampu merah gitu ya. Nanti dinilainya itu bukan karena tidak sengaja atau karena hanya dengan kelalaian. Nanti itu bisa dinilai bahwasanya dengan dia menerobos lalu dia nabrak dan akhirnya ada korban yang meninggal. Itu bisa dinilai sebagai suatu niat. Ada mens rea di situ. Mens reanya apa? Tapi kan kami kan hanya lalai Pak, kami hanya menerobos lampu merah. Enggak, dengan kamu tahu aturannya lampu merah itu harus berhenti, tapi kamu menerobos, berarti ada niat dengan sengaja kamu untuk melanggar. Lalu akhirnya ada korban gitu.
1: Tak satu bahkan Mbak. Nah, remaja ini kan tadi kan berkaitan mungkin dengan balap liar ya. Ya, balap liar itu kan memang emang di beberapa tempat itu sudah mulai marak, mungkin bahkan dari dulu kan seperti itu.
2: Di Madiun juga pakainya ya.
1: Dan sesungguhnya balap liar itu adalah merupakan satu tindak pidana. Di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan umum itu diatur bahwa balap liar itu merupakan suatu tindak pidana yang bisa diancam dengan pidana 1 tahun penjara atau denda kan seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu tidak memfungsikan jalan itu sebagaimana mestinya. Bersyukur mungkin bukan bersyukur ketika balap liar itu nanti melakukan suatu mungkin kecelakaan kemudian dia meninggal dunia, itu bisa juga menjadi suatu perbuatan yang lebih tinggi ancamannya, ya kan bisa dengan sengaja melakukan suatu kecelakaan atau dengan kelalaiannya melakukan suatu kecelakaan. Ketika dia meninggal, ya bisa diancam dengan pidana 6 tahun. Ketika dia luka berat, bisa diancam dengan 5 tahun dan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
2: Jadi kesenangan yang sesaat bisa berbahaya juga.
1: Bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga untuk diri
2: dirinya sendiri. Oke. Oke, Del, lanjut lagi Del.
3: Ada lagi dari Monica. Pak, sering ada kasus siswa membuat meme atau editan foto guru dan teman-teman untuk lucu-lucuan. Apa hal tersebut bisa dipidana? Kan sekarang ada stiker-stiker
0: gitu ya. Iya, stiker-stiker ya. Itu kita harus melihat konteksnya. Jadi kalau konteksnya gini. Kalau tadi kan bahasanya itu lucu-lucuan ya.
2: Kalau gurunya nerima?
0: Nah itu dia. Jadi konteksnya itu ada di pada si korban. Ketika orang yang dijadikan objeknya itu merasa tersinggung dan merasa martabatnya jatuh di muka umum, itu masuk ke dalam penghinaan atau pencemaran nama baik gitu. Tapi, walaupun tidak ada niat untuk menjatuhkan ya, tetapi selama korbannya itu merasa tersakiti, dia bisa melaporkan. Deliknya pun delik aduan.
2: Jadi kalau misalnya gurunya juga sama aja menganggap itu satu lucu-lucu aja, berarti it's okay ya.
0: It's okay gitu kan, masih bisa dikompromi lah.
3: Sama dong.
2: Cincai Pak.
3: Soalnya ibu-ibu yang di depan ini juga biasanya bikin speaker dirinya sendiri.
2: Dikirim gitu. Bukan dibully orang ya, membully diri sendiri. Oke, lanjut
3: ini
2: lagi
3: ada lagi dari Baby Gain. Dalam kasus tawuran pelajar, apakah semua yang ikut hadir dikenai sanksi hukuman meskipun tidak ikut memukul?
2: Tawuran saksi pelajar. Saksi lah Pak.
1: Iya, suatu tindak pidana itu yang perlu dipahami bersama harus memenuhi dari seluruh unsur delik dari satu pasal tertentu. Ketika terjadi suatu peristiwa mungkin dalam sebuah kerumunan orang, gitu ya. Kemudian ada suatu pengeroyokan ataupun tadi sampaikan tadi. Kemudian ketika hanya melihat, tentunya juga tidak
2: serta-merta ya.
1: Tidak serta-merta dia dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia tidak melakukan, tetapi dia mempunyai kewajiban untuk menjadi saksi. Seperti itu. Dan memang tindak pidana itu ya bagi orang yang melakukan tindak pidana. Seperti itu.
2: Ini jadi kalau nggak kelihatan kamera,

0: Berdeli tua. Oke, lanjut ya.
1: Ini ada lagi dari Sagittarius. Izin bertanya Bapak, banyak remaja berpikir bahwa karena masih di bawah umur maka tidak dipenjara. Apakah anggapan tersebut benar?
0: Tentu salah. Gimana Pak
2: Asep? Kurang tepat.
0: Kurang tepat.
2: Jadi yang lebih tepatnya itu, jadi kalau kategori anak di Undang-Undang Perlindungan Anak itu setiap anak yang usianya di bawah 18 tahun itu, kalau korban ya tadi, kalau di sistem peradilan anak itu di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun itu kategori anak yang dapat di pelaku pidana yang bisa dikenakan pidana. Walaupun nanti ada ketentuan pidananya juga nggak seperti orang dewasa seperti itu. Di bawah 12 tahun, misalkan ada, tapi pelakunya masih anak-anak di bawah 12 tahun, Pak. Apakah bisa?
0: 8 tahun, misalnya 9 tahun.
2: Ada juga yang seperti itu, Pak. Itu bisa, tetapi nanti apa bahasanya?
0: Perlakuannya, hukumnya.
2: Jadi tidak melakukan proses pidana yang seperti pada umumnya gitu kan. Bahkan biasanya vonis terhadap anak-anak di bawah 12 tahun itu lebih kepada pembinaan, dikembalikan ke orang tua dan sebagainya.
1: Biasanya juga disuruh membersihkan apa gitu.
0: Ya, pembinaan gitu.
2: Untuk pembinaan. Jadi kepada saksi sosial. Tapi kalau kedua 12 tahun ke atas itu ada pidananya.
0: 12 sampai 18 tahun ya.
2: Betul.
0: Ini kemarin juga kan pernah kejadian ya, ada usia 9 tahun atau 10 tahun yang membunuh. Itu kan tetap menjalani pembinaan ya.
2: Betul. Kan jadi kalau pembinaan itu kan enggak berarti harus masuk penjara. Ya, pembinaan kan banyak, ada pembinaan lah, sosial dan sebagainya.
0: Oke, Del, ngebut lagi Del. Tinggal 15 menit.
1: Iya, masih banyak banget lagi yang tanya. Okay. Ini ada dari Motivasi Gen Z. Izin bertanya, Pak, kalau ada seorang remaja menjadi kurir narkoba karena dijanjikan uang tanpa mengetahui isi paketnya, apakah tetap bisa dipidana? Bagaimana itu, Pak?
2: Ini pasti yang nanya yang sering ketemu saya di JMS ini. Ya benar Mas Ulis ya.
0: Kenapa,
2: karena saya tuh sangat konsentrasi ya terhadap anak-anak.
0: Jadi
2: yang
0: sering mencontohkan
2: narkoba
0: itu ya.
2: Iya, saya sering pakai contoh ini sebenarnya. Tapi memang ini betul harus perlu di
0: waspadai ya.
2: Diwaspadai dan selalu harus digaungkan kepada usia-usia anak-anak remaja. Betul. Jadi kalau gini, kalau bahayanya narkoba itu seperti itu. Kita bayangkan ya, narkoba itu bukan manusia, dia nggak berbuat sesuatu. Kita justru si tersangka atau terdakwa ini adalah korban dari kejahatan narkobanya.
0: Tapi jadi tersangka.
2: Tapi jadi tersangka karena dia mengikuti alur dari kesalahannya gitu kan. Bahayanya narkoba itu sampai seperti ini. Jadi
0: orang
2: dia nggak
0: bersalah pun
2: betul,
0: jadi bersalah.
2: Dia nggak melakukan apa-apa. Dia cuma dibawa sama orang kurir gitu. Dia dijanjikan sesuatu uang, akhirnya ketangkap juga. Karena nanti terbuktinya adalah kamu punya niat gak untuk menggunakan atau menyimpan ini? Tidak ada, Pak. Tapi selama narkoba itu dalam penguasaannya, tidak ada orang lain di sekitarnya, ya dialah pelaku dari tindak pidana narkoba. Karena narkotika tuh menyimpan aja udah salah itu, udah kena pidana. Gitu.
0: Wah, bahaya banget ya.
2: Bahaya, kurir bahaya itu banget. paling sering. Itu pasti sering
0: tuh. Apalagi kalau misal yang menitipkan juga kita kenal. Kan
2: iya,
0: enggak mungkin. Maksudnya enggak mungkin kita, apa ini isinya? Beneran nih, kan enggak mungkin seperti mungkin. Itu. Kalau orang yang selewat lah atau misalnya orang yang kita enggak kenal, mungkin kita agak curiga.
2: Bener.
0: Tapi kalau orang yang kita kenal,
2: iya.
0: Masa sih? Masa sih kamu cuma nyuruh sana aja enggak mau kan?
2: Iya, gitu. Betul. Jadi lebih waspada lah kalau misalnya ada orang yang nyuruh barang sesuatu, kita nggak pernah tahu isinya, dikasih uang ya, tapi kita harus jaga-jaga, hati-hati gitu.
0: Video gimana? Video dulu pas terima. Udah nggak mau yang ngasih ya. Udah ngapain video kan. Masih ada lagi Del?
1: Ini ada dari Iva. Banyak anak muda yang suka bercanda di grup WhatsApp atau media sosial. Apakah ada batasan yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar hukum? Apakah ada batasan?
0: Pak Sulis gimana nih Pak Sulis? Ada batasan nggak sih kalau mau, jadi kalau mau WA-an gitu sama teman-teman, warning dulu,
1: jangan nggak boleh julid-julid ya,
0: julid-julid ya, nanti kena hukum ya, atau gimana nih Mas Ulis?
3: Iya, sebetulnya suatu peristiwa pidana ataupun yang mengarah kepada tindak pidana itu seringkali kadang-kadang diawali dengan guyunan-guyunan tertentu,
0: ya, Pak,
3: seperti
0: betul.
3: Itu. Makanya kalau untuk tentunya dalam setiap sesuatu itu ada batasan-batasan yang harus kita pahami bersama. Karena bagaimanapun juga ketika kita mungkin awalnya mungkin guyon, tetapi kadang-kadang guyon itu lama-lama juga kebablasan. Ketika kebablasan dan menyinggung orang atau menghina orang, dan orang itu kemudian tidak terima, yaitu yang dikhawatirkan,
0: ya.
3: Kan seperti itu. Makanya kalau mungkin dalam agama kita ya, mungkin dalam agama Islam itu kan kita tidak boleh berlebihan dalam bercanda, kan seperti itu. Bercanda itu emang kelihatannya menghibur, tetapi kadang-kadang yang menjadi objek candaan itu kita
0: merasa
3: tidak tahu,
0: sakit, ya?
3: Tidak tahu seperti itu.
0: Jadi tetap harus ada batasan ya, tetap. Minimal kita punya etika lah dalam bergaul
3: untuk,
0: gitu
3: untuk
0: ya.
3: Untuk menjaga lah perasaan orang. Ketika dia sudah merasa dipojokkan terus kan bisa juga ketika dia mengambil jalan di belakang melaporkan tertentu kan repot juga.
0: Iya. Gitu. Atau juga main belakang, main santet. Itu masuk hukum nggak sih Pak?
2: Masuk tapi susah
0: ya buktinya. Susah ya buktinya ya.
1: Sudah beda alam ya Pak ya.
2: Beda alam.
1: Beda server.
0: Ada kejaksaan online lagi. Oke deh, kita masih punya beberapa. Masih satu lagi bisa atau kita langsung closing statement?
1: Boleh langsung closing statement. Okay, karena
0: Pak.
1: Sudah mepet sekali

0: bahwasanya negara kita ini negara hukum. Jadi segala sikap tindak kita yang kita anggap ini biasa aja sehari-hari yang kita lakukan, tapi yang tanpa disadari adalah semua itu mempunyai konsekuensi dan akibat hukum. Jadi kalau tadi disampaikan dari pertanyaannya, ada yang Pak balap liar, ya memang itu kita sering lihat dan kita sering lakukan, tapi tanpa kita sadari, intinya apa yang sering kita lakukan itu pasti memiliki akibat dan konsekuensi hukum. Jadi tetap waspada dengan lingkungan sekitar, tetap berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Waspada seperti itu aja.
1: Hatur nuhun Pak Asep. Sami-sami. Mudah-mudahan kapain tiasa petepang dinya. Terima Amin. Kasih banyak Pak Sulis sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, dan Fira juga berharap hal-hal yang seperti ini banyak atau terus akan kita gaungkan ya, supaya remaja kita lebih cerdas lagi dalam hukum dan tidak terjerat hukum tentunya ya. Silakan Del.
2: Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Saya Dila mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, terima kasih. Sampai dengan saat sekarang ini Anda masih tetap mendengarkan siaran ini, dan baru saja kita ikuti bersama acara Jaksa Menyapa. Saya harus pamit undur suara bersama dengan tim Madiun di pagi hari ini, bersama dengan rekan operator Danu dan juga gatekeeper Ima Famela, pendengar. Dan setelah saya nanti ada rekan saya Madah yang akan menemani Anda semuanya menghadirkan berbagai macam segmen inspiratif yang tentunya kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi olahraga. Kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Membedah Norwegia.
1: Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di First Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya sudah saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah kayak bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi. Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 4 Juni 1989 terjadinya tragedi Tiananmen, pembantaian massa pro-demokrasi dianggap benar pemerintah Cina. Adanya gejolak politik yang perlu ditumpas oleh pemerintah pusat. Pemerintah bertekad menghentikan gejolak dan itu merupakan kebijakan yang benar. Peristiwa itu terjadi atas demonstrasi selama 7 pekan oleh mahasiswa dan pekerja yang menuntut perubahan demokrasi serta diakhirinya korupsi. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang pendengar semuanya. Saya Madaristu, senang sekali kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari ini. Sampai nanti jelang pukul 18, kebersamaan kita akan diisi dengan lagu-lagu campur sari hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Allahu akbar. Allah. Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Madiun. Madiun siang ini mulai kami gulirkan di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu campur sari. Sembari Anda juga tengah mempersiapkan makan siang Anda di jam istirahat siang Anda juga. Semoga istirahat siang Anda yang cukup singkat ini bisa cukup untuk merecharge energi Anda untuk nanti dapat kembali beraktivitas hingga jelang pulang pastinya.

Pendengar Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo khawatir daya beli masyarakat akan semakin turun seiring dengan keluarnya data dari BPS, di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analis kebijakan ekonomi Ajib Hamdani mengatakan kenaikan inflasi menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Secara keseluruhan, melemahnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Ajib menduga, naiknya sejumlah harga komoditas akibat tingginya permintaan atau demand pull masyarakat, tetapi ketersediaannya terbatas. Pasalnya, BPS menyampaikan penyumbang terbesar kenaikan inflasi adalah komoditas seperti cabai dan minyak goreng. Sebagai langkah antisipasi menyingkapi perkembangan kondisi ekonomi dalam negeri dan dampak geopolitik, dunia saat ini melakukan berbagai langkah. Info selengkapnya pendengar di laman resmi rri.co.id bisa Anda baca, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Waduh rek, besok olahraga ini ke apa sih?
1: Dek sehat, panjang umur.
0: Oh, kon gak ngerti resep panjang umur. Gak perlu olahraga.
1: Apa?
0: Budek.
1: Lo kok iso budek?
0: Lah jadi bali Gusti Allah gak kerungu deh.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Indonesia memang saat sekarang ini sedang banyak dilakukan konser musik begitu ya. Baik konser musik bagi musisi tanah air ataupun juga musisi mancanegara. Namun di media sosial yang kemarin sempat heboh pendengar, bukan tentang konser musiknya, tetapi dari seorang penonton yang dengan sadarnya mengupload kontennya ketika baru saja didiagnosa menderita penyakit campak, tetapi dia menonton konser reuni F4 atau F4 ya. Jadi hal tersebut tentunya memicu gelombang kritik dari publik karena penyakit yang dideritanya saat ini sedang dibicarakan di Indonesia, apalagi juga sangat mudah menular begitu ya, utamanya di tengah kerumunan besar apalagi sekelas konser musik internasional. Jadi awal mulanya informasi tersebut didapat dari akun Threads @teolab yang membagikan foto kondisi kakinya yang dipenuhi ruam kemerahan. Kemudian foto tersebut disandingkan dengan dokumentasi dirinya bersama pasangan ketika berada di area penonton konser F4 yang berlangsung pada tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Tapi sebenarnya si penonton ini sempat mengaku khawatir sebelumnya karena tidak bisa menghadiri konser karena terserang campak beberapa hari sebelumnya. Kemudian dia melanjutkan pengakuannya dengan menyebut kondisi penyakit campak yang dialaminya tersebut, sehingga tentunya dengan kondisi kulit yang ruam memerah tersebut memicu banyak komentar yang viral di media sosial pendengar, bahkan menuai kecaman luas dari netizen. Sementara di postingan yang sama, perempuan tersebut juga mengaku awalnya sudah pasrah jika harus kehilangan kesempatan menonton konser. Tetapi lagi-lagi bukan sebuah bentuk dukungan yang didapat, melainkan sebuah kecaman dari masyarakat yang tentunya memicu reaksi keras ya, apalagi dari tenaga kesehatan, karena banyak pihak yang menilai keputusan menghadiri acara dengan ribuan penonton ketika masih berpotensi menularkan penyakit adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan publik. Sementara Adam Prabata, dokter spesialis sekaligus edukator kesehatan, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mengkritik tindakan tersebut karena campak dinilai termasuk penyakit dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Jadi pendengar semuanya, kalaupun misalnya Anda sudah berkorban dengan membeli tiket yang cukup mahal, tetapi dengan tidak beruntung ketika Anda mendapatkan sebuah diagnosa yang kiranya membahayakan orang lain, mungkin kiranya lebih bijak dan bertanggung jawab lagi kali ya, supaya orang lain pun juga tidak akan menanggung hal yang serupa di kemudian hari. Yang pasti dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ikut memperhatikan gejolak yang ada di media sosial kaitannya dengan postingan tersebut. Jadi kasus tersebut memang perlu jadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab ketika mengalami penyakit menular pendengar. Dalam hal ini Aji Muhawarman sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Jadi dia menyoroti bahwa campak memang bisa menyebar melalui udara, bahkan melalui droplet dengan tingkat penularan yang sangat tinggi. Jadi saat ini Kemenkes sedang menelusuri kebenaran informasi yang beredar sekaligus melakukan pengecekan terhadap penanganan medis yang sempat diberikan kepada pasien yang menonton konser tersebut pendengar. Menit 21 lewatnya dari pukul 12 pendengar, selamat beristirahat siang untuk Anda yang sedang menikmati santai siang. Untuk yang berpuasa, semoga kondisi Anda saat ini masih selalu fit hingga nanti waktu berbuka. Dan tentu saja kami masih hadirkan lagu-lagu campursari sebagai penyemangat siang Anda di tengah cuaca yang berada di angka 31 derajat Celcius saat ini.

Ya pendengar, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang memerlukan lebih banyak nutrisi ya. Kemudian juga sebuah treatment supaya bisa menghadapi tantangan hidup yang memang seiring berjalannya waktu akan terus berubah, mulai dari kesehatan, dari pencernaan yang menurun, kemudian metabolisme yang melemah, sampai yang namanya massa otot juga sedikit semakin berkurang, dan juga peningkatan resiko masalah kesehatan kronis yang tentunya membutuhkan keseimbangan pola makan setiap harinya, termasuk sayuran ya, yang lebih tepatnya bisa mendukung dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Tetapi orang-orang di usia pertengahan, di 30 tahun ke atas, terkadang muncul pertanyaan, emang semua sayur baik ya untuk usia 30 tahun ke atas? Beberapa sayuran sederhana terkadang juga membuat orang-orang merasa berpikir ulang apakah sayuran tersebut cocok dikonsumsi untuk masyarakat dengan usia di atas 30 tahun begitu. Beberapa sayuran sederhana ternyata bisa mengubah hidup dan layak dimasukkan ke dalam piring Anda pendengar, utamanya untuk Anda yang berusia 30 tahun ke atas, supaya mencegah masalah-masalah yang biasanya muncul di usia 30 tahun ke atas. Seperti bayam misalnya, sayuran hijau berdaun yang paling sehat dan kaya nutrisi, yang biasanya orang-orang dengan kondisi medis tertentu memang sedikit khawatir ya, kalau terlalu banyak makan bayam mengakibatkan efek samping yang berkaitan dengan kondisi kesehatan si pasien tersebut. Di dalam bayam pendengar, nutrisi yang terkandung tentunya tidak hanya zat besi saja ya, tetapi banyak sekali kandungan seperti folat, vitamin K, vitamin A, terutama juga serat, sehingga paling tidak ketika usia kita semakin bertambah, tekanan darah, kesehatan jantung yang seringkali diperbincangkan oleh orang-orang yang usianya memang tidak muda lagi, itu bisa sedikit teratasi. Kemudian brokoli pendengar, yang seringkali orang-orang jarang untuk mengkonsumsinya karena memang rasanya yang kurang enak ya, atau yang bisa dibilang gak ada rasanya begitu. Sebenarnya brokoli ini ternyata juga membantu melawan kanker dan mendukung detoksifikasi. Apalagi kalau kita lihat dari studi National Library of Medicine, di sana disebutkan bahwa kandungan sulforafan di dalam brokoli itu memberikan perlindungan terhadap kanker melalui perubahan beberapa mekanisme epigenetik dan juga non-epigenetik. Tentunya harus sesuai dengan pantauan dokter juga ya, apalagi pembuktian dari beberapa penyakit termasuk kanker, beberapa orang mengalami perubahan yang lebih baik begitu dengan mengkonsumsi brokoli tersebut pendengar. Fokus kesehatan di usia 30 tahun ke atas itu pastinya juga difokuskan lagi pada kesehatan tulang, termasuk juga bagaimana caranya kita melawan stres oksidatif ya, yang jadi hal sangat penting karena setiap harinya kita pasti punya banyak sekali kegiatan, punya banyak sekali pemikiran, sehingga sayur-sayuran ini menjadi salah satu tameng dari berbagai macam penyakit yang sekarang ini tidak hanya muncul dari virus saja, tetapi juga dari kontaminasi makanan yang seringkali kita juga tidak pernah tahu. Makanan yang kita konsumsi selama ini apakah sudah cukup bersih, higienis, sudah cukup sehat atau ideal sesuai dengan

kondisi kita masing-masing. Kemudian wortel, ubi jalar, dan juga sayur-sayuran yang lain, pendengar, yang masuk ke dalam kategori umbi-umbian juga dianggap baik sebagai pengganti nasi ya. Karena zaman sekarang ini masyarakat juga sudah mulai melek bahwasanya mengkonsumsi nasi di usia 30 tahun ke atas ada pengaruhnya juga terhadap kondisi kesehatan, sehingga dalam waktu 1 minggu pun masyarakat sudah banyak yang mencoba untuk membuat variasi karbohidrat yang mereka konsumsi setiap hari dengan mengganti nasi menjadi kentang ataupun juga ketela atau ubi cilembu yang saat ini menjadi favorit dari masyarakat. Apapun makanan Anda, pendengar, yang Anda konsumsi setiap hari, pastikan juga yang pertama higienis, kemudian yang kedua sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh Anda, kemudian yang ketiga kalau misalnya Anda dalam pantauan medis, pantauan dokter, kiranya dikonsultasikan dulu bagaimana baiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini mengisi perut Anda.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan hadirkan Dinamika Siang, rangkaian informasi dari rekan-rekan reporter RRI Madiun yang kami hadirkan untuk Anda sembari mengupdate berita apa saja yang ada di wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia dengan Dinamika Siang hadir dengan serangkaian informasi, diantaranya ratusan masyarakat desa Sayutan Parang mengadu ke DPRD Magetan menolak operasional tambang galian C. Paguyuban Wong Magetan atau PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tuki di sekitar pantai Gemah Tulungagung. Ratusan anak mengikuti Madiun Kitanan sebagai rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Selain itu, Dinamika Siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lain yang dihimpun redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Ratusan masyarakat desa Sayutan Parang mengadu ke DPRD Magetan menolak operasional tambang galian C di wilayah mereka. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
2: Ratusan warga dari desa Sayutan Kecamatan Parang mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa sendiri dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan tiga dusun di sekitar lokasi.
3: Jalur tambang itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya dam, keluarnya dam itu lewat RT 6 atau RT 5 situ, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
2: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta Inspektur Tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
4: Makanya tadi sudah dibilang, dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan. Satu, tambang belum operasional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan Inspektorat Tambang dari Surabaya, akan menjelaskan denah lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
2: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Kabupaten Magetan, kita bergeser ke Kota Madiun bersama Aris Deka, pendengar. Polres Madiun Kota terus mengembangkan kasus perusakan yang dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Dadali, Kota Madiun. Serta kini telah mengamankan 9 tersangka yang mayoritas dari luar kota.
5: Polres Madiun Kota terus mendalami kasus perusakan fasilitas umum dan keributan yang melibatkan sejumlah pemuda di Jalan Dadali, Kota Madiun pada Rabu 6 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang mayoritas berasal dari luar Kota Madiun. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan peristiwa yang terjadi di Jalan Dadali tersebut dipicu oleh aksi saling ejek di antara kelompok yang kemudian memancing emosi emosi kedua belah pihak. Menurutnya, keributan itu sendiri pecah sesaat setelah para pelaku mengikuti sebuah kegiatan keagamaan yang berlangsung di wilayah Lamongan. Atas tindakan anarkis tersebut, Kapolres mengatakan seluruh tersangka kini dijerat dengan pasal 262 atau pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan melanggar hukum di wilayah hukum Polres Madiun Kota dan siap mengambil tindakan tegas demi menjaga kondusivitas daerah.
6: Terkait masalah dadali, ya, terkait konflik antar pemuda di wilayah dadali. Satu, masyarakat yang menjadi pemicu kita sudah amankan. Semuanya bukan masyarakat Kota Madiun. Satu dari Ponorogo dan teman-teman, ya, yang bersangkutan kabur sampai sudah ditindak. Saya pastikan lagi kepada pada pelaku-pelaku yang bentuk-bentuk niat yang tidak baik di wilayah Kota Madiun, saya pastikan pasti saya akan cabut, ya. Saya akan tindak lagi. Karena Kota Madiun ini macam apa?
5: Kapolres juga mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Warga diminta untuk tetap waspada dan tidak ragu segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan call center 110 jika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindak kriminalitas di sekitar mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Madiun melakukan sejumlah persiapan menyambut pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang dijadwalkan kembali ke tanah air pada Juni 2026. Berikut Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya.
7: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang dijadwalkan tiba pada 7 Juni 2026. Kepala Kemenhaj Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyampaikan seluruh jamaah haji asal Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat menjelang kembali ke tanah air. Jemaah yang tergabung dalam kloter 24 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 25 sekitar pukul 3.35 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Setelah menjalani proses pemeriksaan di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, kedua kloter akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Madiun dan direncanakan tiba di kawasan pusat pemerintahan Caruban sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para jemaah tersebut rencananya akan disambut langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Bisri mengatakan Kemenhaj Kabupaten Madiun telah melakukan rapat koordinasi dan menyiapkan pendampingan saat menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
8: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun mulai kemarin sudah mempersiapkan termasuk rakor. Sudah kita lakukan hari Selasa kemarin itu. Alhamdulillah kita sudah sepakat untuk mendampingi jamaah, insya Allah nanti berangkat dari pendopo jam 11 malam, ya Sabtu malam ya, jam 11 itu berangkat menuju ke Ahes, karena kita menunggu kedatangan jamaah.
7: Selain proses penjemputan, pihaknya juga telah menyiapkan mekanisme pengambilan koper dan mulai menyebarkan undangan kepada keluarga jamaah terkait penyambutan jemaah haji. Menjelang kepulangan, Bisri mengimbau jemaah haji tetap menjaga kesehatan dan mematuhi ketentuan barang bawaan selama perjalanan. Keluarga jemaah juga diminta melakukan penjemputan secara tertib serta segera mengambil koper pada hari yang sama. Bisri berharap seluruh jemaah haji dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Ia juga mendoakan seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Di lain sisi, pendengar, secara bertahap, jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam sejumlah kloter akan tiba di tanah air mulai 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2026. Yusron Al-Fatah mengabarkan.
2: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tahun 2026 akan berlangsung secara bertahap mulai 5 Juni hingga 18 Juni 2026. Seluruh jemaah dijadwalkan tiba di Indonesia melalui asrama haji sebelum kembali ke daerah masing-masing pada hari yang sama. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan Ida Dwi Martini menjelaskan bahwa kepulangan jemaah terbagi dalam beberapa kelompok terbang kloter dengan jadwal kedatangan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan tanggal tersebut merupakan jadwal tiba di Indonesia, tepatnya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, bukan langsung ke Kabupaten Magetan. Setelah proses penerimaan di Asrama Haji yang berlangsung sekitar 1 jam, jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah asal. Ida juga memastikan seluruh proses kepulangan jemaah termasuk transportasi dari Asrama Haji ke Magetan telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat membantu kelancaran kepulangan jemaah, baik untuk jemaah reguler maupun susulan.
9: Untuk kepulangan, kloter 20 itu tanggal 5 Juni, kemudian kloter 21 itu tanggal 6 Juni, kloter 22 tanggal 6 Juni, kemudian untuk kloter 41 itu nanti kepulangan pada tanggal 12 Juni, kemudian untuk kloter 62 tanggal 18 Juni, kloter 63 tanggal 18 Juni. Kemudian di asrama haji kan biasanya prosesnya 1 jam, kemudian pulang ke Kabupaten Magetan. Jadi di tanggal itu pula insya Allah juga sampai Kabupaten Magetan. Dan itu semuanya akomodasi, transportasi, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi kami terima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi jemaah haji Kabupaten Magetan, baik itu yang susulan ataupun yang full, semuanya sudah difasilitasi.
2: Selain itu, pihaknya juga telah mengantisipasi persoalan barang bawaan para jemaah yang kerap berlebihan saat kepulangan. Sosialisasi telah dilakukan sejak di tanah air agar jemaah memperhatikan ketentuan bagasi maskapai. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Madiun menargetkan peningkatan signifikan dalam serapan gabah petani pada tahun 2026. Catatan Dayu Suwarno.
10: Pelaksanaan WFH bagi ASN Pemerintah Kabupaten Madiun telah berjalan optimal sejak berlaku tanggal 1 April 2026 lalu. Kebijakan tersebut dalam rangka menjalankan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN di instansi pemerintah. Bupati Madiun Hari Wuryanto menuturkan dalam pelaksanaannya seluruh ASN menjalankan WFH kecuali Eselon 2 atau Kepala Dinas dan Eselon 3 setara Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Camat, dan lainnya.
11: Kita selalu evaluasi. Setiap bulan kita adakan rapid, itu salah satu untuk mengevaluasi supaya ini bisa betul-betul rapid. Kita berharap apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat untuk efisiensi, kita bantu pemerintah yang ada di daerah betul-betul harus juga efisien.
10: Menurut Bupati, selama WFH tersebut, ASN diminta untuk mengisi presensi kehadiran kerja dari rumahnya saat jam masuk dan jam pulang kerja. Bupati juga meminta kedisiplinan ASN dalam penerapan WFH ini karena Pemkab Madiun tidak bisa mengawasi satu persatu ASN setiap saat selama WFH di rumah. Dan untuk menjamin agar pelaksanaan WFH ini dapat tetap optimal, Pemkab Madiun terus melakukan evaluasi agar tujuan efisiensi anggaran dan energi dari pelaksanaan WFH tersebut benar-benar tercapai. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Dinamika siang. Mendengar cuaca Madiun Raya 4 hingga 6 Juni 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan dan perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Sabrina melaporkan.
1: Dinamika siang RRI Madiun.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dalam beberapa hari ke depan, monsun Australia diperkirakan semakin menguat dan membawa masa udara kering dari benua Australia ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa Timur. Kondisi itu menyebabkan angin timuran semakin dominan, kelembapan udara menurun, serta cuaca cenderung lebih cerah dengan peluang hujan yang semakin kecil. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki musim kemarau. Sementara angin juga diperkirakan terasa lebih kencang dari biasanya, terutama di wilayah pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kombinasi monsun Australia yang menguat dan El Nino diperkirakan akan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya 3 hari ke depan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Setiaris menghimbau masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air dan petani disarankan menyesuaikan pola tanam.
13: Menghadapi potensi El Nino 2026 yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur, termasuk di wilayah Madiun Raya, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien. Untuk para petani, disarankan menyesuaikan pola tanam, memilih varietas yang tahan kekeringan.
12: Setiaris juga mengingatkan agar masyarakat rutin memantau informasi cuaca serta perkiraan musim dari BMKG. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan memperparah dampak kemarau. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Berangkat dari kepedulian untuk mengurangi sampah di Pacitan, komunitas peduli lingkungan Trash Hero Pacitan mulai dibentuk dari tahun 2019. Angela Reska melaporkan.
14: Berangkat dari kepedulian untuk mengurangi sampah di Pacitan, komunitas peduli lingkungan Trash Hero Pacitan mulai dibentuk tahun 2019. Sejauh ini, Trash Hero Pacitan telah melakukan kegiatan rutin membersihkan Pantai Pancerdor setiap hari Minggu bersama masyarakat. Noval, Ketua Trash Hero Pacitan menerangkan, selain rutin membersihkan wilayah pesisir, Trash Hero Pacitan juga mulai rutin mengedukasi masyarakat terkait lingkungan.
15: Kalau aksinya, kita setiap minggu itu clean up, terus kadang juga ada disuruh menjadi materi buat anak-anak atau ibu-ibu PKK juga disuruh materi edukasi kayak gitu, Mbak. Kalau Trash Hero itu di lingkungan, Mbak. Lingkungan. Ya, terutamanya pasti sampah. Kita harus mengurangi sampahnya, terutama sampah plastik anorganik lah, yang nggak bisa terurai. Organik juga, tapi kita juga berusaha organik itu dibuat pupuk juga, kayak gitu, memilah sampah juga.
14: Noval berharap utamanya di Pacitan terdapat titik-titik pengisian ulang air minum, karena dengan begitu masyarakat akan membawa wadah botol minum sendiri sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Lebih lanjut ia menambahkan, sejauh ini masyarakat memberi dukungan atas aksi Trash Hero Pacitan. Hal ini ditandai dengan banyaknya undangan kolaborasi dengan Trash Hero Pacitan untuk edukasi tentang kebersihan lingkungan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, di sekitar Pantai Gemah Tulungagung, Komunitas Peduli Lingkungan Paguyuban Wong Magetan atau PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tuki. Sabrina melaporkan.
12: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional dan Hari Laut Sedunia, Komunitas Peduli Lingkungan Paguyuban Wong Magetan PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tukik di sekitar Pantai Gemah Tulung Agung. Ketua Paguyuban Wong Magetan Chandra Darusman mengatakan, selain penanaman pohon dan pelepasan tukik, PWM juga akan membersihkan sampah di sekitar Pantai Gemah. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yakni agar alam, baik itu di gunung maupun di laut, tetap lestari. Menurut Chandra, kegiatan yang akan dilaksanakan 8 Juni 2026 merupakan kali kelima dilakukan PWM di luar daerah, mengingat Magetan tidak mempunyai wilayah laut.
16: Kami selalu melaksanakan di destinasi wisata. Kalau PWM memang konsen di gerakan nol sampah, dan gerakan nol sampah ini tidak hanya di Magetan saja, kita sudah berdekat untuk menyambungkan wisata Jawa Timur pokoknya. Itu kelima ini, kelima kita lakukan di luar daerah.
12: Tukik yang akan dilepaskan semuanya disiapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulung Agung. Sedangkan bibit pohon yang sifatnya produktif disiapkan oleh Perserikatan Seduluran Orang Ngawi Abadi Pesona dan PWA membawa bibit pohon konservasi seperti pule dan beringin. Dijelaskan, kegiatan itu akan melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan dari Magetan dan Ngawi, meliputi relawan Magetan Peduli Alam, komunitas Sahabat Sejati, Batur Seduluran Selawase, komunitas Balik Dalan, serta komunitas Perserikatan Seduluran Orang Ngawi Abadi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
17: Dinamika siang.
0: Pendengar, sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Kitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dan lembaga terkait yang menjadi bagian rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Aris Deka melaporkan.
5: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
18: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
19: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Supadang Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
5: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemkab Madiun terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFH agar pelayanan terhadap masyarakat tetap optimal. Dayus Warno melaporkan.
10: Perum Bulog Kantor Cabang Madiun menargetkan peningkatan signifikan dalam serapan gabah petani pada tahun 2026 ini. Target tersebut dinaikkan 33% dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemimpin Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa pada tahun 2025, pihaknya menargetkan serapan sebesar 58.180 ton gabah setara beras, dan dari target tersebut, Bulog Madiun mampu menyerap melampaui target. Dan memasuki tahun 2026, target tersebut ditingkatkan menjadi 77.259 ton gabah setara beras.
20: Tahun 2026 ini, kami Tanah Kabang Madiun itu mendapatkan target setara beras
17: itu adalah 77.259 ton. Dan alhamdulillah memang sampai dengan tanggal 31 Maret itu, kami serapan kami sudah mencapai 27.677 ton atau secara persentase adalah 35,82%. Memang kami akui target ini naik dari tahun sebelumnya, tahun 2025. Tahun 2025 itu kami mendapatkan target setara beras adalah 58.180 ton.
10: Agung optimistis capaian itu dapat diraih mengingat tren serapan yang terus menunjukkan hasil positif, di mana pada trimester pertama 2026 serapan telah mencapai 27.677 ton atau sekitar 35,82% dari total target tahunan. Bulog Cabang Madiun sendiri melakukan serapan di tiga wilayah yakni Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Dan dari ketiga daerah tersebut, Kabupaten Ngawi menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi sekitar 60%. Untuk mengoptimalkan pencapaian target, Bulog Madiun terus memperluas kemitraan serta meningkatkan kapasitas pengolahan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama TNI dan Polri untuk mendapatkan informasi terkait titik-titik panen. Dan dari informasi tersebut, Bulog akan langsung mendatangi lokasi panen dan membeli gabah petani. Dan di sisi lain, petani juga diberi kemudahan untuk mengirimkan hasil panennya secara mandiri ke tempat pengolahan yang telah bekerja sama dengan Bulog. Adapun harga pembelian gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram dengan kondisi gabah sudah dikemas dalam karung, bersih, dan berada di pinggir sawah. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
20: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemilihan kepala desa kepada DPRD guna memberi kepastian hukum dan keseragaman teknis pelaksanaan pemilihan. Angela Reska melaporkan.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemilihan kepala desa kepada DPRD Pacitan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pacitan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak akan berjalan lancar.
22: Ya, yang jelas gini ya, harapan kita Pilkades ini bisa terlaksana dengan lancar di tahun 2026 ini bagi mereka yang sudah bisa terjadwalkan di 2026. Kan itu. Tentunya tadi disampaikan ya, kalau tanda-tanda dilihat poin-poinnya, kepala desa dilakukan secara serentak. Dalam jabatan 8 tahun itu ada maksimal ada 4 gelombang. Gitu. Berarti dengan demikian kalau ini sudah perda sudah disahkan, 2006 bisa mungkin bisa dilaksanakan kalau memang lancar pembahasannya. Berarti itu adalah pelaksanaan gelombang pertama. Iya, berarti ke depan masih ada 3 lagi.
21: Gagarin menerangkan persyaratan yang diatur dalam Raperda tidak terlepas dari pemilihan, penetapan, hingga kasus apabila terjadi halangan seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sementara itu, Ketua DPRD Pacitan Arief Setiabudi mengatakan pembahasan Raperda tentang pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secepatnya.
23: Pertama bahwa Raperda tentang pemilihan kepala desa itu sangatlah penting sebagai salah satu landasan hukum. Karena harus dilaksanakan dengan secepat-cepatnya karena pemerintah daerah eksekutif juga sudah memberikan nota kepada kami di DPRD untuk kita bahas. Nah, di DPRD tentu kita bahas dengan pansus sesuai dengan tata tertib DPRD itu sendiri. Insya Allah dapat kita selesaikan dengan cepat dan insya Allah tahapan nanti tanggal 13 Juni kita harapkan pemerintah daerah eksekutif sudah bisa melaksanakannya dengan baik.
21: Arief juga mengatakan hingga saat ini DPRD Pacitan terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penyelesaian perda. Menurutnya, perda akan melindungi seluruh tata pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menghindarkan dari gugatan jika terjadi masalah di kemudian hari. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar lomba poster PAUD bertema 7 kebiasaan anak hebat Indonesia sebagai sarana mengenalkan kebiasaan positif kepada anak sejak usia dini melalui media visual yang mudah dipahami. Informasi ini sekaligus mengakhiri rangkaian Dinamika Siang edisi hari ini, Kamis 4 Juni 2026.
7: Tim penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar lomba poster PAUD bertema 7 kebiasaan anak hebat Indonesia di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengenalkan berbagai kebiasaan positif kepada anak-anak sejak usia dini melalui media visual yang mudah dipahami. Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menyampaikan pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, anak perlu mendapatkan pembiasaan yang baik secara berkelanjutan sejak masa usia dini yang merupakan periode penting dalam tumbuh kembang mereka. Erni menjelaskan 7 kebiasaan tersebut mencakup pola hidup sehat, disiplin, mandiri, gemar belajar, berakhlak baik, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Kebiasaan-kebiasaan itu tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan anak, tetapi juga membentuk karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi masa depan. Untuk menyampaikan pesan tersebut, TP PKK Kabupaten Madiun memilih lomba poster sebagai media sosialisasi. Erni menilai anak-anak lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar dibandingkan hanya melalui tulisan atau penjelasan lisan.
3: Di Kabupaten Madiun ini memang program rencana kerja POKJA 2 poster PAUD dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia, yang mana tujuannya itu untuk mengedukasi, memahamkan, karena anak-anak itu tidak bisa instan, hanya harus ada lewat gambar-gambar. Saat ini anak-anak biar lebih mengenal dengan gambar, karena kalau untuk kata-kata saja biasanya tidak masuk, kalau lihat gambar insya Allah anak-anak lebih mengerti.
7: Ia menambahkan sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia mulai dilakukan di sejumlah sekolah. Kehadiran poster diharapkan dapat memperkuat pemahaman anak terhadap berbagai kebiasaan positif yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi sarana sosialisasi, kegiatan ini juga mendorong kreativitas para peserta dalam menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat. TP PKK Kabupaten Madiun berencana mendokumentasikan dan menyimpan karya-karya terbaik hasil lomba sebagai media pendukung sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Erni menegaskan TP PKK Kabupaten Madiun akan terus mendukung penguatan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
20: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

99,71 RRI Madiun. Prodangdut hadir untuk Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore. Ada yang spesial hari ini karena nanti pada pukul 2 siang kita akan hadirkan musisi Indonesia yang berhasil menyabet juara satu kontes suara bintang di tahun 2023, tepatnya 3 tahun yang lalu, yang sekarang ini di 2026 membawa kabar terbaru yang katanya dia merilis single pendengar bergenre dangdut. Mengingat musisi yang satu ini sebelumnya juga sudah warawiri di Belantika Musik Indonesia dengan berbagai macam genre, termasuk juga salah satu penyanyi festival ya, yang tahun ini coba untuk menjajal genre dangdut sebagai single terbarunya. Ada siapa pendengar nanti pukul 14, jangan lewatkan. Di spesial Pro Dangdut hari ini kita akan sama-sama ngobrol dengan musisi tanah air yang juga bisa dibilang punya suara yang unik juga ya. Nanti Anda juga kami undang untuk bertanya-tanya dengan musisi kita ini, karena kita hadirkan secara live di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Anda boleh bertanya juga, sekaligus juga nanti boleh berkomentar ya, bagaimana perjalanan dia yang akhirnya merilis single terbarunya bergenre dangdut di bulan Mei 2026 kemarin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ulang. Padahal di berbagai kesempatan Presiden Prabowo telah mengingatkan agar pejabat membenahi diri dan memberantas korupsi di masing-masing institusi. Ia memastikan pemerintah menghormati proses hukum Silmi Karim yang dilakukan oleh KPK, termasuk tindak mengintervensi kasus yang menjerat Kepala Badan Nasional BGN Dadan Hindayana di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Seperti diketahui, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di Jakarta Barat dan KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Update info terkini lainnya pendengar, bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami serta bisa mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada.

0: Siang hari ini sesuai dengan janji saya di awal bahwa spesial Pro Dangdut kali ini kita akan berbincang dengan salah satu musisi Indonesia yang baru saja merilis single genre dangdutnya di bulan Mei, sementara sekarang Juni masih lagi fresh-freshnya ya. Yang sekarang ini sudah tersambung bersama kita semuanya melalui aplikasi Zoom ya. Ada Mas Ongki Muntazar. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya, sehat ya? Pastinya seneng banget ini. Iya. Untuk Anda pendengar, siaran hari ini bisa Anda tonton ya secara audio visual di YouTube channel RRI Madiun. Jadi Anda boleh mengungkapkan rasa senang Anda di sana. Anda boleh berkomentar dengan karyanya Mas Ongki. Dan tentu saja boleh tanya-tanya ya. Mas Ongki, selamat ya atas rilis singlenya Berkecai-kecai. Aduh, ini kita pasti banyak pertanyaan di sini ya. Ceritain dong gimana perasaan Mas Ongki akhirnya bisa merilis lagu ini di tengah-tengah musisi Indonesia yang sebetulnya memang generasi muda zaman sekarang kurang banget nih generasi penerus dangdutnya gitu, Mas Ongki.
1: Ya pastinya seneng ya Mbak, karena memang ya seperti kata yang kakak bilang tadi, kalau untuk gak banyak generasi muda yang ingin atau menganggap musik dangdut itu sebagai musik yang keren. Menurut aku, untuk musik dangdut ini aku kok pengen jadi sesuatu yang berbeda, karena pengennya juga musik dangdut gak cuma dinikmati oleh halayak yang apa ya, umurnya menengah ke atas, maksudnya umur di atas 40 tahun, 50 tahun, tapi lebih ke anak-anak muda yang memang juga banyak banget sebagai anak-anak muda yang pencinta musik gitu.
0: Oke. 2023 sekarang berarti udah jalan 3 tahun sebagai juara kontes suara bintang ya.
1: Bintang, MNC TV.
0: Iya, betul, di MNC TV. Perubahan paling gede apa sih yang Mas Ongki rasain dalam perjalanan musik selepas 3 tahun berlalu menyandang gelar juara kontes suara bintang?
1: Pastinya banyak banget, karena yang pertama dengan didapatnya gelar ini pasti banyak link yang masuk ya. Ada banyak banget dimudahkan untuk link-link dan pintu-pintu yang memang untuk pekerja sama yang memang aku dapetin, dan itu dan juga pengalaman-pengalaman juga otomatis gampang juga mempresent aku sebagai seorang penyanyi jauh lebih mudah ketika sudah ada gelar di belakangnya seperti itu.
0: Oke. Ini penonton dan pendengar ketika mendengar dan juga melihat berkecai-kecai, ini kan sebenarnya kata yang jarang banget orang pakai. Sampai kita semuanya tadi juga search, ini apa sih berkecai-kecai gitu kan. Dan ternyata masuk dalam kamus KBBI gitu ya. Kenapa pilih berkecai-kecai ini Mas Ongki?
1: Sebenarnya pencipta lagunya kan harusnya komposer, tapi beliau konfirmasinya bahwa berkecai-kecai itu sebenarnya bahasa baku di bahasa Indonesia, kayak remuk, luluh, jatuhnya sama. Ya, kenapa diambil kata berkecai-kecai? Karena pastinya kita pengen jadi sesuatu yang unik dan memang mudah diingat oleh orang-orang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pasaran judulnya.
0: Ketika pertama kali dengar demo lagu berkecai-kecai, apa yang langsung terlintas di pikiran Mas Ongki? Langsung dapat kliknya nggak? Atau sebetulnya butuh waktu untuk klik dengan lagu tersebut?
1: Pasti langsung dapat kliknya, karena aku ngerasa kayak lagu ini, lagunya cukup apa ya, cukup easy listening. Dan juga benar aransemennya itu memang benar-benar disesuaikan dengan aransemen yang disukai penikmat musik dangdut, terutama anak-anak milenial dan Gen Z pada zaman sekarang gitu.
0: Oke. Kalau sepintas kita dengerin, kemudian kita juga lihat liriknya, ini kan emang rasanya ancur banget ya. Lagu ini kisahnya kayak menggambarkan seseorang yang patah hati lah kalau zaman sekarang bilangnya. Tapi kalau karakter dari Mas Ongki sendiri ketika disatukan dengan lagu ini, cukup menantang nggak sih sebelumnya, mengingat Mas Ongki kan juga penyanyi festival juga ya?
1: Kurang lebih cukup menantang, karena dia ada beberapa aransemen vokal yang memang ditantang untuk punya explore lebih. Kemudian juga ini kan pertama kalinya aku rilis single dangdut.
0: Betul.
1: Ya, jadinya adrenalinnya, pengalamannya, semuanya hal-hal yang baru gitu, dan itu cukup sangat menantang buat aku.
0: Oke. Butuh berapa lama take rekaman kemarin Mas Ongki?

0: Kurang lebih sekitar ya 5-6 jam itu pun karena ah. Dia sudah sama releasing, sudah sama taking vokal dan lainnya.
1: 5-6 jam aja, waduh itu cepet banget. Tantangan khusus apa sih ketika proses rekaman, Mas Ongki bisa diceritain nggak?
0: Pastinya kan ketika proses rekaman ada vokal direct. Vokal directnya menambahkan aransemen menjadi jauh lebih menjadi jauh lebih susah.
1: Ya, ya.
0: Dan jadi lebih menantang, tapi juga tetap easy listening.
1: Okay.
0: Itu sih tantangannya. Jadi on the spot itu memberikan nuansa dan sentuhan improvisasi baru di lagu.
1: Mas Ongki termasuk musisi yang gini nggak sih, memberi masukan dalam hal aransemennya atau interpretasi lagunya juga ikut campur juga di situ nggak sih? Iya. Seberapa besar? Pasti.
0: Mungkin lebih ke aransemen, mungkin ke aransemen vokal ya. Itu karena aransemen vokal, ketika memang itu pasti aku akan ajukan dulu ke vokal direct, begini aman atau enggak. Ketika di ACC ya teraplikasilah di lagu tersebut.
1: Oke. Tapi kalau melihat lagunya ini kan lagu tentang patah hati, relate enggak sama kehidupan pribadinya Mas Ongki?
0: Alhamdulillah enggak ya, dan semoga enggak.
1: Terus artinya kan juga pasti ketika orang tidak mengalami sesuatu yang berkaitan dengan lirik, di situ otomatis kita harus berimajinasi seolah-olah kita ini patah hati ya. Gimana Mas Ongki?
0: Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya, kembali lagi setiap penyanyi ketika memang mendapatkan lagu, baik itu lagu baru atau lagu orang, tapi harus mengerti artinya dulu lagunya, baca dulu liriknya, dipahami maknanya, agar bisa menginterpretasikan lagunya ke dalam lagu dengan pas, maksimal, dan sesuai pesannya.
1: Oke, ya. Kalau dilihat memang dari liriknya kan lagu ini kan memang hancur sekali ya, sebagai seorang pasangan begitu ya, yang ternyata udah gak bisa bersama lagi sama satu pasangannya ini. Tapi kalau menurut interpretasi Mas Ongki, dia ini karena berpisah karena sesuatu hal, karena meninggal, karena selingkuh, atau karena apa nih Mas Ongki? Yang relate dengan kehidupan zaman sekarang, selingkuh ya?
0: Lebih selingkuh.
1: Oke. Okay. Jadi relate lah ya dengan kehidupan zaman sekarang juga yang
0: lebih.
1: Orang ketiga pasti sering banyak dibicarain sama orang-orang. Tapi pesan yang penting sebetulnya didengar dari pendengar lagu dangdut melalui lagu Berkecai-kecai ini apa sih Mas Ongki yang pengen disampaikan sebetulnya, selain memang ada pesan bahwa rasa sakit ini ternyata juga bisa terwakilkan dalam lirik Berkecai-kecai yang mendalam banget gitu.
0: Iya, ya pesannya pastinya ya semoga siapapun yang memiliki pasangan bisa menghargai pasangannya, bisa mengerti satu sama lain agar nanti nggak ada yang namanya perpisahan karena ketidakmengertian antar pasangan gitu.
1: Oke. Kolaborasinya dengan Arsha Komposer sebagai penulis lagu, kemudian juga arranger ada Mas Dani Tons dan juga Ricky Flow di sana, dan juga beberapa orang di balik pembuatan lagu Berkecai-kecai ini. Untuk aransemennya sendiri, Mas Ongki, ini sudah sesuai dengan teman-teman yang ada di balik layar atau memang ada sentuhan dari Mas Ongki juga?
0: Aransemennya sih saya merasa sudah sesuai dengan teman-teman yang ada di balik layar. Kita kan pada saat lagunya jadi itu kan juga melalui banyak yang namanya proses workshop, kemudian workshop 1, workshop 2, workshop dengan arrangernya. Jadi ketika jadi ya memang sudah sesuai sama apa yang kita harapkan.
1: Oke. Ini kalau kita dengar kan nanti ya, nanti pendengar dan juga pemirsa harus dengar ada unsur Arabiannya juga, Mas Ongki. Ini idenya siapa?
0: Lebih ke idenya Mas Dani dan juga Mas Arsya selaku pencipta lagunya. Itu memang lagunya dibikin se-Arabian mungkin,
1: Semaksimal
0: mungkin.
1: Okay. Tapi ini kan termasuk dangdut dengan tempo yang upbeat, tapi liriknya lirik yang mellow seperti itu. Jadi paling tidak kalau misalnya lagu dangdut berkualitas seperti sekarang ini bisa kayak pujanya Mas Ongki, ini tentunya bisa mengangkat kembali juga ya kualitas musik dangdut di Indonesia gitu. Ini kayaknya ada yang bergabung ya di WA, coba Mada terima yang mau tanya ke Mas Ongki. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Kenapa?
1: Dengan siapa?
2: Dari Mas Rendra, Mbak Nadia.
1: Dari Mas Rendra. Mas Rendra, ini ada musisi dangdut Indonesia, ada Mas Ongki yang baru saja merilis lagu dangdut. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Rendra?
2: Lah ini lagu yang sedang dirilis ini. Mm-mm. Nah, ini menceritakan tentang apa? Dan itu butuh waktu berapa lama dan untuk rilis albumnya ini masih masih proses rekaman atau sudah promo di situ? Lah, terus lagu itu menceritakan tentang apa? Jarang loh Mbak Nada ada yang generasi muda itu menulis lagu dangdut.
1: Betul, apa? Betul, benar, benar. Oke, makasih ya Mas Rendra. Oke, Mas Ongki, ini mungkin baru bergabung ya tadi Mas Rendra ya. Ini dari Mas Ongki sendiri deh. Ceritanya lagu ini tentang apa sih? Dan sebagai generasi muda, kenapa kok akhirnya okelah saya mau bikin lagu dangdut gitu? Silakan Mas Ongki.
0: Lagu ini bercerita tentang pasangan yang memang tidak setia dengan pasangannya. Ketika pasangan itu udah mencintai, tapi pasangan yang lainnya itu tidak menghargai gitu. Ketika dia sudah mulai cinta, pasangannya sudah selesai dengan cintanya gitu. Intinya tidak berkesinambungan lah untuk hubungannya. Terus kalau ditanya tentang lagunya, lagunya sudah rilis, Mas. Lagunya sudah rilis dan sudah ada di seluruh digital platform kesayangan teman-teman semua. Soal lagunya juga sudah ada juga di YouTube channelnya di Suara Bintang Record dan memang sudah jalan semua lagunya. Sekarang sedang masa promo.
1: Oke, terima kasih ya buat Mas Rendra ya. Mas Ongki, kalau kita boleh terima lagi ya yang di 459198 nih kayaknya juga ada yang masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, siang.
1: Dengan siapa ini?
3: Mas Joko.
1: Mas Joko. Oke, Mas Joko, ini ada Mas Ongki baru saja rilis lagu dangdutnya. Ada pertanyaan mungkin buat Mas Ongki?
3: Ya, Kak. Cuma mendukung aja. Maksudnya itu semangat banget untuk merilis lagu-lagu ini kan anak muda ada yang malas-malasan, banyak yang malas-malasan. Tapi ini kok ini masih apa itu kok semangat itu. Terus saya sangat mendukung sekali. Tentang apa sih judulnya, tentang
1: Berkecai-kecai judulnya.
3: Bahannya di situ selingkuh aja. Oh iya. Jadi kan selingkuh itu cuma apa itu singkatan aja. Selingkuh selingan ya. Belajar satu. Kalau nggak mau nangis.
1: Waduh. Oke deh. Oke, ada yang mau disampaikan lagi buat Mas Ongki mumpung lagi on air nih, Mas Ongkinya?
3: Ya, cuma mendukung semangat aja Mas Ongki yang masih muda. Terus saya sebagai seorang netra nih,
1: Mas Ongki. Oke, siap. Sering-sering request lagunya Mas Ongki ya di Pro Dangdut ya.
3: Tetap Mas Ongki tetap apa itu gaya.
1: Amin.
3: Gaya di depannya.
1: Oke. Baik. Iya, terima kasih buat Mas Joko. Sering-sering request lagunya Mas Ongki ya. Nah, Mas Ongki ini di YouTube ada yang tanya juga dari Al Husna. Wow, masih muda, ganteng, tapi cinta musik dangdut yang anak muda jarang suka ya. Menurut Ongki, sekarang musik dangdut di mata anak muda seperti apa? Nih, Mas Ongki bawa kira anak muda nih.
0: Di mata anak muda musik dangdut ini sudah berkembang jalan ya. Juga sangat baik sekali untuk penerimaan musik dangdut juga sudah sangat modern dan sudah bisa diterima oleh banyak khalayak ramai kok. Jadi nggak harus orang tua aja.
1: Oke. Ini kemudian dari Febriati, sempat keluarin single duet, sekarang lagu solo. Keren. Sebenarnya susah duet apa solo nih katanya? Gimana Mas Ongki? Ya. Keputus ya. Oke deh. Sembari nanti kita coba nyambung kembali sama Ongki Muntazar pendengar, kita nikmati dulu. Ini dia lagu Berkecai-kecai milik dari Ongki Muntazar untuk Anda.

0: tawar.
1: Apa iki?
0: Kula pengin takon, terus sampeyan iku ahli pengobatan.
1: Wis kondang aku.
0: Nggih kula niku ana wong lara. Coba obatin apa?
1: Lara ni lawas apa lara anyar?
0: Nek lara lawas,
1: gek ana salep.
0: Nek anyar,
1: judium.

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa Pro Dangdut, tadi kita sudah sempat mendengarkan lagu dari Ongki Mumtazar ya, Berkecai-kecai, yang memang sepertinya secara lirik sangat mewakili sekali perasaan orang-orang yang patah hati begitu ya, ketika sudah tidak bisa nyambung dengan pasangan yang sangat dicintainya. Kita kembali tersambung sama Mas Ongki ya, tadi kita sempat keputus ya. Mas Ongki, emang ini kalau misalnya Mas Ongki mau mereview sendiri karyanya Mas Ongki, siapa sih yang sebetulnya paling berjasa dalam perjalanan karir musik Mas Ongki sampai saat ini?
1: Paling berjasa pasti banyak banget ya. Mm-hmm. Pertama tentunya kedua orang tua saya pastinya sangat berjasa karena mendukung memang dari kecil. Mm-hmm. Kemudian juga pastinya untuk tim dari manajemen Star Media Nusantara itu sangat support banget. Kemudian juga manajer saya pastinya, kemudian juga ada Arsya komposer tentunya yang menciptakan lagu ini dan mendukung saya sebelum karya-karya ini dibuat. Kemudian banyak pihak-pihak lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, sangat berjasa banget di karir saya. Baik itu dalam segi support maupun dalam segi apapun.
0: Oke. Kalau dari lagunya kita sudah di-spill tipis ya, siapa karyanya, kemudian juga liriknya seperti apa. Tapi kalau bicara video klipnya, Mas Ongki, ini kan terlihat cukup mewakili bagaimana seorang perasaan seorang laki-laki yang patah hati begitu ya. Kalau untuk konsep videonya dari siapa, Mas Ongki?
1: Kalau untuk konsep video sendiri, ini sebenarnya konsep videonya idenya memang dari Mas Arsya. Lagu dan juga produser dan juga komposer di lagu ini, idenya memang dari Mas Arsya, jadi aku tinggal nurut untuk idenya aja. Tapi memang ada beberapa bagian-bagian yang mungkin disesuaikan juga sama konsep tempat dan lagunya gitu, seperti itu. Dan juga ada Oji Nasron juga yang membantu untuk mendirect video klip ini.
0: Lokasinya di mana sih nih ngambil video klipnya?
1: Ini di Sisa Kemang.
0: Oke, butuh berapa hari kemarin syutingnya?
1: Gak lama kok. Beberapa harinya gak lama. Gak sampai beberapa jam kok.
0: Oke. Yang pertama kali dengerin lagu Berkecai-kecai ini setelah Mas Ongki take vokal, ini ditunjukin ke siapa dulu?
1: Lagu ini pertama kali take vokal didengerin pasti sama manajer ya.
0: Gimana sih kalau Mada tuh pengen penasaran banget. Biasanya komentar manajer ini kan paling jujur ya di antara komentar orang lain. Komentarnya pertama gimana, Mas Ongki?
1: Halo?
0: Halo. Iya. Mas Ongki, bisa dengar suaraku? Halo? Mas Ongki?
1: Halo?
0: Oke.
1: Kayaknya tadi putus-putus ini.
0: Oke. Gimana tanggapan manajer setelah Mas Ongki take vokal lagu Berkecai-kecai?
1: Tanggapan manajer sangat support banget. Karena manajer aku juga ngelihatnya dari awal sangat support banget untuk setiap kegiatan. Jadinya sih gak ada yang berarti ya, gak ada yang masukan-masukan. Paling selalu kasih tambahan aja, masukan tambahan. Misalkan apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan, seperti itu.
0: Oke. Nanti kedepannya bakalan memang fokus ke dangdut atau hajar semua genre, Mas Ongki?
1: Untuk sementara mungkin konsepnya memang ingin melanjutkan karya di dangdut ya. Tapi kalau kedepannya berkolaborasi atau membuat suatu karya, pasti gak menutup kemungkinan berkolaborasi atau dengan karya apapun.
0: Oke, pengen bikin album gak sih?
1: Pengen, tapi memang mungkin dalam waktu sekarang mungkin single aja, karena ada beberapa project-project juga yang memang sedang dibicarakan. Tapi saat ini memang sedang full 100% fokusnya ke single Berkecai-kecai.
0: Oke, ini kita bisa dengerinnya di mana nih untuk Berkecai-kecai? Udah ada di platform mana aja, Mas Ongki?
1: Untuk Berkecai-kecai ini lagunya udah ada di seluruh digital platform kesehatan teman-teman semua. YouTube, Spotify, semuanya sudah ada dan memang sudah bisa untuk dilihat ya.
0: Oke, Mas Ongki, melihat Mas Ongki juga termasuk salah satu musisi yang besar dari sebuah kontes bernyanyi begitu ya. Seberapa besar sih sebetulnya karir seorang musisi dari ajang pencarian bakat menyanyi itu kalau menurut Mas Ongki?
1: Sebenarnya karir seorang musisi dari ajang pencarian bakat apapun itu berada di tangan seorang penyanyinya sendiri. Bagaimana cara penyanyinya itu bisa untuk melanjutkan kemenangannya dalam bentuk karya. Karena sebenarnya pada saat kita menang ajang suatu ajang kompetisi, itu tuh sebenarnya bukan dari akhir dari perjuangan, tapi udah jadi awal dari perjuangan. Seberapa besar penyanyinya bisa aware dan bisa untuk melanjutkan kemenangannya dalam bentuk sebuah karya, karena pada akhirnya ajang dari ajang apapun itu yang akhirnya bisa membantu atau mendongkrak namanya adalah sebuah karya dari seorang penyanyi yang harus establish terus.
0: Oke, jadi memang semuanya bergantung dari si pelaku musiknya itu sendiri ya Mas Ongki ya. Karena memang kita kalau lihat ajang pencarian bakat di luaran sana, belum tentu yang menjadi juara kadang-kadang juga bisa seunggul penyanyi yang lain. Kalau misalnya dia tidak produktif juga nggak jadi juga ya, meskipun juara satu gitu ya Mas Ongki ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas Ongki, kalau misalnya ada kesempatan pengen duet dengan penyanyi dangdut Indonesia, pengen banget duet sama siapa sih Mas Ongki?
1: Sebenarnya dulu pengen banget duet sama Umi Elvi, tapi Umi Elvi sudah pernah waktu pas di lomba. Terus mungkin lebih ke Karido kali ya, Rido Roma kan.
0: Ah, oh, Rido Roma, iya ya, dia juga udah lama banget nih nggak denger suaranya ya di dangdut Indonesia gitu. Mas Ongki, kalau boleh spill, Mas Ongki itu biasanya tipe orang yang gimana sih kalau misalnya mau masuk dapur rekaman, ada ritual khusus nggak untuk memperlancar semua
1: khusus
0: rekaman gitu? Kalau misalnya manggung?
1: Khusus. Kalau manggung mungkin kalau misalkan lagi nggak enak badan, biasanya aku lebih suka banyak istirahat aja. Istirahat, terus banyakin makan kencur kalau aku.
0: Makan kencur? Waduh, wah ini ada kaitannya sama pertanyaannya si Putri nih. Kak, tips dong biar suara bisa jernih, apa tidak minum es dan tidak makan gorengan katanya. Mas Ongki gitu nggak sih, seorang penyanyi yang benar-benar milih picky banget gitu nggak makanan sama minuman?
1: Sebenarnya enggak ya, karena aku nggak begitu terlalu pengaruh. Tapi kecuali kalau misalkan lagi radang, makan lagi radang itu sangat pengaruh banget.
0: Oke, jadi memang tidak picky,
1: pasti akan picky
0: ya.
1: Banget kalau misalkan lagi radang, sangat picky banget untuk makanan-makanan yang gorengan ataupun pasti akan sangat dikurangi atau bahkan ditiadakan sementara.
0: Kalau perform di panggung, Mas Ongki juga termasuk penyanyi dangdut yang harus nyiapin koreo nggak sih?
1: Enggak, so far enggak, karena memang terbiasa untuk tampil sebagai penyanyi solo yang memang nggak pakai koreo. Tapi nggak menutup kemungkinan karena ada beberapa season yang memang menyanyi lagu ini ditemani dengan koreo, ya pasti otomatis harus menyesuaikan sama koreonya.
0: Oke, Mas Ongki setuju nggak sih kalau penyanyi dangdut cowok itu kalau misalnya menggunakan koreo serasa tidak pas karena mereka harus menunjukkan sisi cowoknya gitu kan? Ada juga penyanyi dangdut yang memang akhir-akhir ini mengisi dunia musik Indonesia, mereka juga menggunakan koreografi gitu.
1: Menurutku sah-sah aja ya, karena seni itu kan nggak ada batasannya. Itu bebas gitu, tidak melihat gender juga, tapi lebih kepada melihat sebuah karya. Ketika karya itu ditampilkan apik dengan menggunakan dance, ya kenapa enggak?
0: Iya, selama itu tidak menyalahi budaya ya.
1: Terkait dengan hal-hal, mungkin kan di Indonesia ada hal-hal yang memang harus ditaati ya gitu. Maka kesusilaan selama masih dalam batas itu sih sebenarnya tidak ada batasan sih kalau menurut aku.
0: Oke. Mas Ongki ini kayaknya ada yang telepon deh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan Kerja RRI Madiun, mantap.
0: Assalamualaikum. Iya, selamat siang Mbak Wulan. Ada Mas Ongki nih yang barusan rilis single.
2: Selamat siang Mas Ongki.
0: Ada yang mau ditanyain Mbak Wulan?
2: Iya. Saya cuma support aja, semangat, tetap semangat. Lagunya benar-benar dangdut masa kini. Itu kayaknya ada unsur ke Melayu gitu ya kayaknya kalau lagunya aku dengerin kayak gitu ya.
1: Apa?
2: Ke Melayu gitu ya, dangdut Melayu gitu. Kayaknya larinya ke situ deh. Bagus banget, aku suka banget itu
0: okay.
2: lagu itu. Benar-benar suka. Pokoknya semangat Mas Oki ya.
0: Oke.
2: Semangat pokoknya terus. Maju, terus semangat gitu.
0: Terima kasih ya, Mbak Wulan. Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Mas Ongki benar enggak? Tadi ada sempat unsur Melayu gitu di lagu Berkecai-kecai ini.
1: Sebenarnya ada unsur arah ke Arabian mungkin ya.
0: Arabian.
1: Arabian sih, tapi kalau unsur Melayunya mungkin pop Melayu kan memang agak sedikit sama ya. Mungkin kalau bilang unsur Melayunya dari improvisasi mungkin iya. Ada beberapa unsur improvisasi vokalnya yang memang arah ke Melayu ya.
0: Oke. Kalau ada yang tanya nih dari akun Eka, Mas Ongki suka lagu dangdut koplo nggak sih atau lagu klasik aja?
1: Suka sih semuanya, aku semua genre musik berusaha suka.
0: Berusaha suka ya?
1: Berusaha suka, karena memang biar gak terkotak-kotak gitu kak. Lebih general aja,
0: termasuk okay. juga musik dangdut. Iya, setuju sih sebagai seorang musisi kalau misalnya bisa babat abis semua genre itu bakalan jadi poin plus juga pastinya ya. Tapi Mas Ongki, dari sekian banyak genre yang menurut Mas Ongki paling menantang tuh genre apa sih?
1: Dangdut jujur.
0: Oh iya.
1: Kalau menurut aku lagunya nggak banyak orang yang bisa, kalau menyanyikan lagu genre lain gitu ya, kayak rock, pop itu mungkin banyak yang bisa. Tapi kalau misalkan nyanyi dangdut memang butuh ekstra belajar lebih. Karena memang dia ada yang namanya checking pocknya, ada yang namanya hal-hal yang perlu diperhatikan juga gitu.
0: Kalau Mas Ongki sama bakat betul. Kalau referensi dangdut yang mungkin ya didengerin ketika pengen eksplor lagu dangdut, biasanya karyanya siapa Mas Ongki?
1: Mungkin Karido kali ya. Karena memang aku ngelihatnya dia memang konsisten untuk menampilkan genre musik dangdut yang dikemas lebih variatif,
0: betul.
1: Lebih mudah, lebih bisa diterima semua khalayak gitu. Karena nggak mudah kan bikin karya seperti itu.
0: Betul, betul, betul. Gimana yang anak muda juga dapat, tetapi sisi dangdutnya juga tidak hilang gitu ya, Mas Ongki ya. Mas Ongki kalau melihat sekarang nih digitalisasi kan tentunya jadi media yang mudah ya untuk berkarya, utamanya buat musisi-musisi. Poin plus minusnya apa dengan adanya digitalisasi zaman sekarang untuk seorang musisi, Mas Ongki?
1: Poin plusnya pastinya kalau dulu itu yang aku tahu memang kalau misalkan mau promo memang dia harus benar-benar datang ke kotanya. Pasti atau otomatis kalau kita lihat dari efisiensi waktu pasti akan sangat menyita waktu. Sekarang kan bisa kayak sekarang nih virtual digital interview yang lagunya bisa didengarkan juga secara virtual dan lagunya juga tetap bisa diputarkan, itu pasti akan sangat efisien juga untuk dari segi waktu, dari segi budget pastinya, dan juga dari segi hal-hal lain pasti akan jauh lebih positif.
0: Ya, tapi kalau misalnya melihat lagu zaman sekarang yang viralnya cepat tetapi hilangnya juga cepat, Mas Ongki, menurut Mas Ongki gimana?
1: Itu kembali lagi ke karyanya ya, karena memang karya yang long last itu sebenarnya sesuatu yang sesuatu gift yang diberikan sama Tuhan lah gitu. Untuk hal-hal itu, karena memang balik lagi sebenarnya sih kalau aku sih ngeliat karya yang langsung dan hilang itu sebenarnya bahkan lagu yang belum rilis pun misalkan lagu yang belum terkenal pun sebenarnya kembali lagi ke konsistensi aja sebenarnya. Bagaimana cara kita bisa tetap konsisten berkarya. Hasil itu mungkin hasil itu dalam arti kayak misalkan lagunya diterima atau enggak di pasaran itu mungkin bonus mungkin ya. Pasti sebuah penyanyi pasti kepengen lagunya long lasting, jalan terus dan dikenal lama gitu. Mungkin kalau dangdut ya seperti mati lampu. Tapi kembali lagi itu sebuah gift yang kita nggak bisa kontrol.
0: Ya,
1: kita tahu ya memang setiap lagu itu yang kita buat itu semua berdasarkan hal-hal yang memang kita sukai dari dalam hati kita, dan memang dibuatnya tulus untuk bikin sebuah karya.
0: Iya, iya.
1: Kalau karena kalau udah berpikir kayak gitu, ketika nanti lagunya pun nggak naik, kita akan tetap merasa kalau kita punya kewajiban sebagai seorang musisi untuk menciptakan sebuah karya lagu.
0: Artinya di lagu Berkecai-kecai ini pun juga tidak mematok target harus berapa viewer yang nonton, harus siapa saja yang nonton, tetapi Mas Ongki mencoba untuk terus berkarya gitu ya?
1: Betul, betul. Karena memang dari aku pribadi sih melihat sebuah karya itu adalah kewajiban karena aku udah terjun di dunia musik, udah menang ajang kompetisi, otomatis aku punya kewajiban untuk melanjutkan title aku sebagai seorang penyanyi dengan berkarya dan membuat karya yang baik yang insya Allah bisa diterima oleh khalayak ramai.
0: Oke, bicara tanggung jawab nih, kalau misalnya setiap tahun harus banget nggak sih mikirin produksi sekian biji lagu atau Mas Ongki ngalir aja gitu sedapatnya single?
1: Kalau sampai sekarang mungkin aku selalu konsultasi dengan manajemen ya, terkait itu apa yang memang harus dikeluarkan, karyanya apakah baik untuk mengeluarkan karya di periode sekarang, itu selalu koordinasinya dengan manajemen. Tapi kalau buat aku sih, kalau setahun sekali memang seyogianya memang bisa untuk diusahakan punya karya atau punya single, karena biar berkata menyapa orang-orang yang mungkin menjadi pendengar setia dari kita juga gak ada salahnya. Dan karya.
0: Oke. Dari seorang peserta sudah jadi juara dan sekarang sudah ngerilis single sendiri, apa kalimat yang pengen Mas Ongki sampaikan kepada siapapun mungkin yang sedang berjuang mengejar mimpinya di Belantika Musik Indonesia, Mas Ongki?
1: Mungkin kalau aku sih kepengennya tetap semangat

0: Nyanyi gak nih? Nyanyi dong dikit aja. Part yang paling Mas Ongki suka deh lagu, dari lagu Berkecai-kecai ini. Coba dinyanyiin untuk pendengar.
1: Kau yang buatku tergila, kini kau jadi gila. Kau yang buatku jatuh cinta, kini ku terjatuh. Oh cabik-cabik rasaku, peruntukan harga diriku. Berkecai-kecai, berkecai-kecai.
0: Aduh, tapi emang kayaknya udah ada bakat dangdut. Kenapa gak dari dulu sih?
1: Sebenarnya ajang kompetisinya aku dulu gak pure dangdut. Konsepnya musik kolaborasi, jadi gabungin musik dangdut dengan genre-genre lain seperti pop, ada rock, ada Melayu gitu-gitu. Jadi kenapa waktu itu gak langsung rilis dangdut, karena basically-nya aku memang nyanyi pop. Cuman yang dengan berjalannya waktu, dari manajemen juga tanya kenapa enggak untuk bikin karya dangdut, karena kan aku juga punya ibarat kata basically dari ajang kompetisinya kan juga dangdut.
0: Betul. Oke deh. Kayaknya juga memang waktu kita ya yang terbatas, kita pengennya ngobrol banyak nih, tapi harapan kita nanti ada muncul single lagi dari Mas Ongki, sehingga kita bisa dikabarin, kita bisa ngobrol lagi. Sukses terus buat Mas Ongki, ditunggu gebrakan berikutnya. Siapa tahu nanti ada genre apa kek yang bisa kita dengerin dari karyanya Mas Ongki ya. Tetap semangat Mas Ongki, terima kasih banyak, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih banyak ya dari Pro Satu Madiun.
0: Ya pendengar dan juga pemirsa, itu dia obrolan singkat kita dengan Ongki Muntazar dengan singlenya Berkecai-kecai yang sudah masuk sekarang di Pro Dangdut RRI Madiun. Jadi Anda bisa request lagunya Ongki Muntazar yang berjudul Berkecai-kecai. Sekaligus mada akhir ya Pro Dangdut di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah berkomentar, yang sudah bertanya juga. Kita hadirkan satu lagi karya dari Ongki Muntazar, Berkecai-kecai untuk Anda.

0: bikinnya tuh gak pakai ribet. Dan hasilnya aku pakai satu kaleng penuh ya. Dan aku tambahkan lagi kental manis dan es batu.
1: Es lumutnya sudah jadi. Gampang kan?
0: Nah ini bisa juga banyak.
2: Pasti minuman itu enak dan seger deh kayaknya. Jangan. Kamu tahu kan kata International Diabetes Federation? Indonesia ada di peringkat 5 sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Halah, coba aja. Mumpung minuman ini lagi viral, kan bisa juga jadi konten sosmed biar makin kekinian. Udah, jangan. Kita hanya dianjurkan mengkonsumsi gula 10% dari total energi atau hanya setara 4 sendok makan perharinya. Udahlah, makan makanan enak itu seperti self reward bagi kamu yang udah kerja keras. Udah makan aja. Jangan. Kamu harus tahu, efek buruk konsumsi gula berlebihan bisa bikin cepat pikun, resiko diabetes, hipertensi, dan peningkatan berat badan. Udah, jangan. Ih, iya atau enggak ya? Tidak. Nah, kesehatan itu juga investasi masa depan loh.
3: War, apa ini?
4: Aku njaluk tolong, Pore.
3: Yang ngomong ambek kondang.
4: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
3: Wis kondang, sapa wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
4: Tonggoku iki lara mata, War.
3: Kon nang omah tak suwuk nek ilang matane.
5: Sing dupa kumalun gandeng kentiasa ngapake
6: kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kuno kula sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagyo mulyo.
7: Ruatan bersama RRI Madiun.
8: Ikuti Ruatan bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun sesaat lagi pada menit 55 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat segera kami kumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
11: Allahu akbar Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Dengan peran 1 RRI Madiun, hari ini beranda Asta Cita Nasional akan menghadirkan persembahan dari RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Tentunya juga dengan topik-topik menarik yang dihadirkan, sehingga jangan kemana-mana, tetap di program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
0: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
0: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
5: dan saya Binda tentunya.
4: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
5: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
4: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
5: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
4: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
5: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
6: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
7: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
8: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu

0: Devi. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya peran yang contoh ini nggak terserah gender. Terus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin seperti itu, Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
0: Ini penting banget, nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah ya, Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka

0: gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuman urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu. Itu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas itu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang memang butuh budget. Cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus latihan. Tapi kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama itu, masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Seperti itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya ngambil klien perempuan, jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly overwhelming positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Mayin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Mayin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mayin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, yeah, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar perempuan

0: paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga

0: punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar: kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripah. Loh Jinawi, Tata Tentrem, Kerta Raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, harga kedelai naik, perajin tahu terpaksa tekan biaya produksi dengan perkecil ukuran produk. Pemerintah Kabupaten Lamongan merespons penetapan salah satu ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung. Sekolah di Kediri siap dukung penerapan sistem belajar 5 hari untuk perkuat peran keluarga. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus membebani biaya produksi dan menekan keuntungan usaha. Laporan Gea Debora.
2: Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan, Banyuwangi, Nurul Hakim mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi.
3: Kemarin dari harga 8.500 sampai 9.000, sekarang 10.000 sampai 10.500. Naik-naik enggak bisa.
4: Kenapa, Pak?
3: Kan kompetitor kan banyak. Kita mau naikkan nanti pindah ke yang lain belum tentu menaikkan. Kita kan enggak kompak kalau pengrajin tahu tempe enggak kompak.
4: Berarti Pak ya. Cuma ukurannya.
3: Ukuran ya misalnya jadi 10, jadi 12.
2: Dalam sehari, usaha milik Hakim memproduksi sekitar 5.500 potong tahu dengan kebutuhan bahan baku sekitar 1,25 kuintal kedelai. Selain harga kedelai, biaya operasional lain seperti listrik juga mengalami kenaikan, sehingga semakin membebani usaha kecil pengolahan tahu. Hakim berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar usaha tahu rakyat tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dan ketatnya persaingan usaha. Kameramen Sumarsono, reporter Gea Debora, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib dan juga transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Andik Hasana.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
6: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi. Sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator. Sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
7: Nah, tentu kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Andi Hasana melaporkan.
0: Program praktik bengkel latih di Politeknik Negeri Jember menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha agribisnis secara langsung dari hulu hingga hilir. Laporan Gea Debora.
8: Mahasiswa Diploma 3 Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menggelar panen raya semangka dan jagung manis di lahan kampus. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti program praktik bengkel latih atau PBL. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teknik budidaya pertanian, tetapi juga mengasah kemampuan manajerial dalam mengelola usaha agribisnis secara mandiri. Salah satu mahasiswa manajemen agribisnis, Siti Rosida, mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari perencanaan sebelum tanam, proses budidaya, hingga strategi pemasaran produk kepada konsumen.
9: Selama kegiatan PBL ini kita mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Yang pertama kita di sini mempelajari dari tahap perencanaan, lalu proses budidaya, pemanenan, analisis usaha hingga pemasaran.
8: Sementara itu, dosen manajemen agribisnis Polije Linda Eka Dewi Widiatani

0: kali mahasiswa.
1: Untuk mahasiswa belajar mulai dari perencanaan agribisnis, budidaya komoditas hortikultura di lahan, sampai dengan pemasaran produk hasil pemanenan tersebut. Untuk pemasarannya, biasanya hasil yang dipanen tersebut dipasarkan di lingkungan Polije dan juga di luar lingkungan Polije.
2: Saat ini, seluruh hasil panen dipasarkan melalui UPA Pertanian Terpadu Polije agar dapat menjangkau masyarakat sekitar kampus. Keberhasilan panen raya ini semakin menegaskan komitmen Polije dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha di bidang agribisnis. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017, APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, ADH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2015 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
1: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017, dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu. Ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
0: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
2: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang
0: berlaku. Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3: Pendengar, sejumlah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari. Laporan Heri Susanto.
4: Sekolah jenjang SD dan SMP negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
5: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
4: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD di Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
6: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
4: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Laporan Faiz Putra.
7: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Dr. Fauzan mendorong seluruh perguruan tinggi untuk lebih agresif dalam menciptakan inovasi yang berdampak bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fauzan saat menghadiri acara Disnatalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ke-38 pada hari Kamis 4 Juni 2026 yang mengatakan berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran perlu ada peran lebih dari sektor pendidikan. Menurutnya, saat ini perguruan tinggi tidak bisa hanya mengutamakan akan kepentingan internal kampus, namun juga perlu peduli dengan segala dinamika dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
8: Para perguruan tinggi, para kampus itu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif bahwa ternyata secara empiris ini ada problem, ya, APK, akses, kemiskinan, pengangguran itu masih ada ternyata. Nah, itu memang perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengurus dirinya, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi itu bisa turut serta menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah terhadap masalah-masalah sosial.
7: Sementara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, memastikan untuk membuka kesempatan yang merata pada calon mahasiswa dengan kualitas pendidikan setara internasional.
9: Harapannya ini bisa menjadi alternatif mahasiswa atau calon mahasiswa atau remaja yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas setara dengan yang di Australia, di Singapura, ya, di Malaysia, ya, di Brunei, ya, dengan harga atau dengan biaya yang di Indonesia, ya, karena kami berkomitmen untuk menghadirkan, ya, pendidikan yang berkualitas unggul, ya, tetapi dengan yang terjangkau, ya, terutama yang reguler dan lain sebagainya. Kita sangat welcome untuk semua lapisan masyarakat.
7: Tema Disnatalis PENS ke-38 kali ini yakni membangun ekosistem pendidikan tinggi yang kolaboratif, inovatif, berdampak untuk kemandirian bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Laporan Witra Adila.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Kepala Diskopumdak Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini terdapat 1.711 koperasi di Tuban dengan 1.039 diantaranya dinyatakan telah aktif. Namun sebagian besar dari koperasi tersebut masih menghadapi kendala utama pada sisi permodalan.
11: Nah, sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum seperti pagi hari ini. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
12: Kita memang di sini memang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi para penggiat koperasi, pengurus koperasi untuk bisa mengupgrade khususnya terkait permodalan, Mbak. Kalau untuk koperasi yang sudah berjalan memang kita akan selalu dampingi jika memang mereka perlu konsultasi terkait usahanya dan khususnya permodalan, kita LPDB di sini bisa hadir.
10: Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus memperkuat program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Laporan Ermina Jen.
13: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Barat. Menurut Trio, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya.
14: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
13: Salah seorang pengguna parkir, Ariesta, mendukung langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya, keberadaan foto petugas akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi sekaligus mencegah parkir liar. Namun demikian, ia berharap digitalisasi parkir tetap memberikan pilihan pembayaran tunai. Sebab menurutnya masih banyak pengguna jasa parkir yang belum memiliki dompet digital.
15: Kalau menurut saya untuk pelajar belum tentu punya untuk tunai. Biasanya pelajar itu belum ada, kebanyakan belum ada menggunakan itu e-wallet atau seperti yang lainnya. Kalau saran saya lebih baik pakai ada tunai.
13: Dishub Surabaya mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital TJU yang tersebar di Kota Surabaya. Dishub juga mengajak masyarakat mendukung program digitalisasi parkir. Ermina melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
16: Baik, terima kasih Celia Cahyani. Musim giling 2026 di pabrik gula Rejoso Manis Indo Blitar resmi dimulai dengan tradisi manten tebu yang menjadi simbol kebersamaan antara pabrik dan juga petani. Berikut laporan Ninda Alivia.
17: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manis Indo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton.
18: Ya, insya Allah ya, sekarang ini di musim satu tahun ini, dari awal penanaman sampai ini iklimnya cocok untuk tebu. Pada musim penanaman musim hujan, beberapa jam musim hujan, panen kemarau. Jadi sangat ideal untuk tebu. Kami bisa kemungkinan bisa mencapai produksi optimal. Tadi juga akan ini target kami, penyerapan tebu saat ini 101.550.000 ton dari tebu. Rendemen sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai 9% maksimal pasar kompetisi.
17: Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
19: Ya, baik, terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Madiun menyiapkan penataan kawasan Proliman Joyo sebagai ruang publik yang mencerminkan identitas dan kearifan budaya lokal. Aris Deka melaporkan.
20: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Gwes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
21: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekran Asda. Nanti bagaimana Dekran Asda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
22: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
21: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
20: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
19: Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
23: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Hairul Umam.
24: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik.
0: Memiliki KTP itu ada yang pisah karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama sementara yang baru dengan yang perubahan itu sama sebenarnya.
24: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
23: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
1: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Madiun, sore ini pendengar kami hadirkan lagu-lagu lawas di ruang dengar Anda. Sembari kami juga sampaikan beberapa informasi dari wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Termasuk kabar terbaru pendengar tentang kepesertaan BPJS Kesehatan di awal tahun 2026 ini, di mana Pemkot Madiun bergerak cepat menyelamatkan ribuan warga yang sempat kehilangan status kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Sebagian besar peserta yang dinonaktifkan ini kembali mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari menyampaikan sekitar 2.000 peserta PBI di Kota Madiun pendengar terdampak penonaktifan di awal tahun 2026. Tetapi mayoritas diantaranya sudah direaktivasi melalui skema pembiayaan yang ditanggung oleh Pemkot Madiun. Tentu langkah tersebut turut mendorong peningkatan tingkat keaktifan peserta JKN ya di Kota Madiun. Karena selama 4 bulan pertama tahun ini, tingkat keaktifan peserta naik dari 88% menjadi 90%. Meski demikian, pendengar Wahyu mengingatkan bahwa perubahan data peserta bantuan sosial terjadi secara dinamis tentunya setiap bulan. Oleh karena itu, masyarakat yang belum daftar atau kehilangan status kepesertaan diminta segera melakukan pembaruan data melalui data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun. Jadi Pemkot Madiun menargetkan tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 95% pendengar selama tahun 2027.

0: RRI dengan esensi buku. Novel Kerumunan Terakhir. Sebuah novel karya dari Oki Puspa Madasari atau biasa dikenal dengan Oki Madasari. Novel yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada 2021 silam ini mengisahkan tentang sosok lelaki bernama Jaya Negara. Oki menuliskan latar cerita pada waktu peralihan menuju zaman yang lebih modern, yang mana teknologi internet mulai masuk di Indonesia. Jaya Negara menata kehidupan barunya di dunia maya, lantaran selama ini kehidupan yang ia inginkan tidak dapat tergapai pada dunia nyata. Jaya Negara adalah sosok yang digambarkan sebagai manusia yang kalah dalam kehidupan. Memiliki orang tua yang tidak harmonis, mulai dari sang ayah yang hobi main perempuan, lalu ibunya yang pergi dari rumah, lantaran Jaya juga harus berhenti kuliah. Tibalah suatu waktu tanpa sebuah rencana, Jaya menemui Maira, pacarnya yang berada di Jakarta. Dan atas permintaan sang pacar, Jaya pun tinggal di Jakarta, lalu mulai mencari pekerjaan melalui internet. Dan hal inilah menjadi cikal bakal Jaya perlahan mulai mengenal internet dan beragam media sosial. Jaya kemudian membangun dan membentuk identitas serta jati diri yang baru dengan nama Mata Jaya. Novel setebal 360 halaman ini mengangkat permasalahan-permasalahan realistis yang hadir di antara kita, seperti konflik keluarga, generasi muda yang apatis, pencemaran nama baik, pelecehan, serta dampak internet bagi kehidupan maupun permasalahan sosial yang disebabkan oleh internet. Gaya penulisan khas Oki Madasari yang apik tentu mampu membawa kita seolah masuk dan hidup di antara para tokoh. Dari satu kerumunan-kerumunan lainnya, pada sebuah kebisingan dan rasa asing. Generasi zaman di mana internet masuk ini pun berlomba-lomba bersama meninggalkan masa lalu menuju masa depan. Pertanyaannya ialah, sebenarnya di manakah masa depan itu berada? Novel ini akan membuka sudut pandang kita, bahwasannya kita jangan mudah kagum dan percaya terhadap sesuatu hanya karena banyak orang yang menyebarkan, bukan berarti itu suatu hal yang benar dalam bermedia sosial. Selain itu, pengaruh media sosial melalui sebuah unggahan dapat menyebabkan manusia menjadi bersumbu pendek, mudah terpancing emosi, dan mudah menghakimi orang-orang yang dianggap bersalah. Novel ini hanya bisa dibaca untuk usia di atas 17 tahun. Novel Kerumunan Terakhir, karya Oki Madasari dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibandingkan rakyat sendiri.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi segera dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
3: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Engkau akan mengirimku ke dunia, tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
2: Dan Tuhan menjawab, Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
3: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
2: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari, dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
3: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
2: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
3: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
2: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
3: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
2: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
3: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
2: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
3: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
2: Kamu akan memanggil malaikatmu

Mendingan program satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Madiun malam ini tentunya masih berlanjut ya. Untuk lagu-lagu 90-an sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rekan saya, Prita Audia nanti akan hadir untuk temani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24. Jadi jangan bergeser channel karena masih banyak informasi, musik dan juga acara yang menarik yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Saya Madaristu dari Balik Majen Panjaitan 10 undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
1: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
2: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
5: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Saatnya info terkini pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka. Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA periode 2022-2026. Dalam perkara ini KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka. Kasus ini dikembangkan oleh perkara RPTKA Kemnaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,46% atau 82 poin menjadi 18.049 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, demikian info terkini. Selengkapnya Anda bisa baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, bergabung satu RRI Madiun. Senang sekali saya beritahu dia kembali menemani potong hari Anda hingga nanti jelang malam hari di hari Kamis 4 Juni 2026. Pastinya sajian lagu-lagu era 90-an dalam zona 90 kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda ya. Sembari juga mungkin Anda sedang makan malam bersama dengan keluarga tercinta ya. Saya temani ada satu lagu dari No Doubt dengan Don't Speak pendengar. Ini merupakan band yang dibentuk ya oleh Eric Stefani dan juga Gwen dan juga John Spence di tahun 1986, yakni sebuah band ska ya, yang saat bekerja di sebuah Dairy Queen di Orange, California. Jadi mereka terinspirasi oleh band-band ska Inggris seperti Madness, The English Beat, kemudian The Specials, dan kakak beradik Stefani dan Spence ini akhirnya membentuk band pertama mereka, di mana sebuah grup yang beranggotakan 9 orang termasuk Gwen Stefani sebagai vokalis latar, kemudian ada Eric pada keyboard dan juga Spence sebagai vokalis utama. Nah, inspirasi mereka sendiri ini ada vokalis Bad Prince ya, HR, kemudian tingkah laku Spence di atas panggung sendiri juga sangat eksplosif dan banget semua orang tahu jawaban khasnya karena hampir semua hal No Doubt ya. Jadi ini ungkapan yang sering diucapkan Spence yang akhirnya melekat dan juga akhirnya menjadi nama band mereka.

Ya, dan hanya 4 hari sebelum Natal atau 2 hari sebelum band tersebut dijadwalkan tampil di hadapan sejumlah eksekutif industri di The Roxy Hollywood ya, Spence mengakhiri hidupnya di tahun 1987. Awalnya No Doubt bubar karena setelah kematian Spence dan kemudian berkumpul kembali dengan anggota band Alan Meady yang untuk sementara mengambil alih vokal utama, kemudian juga akhirnya mereka juga masih akan terus melanjutkan band tersebut. No Doubt sendiri kemudian dilengkapi dengan mantan pemain bass ada Tony Kanal, kemudian gitaris Tom Damon yang meninggalkan band heavy metal Raising. Ada juga Adrian Young yang menggantikan drummer Chris Webb di tahun 1989 dan juga Eric Stefani. Jadi setelah tampil di berbagai tempat di Pantai Barat bersama band-band ya, saat itu ada Red Hot Chili Peppers, No Doubt akhirnya menandatangani kontrak dengan Interscope Records di tahun 90 dan kemudian merilis album debut mereka bertajuk sama di tahun 1992 yang diikuti oleh album berisi lagu-lagu yang tidak terpakai dari sesi rekaman sebelumnya dan album mereka di tahun 1993 The Beacon Street Collection. Ya itu tadi sedikit tentang No Doubt pendengar ya. Saya juga akan hadirkan informasi terkait dengan berita kehilangan di mana telah hilang satu STNK motor atas nama Yosefin Siwi Retnawati dengan nomor polisi AE5261AG beralamat di Manis Rejo, Kota Madiun. Hilang pada Rabu 3 Juni 2026 di sekitar wilayah Geger, Kabupaten Madiun pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang menemukan bisa menghubungi saudara Kusrini beralamat di Jalan Sentono RT2 RW1 Geger, Kabupaten Madiun atau juga pendengar bisa menghubungi nomor di 0895-233-92726. Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih pendengar. Yeah.

kala itu sebaiknya Anda tahu. 4 Juni 1989 terjadinya tragedi Tiananmen, pembantaian massa pro-demokrasi dianggap benar pemerintah Cina. Adanya gejolak politik yang perlu ditumpas oleh pemerintah pusat. Pemerintah bertekad menghentikan gejolak dan itu merupakan kebijakan yang benar. Peristiwa itu terjadi atas demonstrasi selama 7 pekan oleh mahasiswa dan pekerja yang menuntut perubahan demokrasi serta diakhirinya korupsi. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Pendengar, kabar duka datang dari panggung musik dunia. Penyanyi R&B legendaris asal Amerika Serikat, Pebo Bryson ya, ini meninggal dunia di usia 75 tahun. Musisi yang melambungkan namanya lewat lagu-lagu tema Disney seperti Beauty and the Beast, kemudian A Whole New World, menghembuskan nafas terakhirnya tepatnya pada Selasa 2 Juni waktu setempat. Pihak keluarga ya dari musisi senior bernama asli Robert Pebo Bryson itu menyatakan bahwa sang musisi meninggal di Rumah Sakit Marietta, Georgia, Amerika Serikat. Dan sebelum dinyatakan meninggal, Bryson sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit dan juga mendapatkan perawatan medis intensif setelah menderita serangan stroke akhir pekan lalu. Tidak dipungkiri ya bahwa lebih dari 5 dekade suara luar biasa dari pria kelahiran Carolina Selatan tersebut juga menjadi latar musik bagi momen-momen paling berharga dalam hidup banyak orang. Karya-karyanya dinilai mampu menemani berbagai generasi pendengar ya, melewati perayaan yang penuh kebahagiaan, kemudian kisah cinta yang hebat, dan memberikan kenyamanan maupun inspirasi yang abadi. Warisan musik itu diyakini akan terus hidup di hati para penggemar ya. Dan tentunya dalam situasi yang penuh duka, keluarga besar dari Pebo Bryson juga memohon untuk ruang privasi terkait dengan berkabung atas kehilangan sosok suami, kemudian ayah, anggota keluarga, teman, dan juga seniman yang sangat dicintai. Satu lagu pendengar ya untuk mengenang karya dan juga suara indah dari seorang Pebo Bryson, ada Whole New World spesial untuk Anda semuanya.

0: Indonesia kaya akan budaya dan beragam makanan. Salah satunya adalah Rondo Royal. Sudah tahu belum makanan ini? Rondo Royal adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tape yang digoreng dengan tepung beras. Dalam bahasa Jawa, rondo berarti janda, sedangkan royal berarti mewah. Jadi, kalau diartikan menjadi satu, janda mewah. Kenapa ya makanan ini dinamakan Rondo Royal? Nama makanan ini menjadi misteri dan masih belum begitu jelas asal-usulnya. Nama unik pada makanan ini membuat orang yang mendengarnya jadi penasaran dengan bentuk dan rasanya. Selain dikenal dengan Rondo Royal, makanan tradisional ini juga dikenal dengan nama Monyos. Perpaduan rasa manis, asin, dan sedikit asam dari tape serta tepung beras membuat sensasi yang luar biasa. Perpaduan rasa manis, asin, dan sedikit asam dari tape serta tepung beras membuat sensasi yang luar biasa. Cintai makanan khas Indonesia.
1: rri.co.id

Ya, ada Titi DJ pendengar ya, yang menghantarkan kita di menit ke-40 lepas dari pukul 18. Kalau bicara soal Titi DJ, mungkin Anda masih ingat ya, di era 90-an ya, bahwa Titi DJ ini pernah menjalin hubungan dengan musisi Indonesia juga ya. Ada Indra Lesmana pendengar. Nah, Indra Lesmana sendiri ini resmi diumumkan kehadirannya dalam Jazz Gunung, yakni di Jazz Gunung Bromo pendengar. Nah, ini tentunya sangat dinanti ya. Bahkan nanti Indra Lesmana akan tampil bersama dengan kompatriotnya yang sudah tidak diragukan, ada Barry Likumahua, kemudian ada Sandy Winarta, dan juga didampingi oleh sang putri tercinta Eva Celia, ada juga Teza Sumendra, yang tentunya ini akan meramaikan Jazz Gunung Bromo. Tentunya kehadiran Indra Lesmana CS agar memperkuat line up di Bromo yang juga sudah lebih dulu diumumkan ya, bahwasannya ada Bilal Indrajaya, kemudian Isyana Sarasvati, ada juga musisi asal Italia Ring of Fire featuring Simone Pratico dan juga Sri Hanuraga, kemudian ada juga dari Perancis ya, Watchdog, ada juga nanti penampilan-penampilan lainnya, ada Plutato featuring Caitlin dari Taiwan juga pendengar. Nah, di gelaran sebelumnya, penyelenggaraan Jazz Gunung yang memasuki tahun ke-18 di Bromo pastinya akan dilangsungkan di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo Probolinggo pada 18 dan 25 Juli mendatang. Apakah Anda sudah mengamankan tiket ya untuk Jamaah Al-Jaziyah, sebutan untuk para penonton Jazz Gunung? Anda masih bisa mendapatkannya mulai dari yang reguler hingga VIP pendengar. Baiklah, saya akan hadirkan ya dari Indra Lesmana pastinya untuk menyambut nanti penampilannya di Jazz Bromo pendengar. Ada Indra Lesmana featuring Nania dengan Sedalam Cintamu.

0: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
1: Pada tahun 70 hingga 80-an di Indonesia memang bermunculan grup musik rock seperti God Bless, Black Brothers, hingga The Rollies. Nama terakhir ini salah satunya digawangi oleh Bangun Sugito atau lebih dikenal Gito Rollies. Gito Rollies sejatinya sama dengan musisi rock lawas lainnya. Akan tetapi, ia juga memasukkan tema dakwah dalam beberapa lagunya. Salah satu yang terkenal dari Gito Rollies adalah lagu Cinta Yang Tulus. Pada saat itu dinyanyikan bersama grup musik Gigi. Gito Rollies juga beberapa kali merilis album religi dengan beberapa lagu yang terkenal, antara lain Ramadan, Lahir Kembali, dan Hanya Kepadamu Aku Bergantung.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pastikan tetap bersama kami pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
11: Yang pendengar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikakai adalah karena faktor anusa pasca faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
15: Tanggal 28 Mei.
14: Oh, itu harus sampai sana.
15: Bukan. Mau
13: diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun malam ini kembali kami lanjutkan usai warta berita dengan menghadirkan mimbar agama Katolik bersama dengan kantor Kemenag Kota Madiun. Dan pada malam hari ini kembali kami siarkan untuk mimbar agama Katolik bersama dengan Bapak Y. Suparlis dengan topik hukum tabur tuai. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara tetap kita, Suluh Iman Katolik, yang dipancarluaskan melalui program 1 RRI Madiun. Dengan harapan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kasih. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu hukum tabur tuai. Namun demikian, baiklah kita awali dengan lantunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan dan menikmati.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian, usai kita mendengarkan dan menikmati lagu pembuka, kita kembali ke tema renungan kita, hukum tabur tuai. Ajakan ini dimaksudkan untuk mengenali kondisi tanah hati kita yang ditaburi benih-benih sabda Allah. Allah yang selalu memiliki inisiatif pertama untuk hadir dan berkehendak dalam hidup kita. Benih kebaikan, kejujuran, sikap adil, ketekunan dalam hidup, keikhlasan, kesetiaan dalam hidup, dan masih banyak hal lain lagi yang ada di dalam hidup kita. Dialah sang penabur yang setia dan bermurah hati menaburkan dan menawarkan kasih dan rahmat-Nya kepada setiap orang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bersumber dari bacaan Injil hari ini yang akan kita renungkan bersama, kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan perumpamaan bagaimana benih-benih sabda Allah itu ditaburkannya. Ada yang jatuh di pinggir jalan, di atas batu, di antara semak duri, dan di tanah yang subur dan baik. Nah, pertanyaannya, hendak mengatakan apa kepada kita sabda Allah yang hari ini akan kita baca dan renungkan? Mari kita baca dan renungkan bacaan Injil, Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas rasul itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah
mereka yang mendengar firman itu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain lagi ialah yang ditaburkan di tengah-tengah duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpitkan firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan ini cukup panjang, 20 ayat, dan sebenarnya ceritanya tentu kita sudah menjumpainya peristiwa itu di dalam hidup kita. Apalagi penjenengan yang bertempat tinggal di pedesaan, yang pernah melihat sekian jenis tanah. Ada tanah yang berbatu, ada tanah yang banyak kerikilnya, tapi juga ada yang subur atau ada yang di antara kedua itu. Nah, jenis tanah seperti itu memang ada yang sulit ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, tapi juga ada yang begitu suburnya. Dan tentu kita sudah sekian kali membaca dan merenungkan atau mendengarkan dan merenungkan cerita tentang benih dan tanah seperti yang baru kita baca bersama. Dan pertanyaannya tadi seperti dalam pengantar, hendak memberi pesan serta pengalaman apa terhadap kita kali ini? Jawabannya setelah kita dengarkan lantunan satu lagu berikut. Selamat menikmati.

sekarang coba untuk sejenak mendalami makna atau pesan yang ada di dalam bacaan tadi. Judulnya adalah hukum tabur tuai. Yang pertama, tanah di pinggir jalan. Tadi dalam bacaan juga sudah dijelaskan, jenis tanah di pinggir jalan ini sebuah gambaran hati yang tertutup karena hiruk pikuk dunia. Dengan ini kita diingatkan, bila seseorang beriman kepada Allah namun tidak mau mendengarkan atau tidak percaya setelah mendengarkan sabda atau firman-Nya, maka yang kita sebut sebagai iblis itu ya, akan mencuri sabda itu, akan mencuri sesuatu yang ada dalam diri kita yang baru didengar, sekaligus mencuri hidupnya, mencuri kehidupan dari orang atau kita juga, yang dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Jadi gambaran tanah yang pertama seperti itu ya, tanah yang ada di pinggir jalan. Artinya hiruk pikuk itu ya, segala sesuatu yang menutup diri kita terhadap nilai-nilai religius, nilai-nilai yang sebenarnya untuk menjadi patokan dan penting bagi hidup kita. Tapi karena terbelenggu atau hiruk pikuk duniawi itu ya, pekerjaan, acara kita, kemudian juga ketidakpekaan tentang hidup kita. Nah itu yang digambarkan dalam yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, tanah berbatu-batu. Nah kita tentu sudah lihat seperti ini. Di tanah jenis ini, benih cepat tumbuh namun juga cepat mati, karena tidak ada tanahnya ataupun ada juga sangat tipis banget, sehingga benih tidak bisa berakar. Hal ini merupakan sebuah gambaran hati yang keras karena imannya dangkal, atau bisa jadi belum banyak yang dipahami tentang ajaran agama kita masing-masing, sehingga tentunya mempengaruhi pemahaman tentang iman kita, atau juga tidak mendalam dan tidak berdaya tahan lama. Dengan ini kita diingatkan bahwa menerima dan percaya akan benih sabda atau firman Allah adalah langkah yang awal. Kalau menerima merupakan langkah yang awal, memahami kemudian, tapi menerima dulu. Wis pokoknya moco terus, soal gak ngerti artinya itu nanti aja. Karena di situ juga sudah ada sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan emosional positif bagi kita. Namun bila kita tidak menghidupi sabda Tuhan atau firman Allah itu di dalam hidup kita, hidup sehari-hari, niscaya kepercayaan kita kepada Tuhan dipastikan juga cepat mulai memudar dan akhirnya bisa hilang. Karena apa? Ya tadi berkaitan dengan kekerasan hati kita yang tidak mau mendengarkan, tidak mau mencoba untuk memahami hal itu. Kemudian yang ketiga, jenis tanah yang ketiga, benih di tengah semak berduri. Di dalam jenis tanah yang seperti ini, kita lihat benih akan menjadi kerdil. Untung kalau misalnya seperti bonsai, begitu lebih dari bonsai itu sangat parah, dan bahkan bisa jadi cepat mati. Hal ini menggambarkan hati yang penuh konflik dalam hidupnya karena terhimpit oleh aneka macam kepentingan, dan juga ya yang kelihatan saja duniawi, apakah ekonomi, sosial, politik, budaya, itu mendominasi hidup orang yang bersangkutan. Dari sini kita diajak untuk menyadari, bila seorang beriman kepada Tuhan hanya mencari berkatnya saja, golek untunge wae, maka bisa dipastikan ia akan dengan mudah melepaskan kepercayaannya itu dan juga akan firman-Nya itu. Situasi ini terjadi dikarenakan ia menolak sesuatu yang sebenarnya baik. Ia lebih terpikat dan ingin menikmati tawaran kesenangan yang lain. Kita tidak tahu apakah kalau di kalangan anak-anak

lain, ada game atau semua kalangan, judol atau juga hal yang lainnya yang menyenangkan bagi setiap orang. Kalau di HP kita selama melalui TikTok, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui Facebook atau hal lain yang bisa membuat kita tuh puas. Mungkin kita pernah menjumpai anak kecil yang oleh orang tuanya diberi HP walaupun ada ya YouTube Kids, tapi ya sepanjang waktu di situ orang tua senang karena anak gak dolan, anak gak macam-macam, hanya di situ. Tapi apakah juga tidak berdampak negatif terhadap anak itu? Misalnya penglihatan, misalnya perhatian yang lain menjadi kurang, kepekaan dan solidaritas justru akan berkurang karena menurutnya itu asik tapi ternyata juga merugikan itu. Nah, di situ saya kira benih yang kurang baik jika tertanam di dalam diri anak atau siapapun juga. Kemudian yang keempat, terakhir, jenis tanah, yaitu benih yang tertaburkan dan tumbuh di tanah yang baik dan subur. Di dalam tanah yang baik dan subur ini, benih akan bertumbuh subur. Ini gampang digambarkan ya, dan menghasilkan buah dalam kelimpahan. Tadi digambarkan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Ini gambaran yang tak terhingga begitu. Ini sebuah gambaran hati yang baik dan bertumbuh subur dan menghasilkan buah dalam kelimpahan yang berakar pada kasih Allah itu sendiri. Tumbuh dalam semangat persaudaraan, kerjasama, kemitraan dan dialog dengan semua orang serta berbuah pertobatan menjadi dirinya makin hari makin lebih baik di dalam karya atau tugas, profesi dan pekerjaan. Dari hal tersebut kita belajar bahwa sabda Allah yang penuh daya dan kedalaman adalah seumpama benih atau semen dalam bahasa Latinnya yang pada awalnya hanya kecil, biasa dan sederhana, apakah padi, jagung, kedelai atau yang lain-lain, atau misalnya juga sayur-sayuran. Akan tetapi ternyata jika tekun dirawat, selalu diperbaiki dan selalu diperhatikan, benih kecil itu akan menjadi besar dan berbuah begitu banyak. Itu juga pengalaman kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dengan perumpamaan atau gambaran keempat jenis tanah tadi, timbul pertanyaan bagi kita masing-masing. Saya, kita termasuk jenis tanah yang mana? Tatkala benih itu sudah tertaburkan di dalam diri kita, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang terhimpit semak berduri, atau tanah yang baik dan subur. Tentu saya yakin yang pasti tahu adalah diri kita masing-masing. Namun kita berharap senyampang masih ada waktu, semoga kita dimampukan menjadi tanah yang baik dan subur, sehingga benih kebaikan, benih sabda Allah, kemampuan berkehendak baik, benar, jujur dan adil tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hidup kita. Semoga demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini, berikut ada kutipan ungkapan motivasi dan penguatan bagi kita semua untuk sepanjang waktu. Di setiap nafas ada kehidupan. Di setiap langkah ada tujuan. Di setiap harapan ada kepastian. Di setiap hidup pasti ada jawaban, atau dalam setiap persoalan ada jawaban. Terus semangat, jalani, nikmati dan syukuri. Semoga apapun yang direncanakan
segala doa dan harapan terkabulkan di dalam hidup kita. Dan kiranya demikianlah sajian renungan kami pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semua. Kita berjumpa kembali Kamis depan dalam waktu dan acara yang sama. Suluh Iman Katolik. Semoga Tuhan selalu membimbing dan menuntun langkah hidup kita. Amin.

Selamat malam pendengar, saatnya info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Uang yang diduga diterima sebesar 100 juta rupiah setiap pekan dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, penerimaan tersebut terjadi saat Silmi menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pendengar, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti melangkah ke perempat final Indonesia Open 2026. Tiwi dan Fadia mengalahkan wakil Hong Kong Yung Ngating dan Yung Pui Lam secara strik set 21-19, 21-18. Kedua ganda bertanding selama 42 menit di Istora Senayan, Jakarta hari ini. Pertemuan perdana ini meski berjalan ketat dimenangkan pasangan Indonesia dengan meyakinkan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Pendengar Pro 1 RI di Madiun, sebelum kami hadirkan program Ngobras Ngobrol bareng komunitas malam hari ini, kami akan hadirkan satu drama radio karya dari RRI Fak-Fak bertajuk Racun Udara. Untuk itu selamat mendengarkan.
1: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
2: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
1: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
2: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
1: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
2: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
1: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
2: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
1: Setiap orang kan budaya tentu beda-beda, toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja. Tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas. Mata perih, kepala pusing.
2: Asap sedikini saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
3: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali Saya sudah bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
3: Bapak Roni, kau tahu kah terada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
3: Aduh, Bapak Roni. Dioksin itu zat beracun. Berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
3: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh, sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
3: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang, kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
3: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah,
3: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya Bapak Roni, semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
3: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh, dan menjaga lingkungan itu ketong bertanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana Bapak Roni? Pantasan saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
3: Siapa yang sakit Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit Ibu RT?
3: Astaga, baru sekarang dia pu keadaan bagaimana Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf eh, karena saya pulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat eh.
3: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT, Bu Yati.
4: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
3: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dan juga pemirsa Anda yang malam hari ini ya, apalagi mungkin penggemar Inter Milan, Interisti. Di studio Pro 1 RRI Madiun saya tidak sendirian, sudah hadir ada 3 narasumber saya dari komunitas Interklub Indonesia Regional Madiun. Ada Mas Agif, kemudian Mas Aziz dan juga Mas Indra. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oke, mungkin lebih dekat dengan mic dikit ya, biar suaranya terdengar sampai ke antero bumi. Selamat malam, apa kabar?
5: Baik.
3: Semangat ya.
5: Semangat.
3: Oke, karena Inter Milan juara ya. Oke.
6: Champion di Italia.
3: Waduh. Oke, jadi agak bangga dan sombong dikit nggak apa-apa ya?
5: Harus.
3: Sombong itu. Oh, harus ya. Oke. Baik, kita malam hari ini nanti juga akan tidak hanya sekedar ngobrolin soal Inter Milan saja, tapi juga persiapan Piala Dunia 2026. Jadi siapa bintang Nerazzurri yang bakal di panggung sepak bola dunia ini bakalan bersinar tahun ini? Nah, nanti kita ingin tahu jawab dari teman-teman begitu ya, dan juga ada cara apa juga yang bakal dihelat oleh teman-teman komunitas. Dan pastinya saya juga mengundang Anda, pendengar juga pemirsa yang malam hari ini baik mendengarkan siaran kami melalui frekuensi siaran kami ataupun juga aplikasi RRI Digital, dan yang juga menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa bergabung ya di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga di line telepon di 459-198 hingga jelang pukul 9 malam. Nanti pendengar kami akan menemani Anda. Nah, Inter Milan habis juara nih ya. Bagaimana perasaannya teman-teman begitu? Mungkin bisa diceritakan gitu. Ini seperti apa kemarin kalau ngeliat dari pertandingannya? Mungkin siapa dulu? Mas Aziz, Mas Agif atau Mas Indra?
6: Mas Aji mungkin.
5: Ya. Oke, okay, kalau dibilang seneng, sangat seneng ya.
3: Sangat seneng ya.
5: Sangat senang, apalagi 2 tahun kemarin kita enggak juara, tapi di tahun ini kita kembali, Inter kembali mendominasi Italia, walaupun di awal agak terseok-seok, walaupun sempat di atas, di bawah lagi, apalagi ada pergantian pelatih, ya sempat kita ragu dengan pelatih kita yang baru, Christian Chivu, tapi hasil akhir ternyata memang berpihak kepada kita, dan Inter juara lagi.
3: Inter juara lagi.
5: Ke-21.
3: Ke-21.
5: Urza Inter.
3: Waduh. Oke, itu Mas Aji. Mungkin Mas geser ke Mas Agif ya. Ini seperti apa?
7: Ya, untuk kita sendiri sih, kalau merasa dikatakan senang, sangat senang sekali.
3: Ya kan?
7: Karena apalagi untuk di awal kompetisi kita, seperti yang Mas Aji bilang tadi, kita agak sedikit pesimis karena memang Chivu itu baru pendatang lah istilahnya, baru memegang tim besar, yang kita menargetkan Inter itu adalah tim besar gitu kan. Ya, kita juga berharap kan, wah ini gimana ini nanti depannya ini ya kan, wah ini bakal nanti apa malah terseok-seok, apalagi setelah ditinggal Allenatore Simeone kan, pindah ke Al Hilal. Ya alhamdulillah di pertengahan musim sampai akhir musim ya alhamdulillah bisa mencapai hasil yang baik sih.
3: Baik. Tetap harus sombong dikit lah ya, pokoknya ya malam hari
6: DNA
3: ini.
6: DNA kita harus sombong.
5: DNA juara.
3: Juara. Oke. Mas Aziz, gimana Mas Aziz?
6: Yang jelas bangga, Mbak Prita. Salah satunya ini bisa jadi obat bagi para Interisti yang musim lalu benar-benar hancur lebur Mas ya. Yang katanya mau triple tapi malah trouble. Kita di final Liga Champion kita diajar 5-0. Di Liga Serie A kita juga disalip sama Napoli. Di Coppa Italia kita juga kalah.
3: Okay, remuk pokoknya ya.
6: Hancur lebur musim lalu. Okay. Alhamdulillah di musim ini dengan kepelatihan yang baru Christian Cifu, walaupun di awal kita sempat meragukan pertengahan dan sampai akhir liga kita bisa, mereka bisa membuktikan dengan skuad-skuad yang notabene juga baru dicampur dengan pemain-pemain muda. Racikannya Cifu luar biasa untuk musim ini.
3: Oke. Okay. Ya, berarti udah bisa kita juara. Move on dari Inzaghi ya.
6: Sudah move on.
3: Nah, kita ingin tanya-tanya dulu deh soal apa namanya komunitas Interclub Indonesia, apalagi regional Madiun. Bisa diceritain awal mulanya nih terbentuk gimana sih? Apakah juga apa namanya dari mas-mas yang hadir di malam hari ini? Mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya udah dari kapan, kemudian juga perjalanannya seperti apa juga gitu. Ini seperti apa sih yang mau bercerita?
6: Kalau ngomongin Ichi Madiun itu kita awal merintis itu di awal 2011 Mas Haji ya.
3: 2011.
6: Ya. Okay. Itu pun juga bisa dibilang andil dari Mas Haji. Waktu itu kan beliau ini salah satu pengurus di ICI Regional Jogja dulu. Waktu pulang ke Madiun selesai kuliah, Mas Haji nemuin saya sama Mas Andra, ada Mas Galih. Kita berempat, kita kumpul, ayo kita coba didikin ICI Madiun. Dari situ kita mulai dari 4 orang, akhirnya kita ngadain nongkrong, kopdar, kumpul di mana Mas Haji pertama kali?
5: Depan SMA 5 ya?
6: Depan SMA 5. Terus di depan Telkom juga. Dari situ kita rutin kumpul, terus bikin apa, grup Facebook. Terus
3: zaman pernah itu ya,
6: zaman itu ya awal. Terus
5: belum ada WA. Kelihatan tuanya nanti.
3: Oke,
6: pernah bikin brosur kita juga.
3: Oh ya, wow.
6: Iya, pernah bikin brosur.
5: Sampai kita masuk ke SMA-SMA waktu itu.
3: Se-effort itu ya.
6: Perjuangan kita luar biasa aja Mas Haji dulu. Kita jarang stay di rumah Mas Haji. Dari itu akhirnya momentumnya itu 2012 waktu Inter datang ke Indonesia. Bulan Mei ya Mas ya. Bulan Mei. Itu momentum. Kebetulan waktu itu untuk core wheel pertamanya Mas Haji. Kita inisiasi bikin proposal, kita ajukan ke pengurus pusat. Kita berangkat ke Jakarta waktu Inter tour ke Indonesia. Waktu itu kita menemui presidennya ICI waktu itu Pak Entong. Ya, kita ketemu di GBK, terus kita ajukan proposal, diterima dengan baik. Selesai dari nonton Inter, pulang ke Madiun, jarak berapa Mas, 1 bulan atau 2 bulan? Ya? 1 bulan kita resmi menjadi anggota Interclub Indonesia.
3: Wow.
6: Resmi, official.
3: Okay. Ya. Official ya, ya berarti ya.
6: 1 Juli 2012.
3: Iya. 1 Juli 2012. Jadi ya, bisa disebut juga itu adalah apa ya, tanggal resminya istilahnya ICI Madiun ini benar-benar resmi dilahirkan lah ya. Meskipun tadi prosesnya 2011 luar biasa ya, sampai ke sekolah-sekolah ya.
6: Iya,
3: benar. Oke. Okay. Itu apa namanya? Bertiga atau berapa orang Mas saat itu awal-awal?
5: Kita sekitar 7 orangan, tapi memang inisiatif awal itu ada yang sudah diceritakan Hasis. Kita berawal dari 4 orang memang. Kita ngumpul, temennya siapa yang suka Inter. Akhirnya kita bertuju nih, coba apa, kita nongkrong di depan SMA 5 itu, di depan Telkom. Banner kita pasang di motor. Biar orang-orang kalau lewat ini apa
3: nih,
5: apa
3: gitu?
5: Geng motor apa apa. Ternyata komunitas fans klub sepak bola. Terus kita coba waktu itu kita ngirim masukan brosur itu kalau enggak salah di SMA 1 kalau enggak salah.
6: Iya, SMA 1.
3: Oke.
5: Pada waktu itu kita bagikan aja iseng, kita bagikan siapa tahu kita bisa menjaring member dari situ.
3: Dari 7 akhirnya berkembang jadi berapa? Masih ingat enggak? pertama itu kali itu akhirnya
5: hampir langsung 20-an
6: 20 okay. 30 orang
5: iya 30 orang.
6: Terus kita dari situ mungkin ayo Mas kita agendakan futsal gitu. Pokda rutin setiap seminggu sekali, dua minggu sekali gitu ya. Akhirnya dari situ banyak yang berdatangan. Iya.
5: Banyak berdatangan.
6: Aku cah inter mas. Iya.
3: Pokoknya sebut aku cah inter.
6: Iya, cah inter. Sebutannya cah inter.
3: Oke. Nah, apa yang membuat nih ya, mungkin dari apa namanya? Sebentar, saya lupa namanya. Mas Agif, Mas Aziz dan juga Mas Aji. Ya. Pertama kali suka sama Inter Milan, apa sih gitu ceritanya? Dari kapan juga suka sama Inter Milan? Mungkin bisa diceritain satu-satu nih. Mas Aji dulu mungkin. Ya. Nah, dari ini, kapan suka sama Inter Milan dan kenapa?
5: Ya. Saya sebenarnya suka. Sebenarnya ada dua saya awalnya, Milan dan Inter. Bahkan di kamar itu masang poster itu dua-duanya.
6: Baru tahu saya Mas, baru tahu itu.
5: Oh iya, saya baru cerita ini.
3: Oh
5: baru
3: iya,
5: cerita
3: iya.
5: Di sini. Okay, saya ada okay. Pemain Inter, pemain Milan gitu berselang-seling lah. Tiba-tiba saya lebih cinta ke Inter karena ada Ronaldo di situ.
3: Okay.
5: Ronaldo botak. Ya Ronaldo gundul itu kira-kira di tahun 98.
3: Ya ampun, saya masih kecil banget itu.
5: 98 saya pertama kali kok ternyata hati saya lebih ke Inter ya daripada ke Milan. Walaupun sama-sama Milannya kok AC Milan ini terlalu mendominasi pada waktu itu.
3: Waduh, maaf ya. Ini para fans AC Milan, maaf banget
5: Milan,
3: ya.
5: Milanisti maaf. Pada waktu itu terlalu mendominasi. Nah, saya enggak suka melihat klub-klub kok mendominasi coba. Ternyata ada Ronaldo juga di sini. Saya suka Ronaldo ada di Inter akhirnya. Mohon maaf, poster yang ada Milannya tuh saya sobek nih. Okay. Saya turunin, saya sobek.
3: Aduh,
5: maaf
3: ya.
5: Saya lebih cinta ke Inter nih. Lebih cinta ke Inter. Gitu okay. Sih, Mbak Rita.
3: Oke.
5: Okay.
3: Jadi tahun 98 ya itu udah mulai sama Inter Milan ya.
5: Yeah.
3: Wow, lumayan militan ya.
5: Iya.
3: Yeah. Oke, okay. Itu Mas Aji ya. Yeah. Jadi dari ada dua tadi sama-sama Milan cuma depannya beda, akhirnya memilih tetap Inter Milan karena ada Ronaldo. Kemudian Mas Aziz mungkin ini awal mulanya kenapa suka Inter Milan dan dari kapan?
6: Sama sih, sama kayak Mas Aji. Faktor Ronaldo, okay. Nazario, iya.
3: Okay. Hype banget ya Ronaldo di tahun-tahun itu.
6: Oh, luar biasa waktu itu biasa. Memang. Dari Piala Dunia 98, cuma waktu itu saya masih kecil, belum tahu apa tentang Piala Dunia secara keseluruhan dan juga liga itu saya belum pernah belum kenal sedetail itu.
3: Oke. Okay. Tapi cuma, seingat saya memang wajahnya terpampang di mana-mana saat itu ya.
6: Iya. Terus di Piala Dunia 2002 di Korea Jepang, nah itu boomnya Ronaldo sampai Brasil juara. Ya itu benar-benar saya cinta dan benar-benar ngefans sama Ronaldo Nazario.
3: Okay.
6: Dan saya cari tahu ini klubnya apa, ternyata Inter. Dari situ saya ngefans
5: semakin suka
3: lagi-lagi
6: dan
3: Ronaldo
6: semakin
3: ya
6: pengen tahu tentang Inter ya gitu ya.
3: Oke, okay. Tapi momennya dari Piala Dunia tadi ya. Kok ini apa namanya keren banget gitu, ternyata dari Inter Milan. Mungkin Mas Agif gimana ceritanya awal mulanya suka sama Inter Milan?
7: Kalau saya sendiri Pak, dulu itu suka Inter itu awalnya malah sukanya satu pemain saja. Ya itu yang sebut Mas Aji sama Mas Aji. Ronaldo.
3: Sama ya?
7: Iya,
3: sama
7: karena apa?
3: Ini ya?
7: Karena Ronaldo ini sangat mendominasi entah itu di koran, entah itu di tabloid. Dulu ada tabloid, ya, adalah itu kan. Ya kan? Ya, apa namanya? Saling apa? Tuker gambar lah sama teman-teman.
3: Iya, dulu kan zamannya poster tuh ya.
7: Betul.
3: Nah, di era
7: itu.
3: Itu
7: cari tahu, oh Inter Milan biru hitam, kalau yang sebelah merah hitam.
3: Merah.
7: Nah, akhirnya kan beruntut dari tahun ke tahun kok klub sebelah kok pada Calciopoli. Maaf ya. Maaf.
3: Oke, okay. Saya sudah pakai biru ini ya, biru Inter Milan juga nih.
7: Dan jelas itu klub yang saya suka itu internasional itu tidak pernah degradasi karena masalah Calciopoli. Betul Mas Aji ya, Mas Aji.
6: Iya, kenyataannya memang.
3: Oke, ini para fansnya sombong dikit malam hari ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, nah itu tadi ini ya awal mulanya. Jadi memang ternyata sama semuanya karena Ronaldo si mega bintang di zaman itulah ya pokoknya. Dan akhirnya membuat menyukai Inter Milan. Jadi nggak pernah pindah hati ya dari saat itu sampai hari ini ya.
5: Nggak pernah.
3: Atau sempat mungkin tergoyahkan gitu
5: tidak,
3: ya?
5: Tidak.
3: Tidak ya. Oke, nah terus kalau menatap apa namanya apa namanya Piala Dunia di tahun ini nih, dari siapa saja sih pemain dari Inter Milan yang nantinya akan mewakili negaranya masing-masing untuk apa namanya berlaga ya di Piala Dunia, dan siapa yang paling dijagoin juga dari teman-teman di sini nih? Siapa dulu nih? Mas Agif mungkin?
7: Iya.
3: Gantian.
7: Kalau saya sih Prancis sih, karena di situ ada Marcus Thuram
3: ya. Oke.
7: Okay. Ya, itu kan atakantenya Inter ya kan.
3: Oke, Marcus Thuram ya.
7: Karena ya memang kalau dibilang Inter tahun ini penyumbangnya hanya 6 orang sih.
3: Okay.
7: Selain dari Thuram sendiri ada Akanji ya kan, ada siapa lagi ya? Ada Zielinski.
3: Lautaro Martinez ya.
5: Calhanoglu.
7: Calhanoglu situ sendiri.
6: Tapi Dumfries enggak ikut ya barusan soalnya.
7: Oh iya, enggak ada kecoret satu, Mbak. Satu lagi ada itu apa? Siapa?
6: Belanda.
7: Iya sih.
6: Siapa?
7: Boni, sorry si Boni.
3: Oke.
7: Pantai
3: Gading ya.
7: Gana.
3: Nah, itu Mas Agi berarti lebih milih si apa namanya Marcus Thuram ya tadi.
7: Iya.
3: Apakah sama juga untuk Mas Ajis dan juga Mas Aji?
6: Kalau saya untuk dari pemain Inter, tentunya jagoin Il Capitano,
3: okay,
6: Lautaro Martinez dengan timnas Argentina. Kebetulan untuk komposisi pemain dari Argentina nggak jauh berbeda dari skuad juara sebelumnya di Piala Dunia Qatar. Kalau dari sektor pertahanan mungkin oke lah, masih bisa agak dikhawatirkan. Cuma kalau dari lini tengah sama striker masih bisa diandalkan untuk Piala Dunia tahun ini sih Argentina.
3: Oke. Berarti Lautaro Martinez ya?
6: Lautaro Martinez.
3: Oke. Mas Aji siapa?
5: Kalau saya ini kebetulan negara yang saya jagoin ini enggak ada pemain Internya. Kenapa saya suka negara ini? Karena memang awalnya Ronaldo itu. Jadi sampai detik ini saya lebih jagokan Brazil, apapun yang terjadi di Brazil.
3: Tetap ya. Brazil.
5: Walaupun
3: ya,
5: dominasi negara-negara Eropa ini sudah menggila sekali. Kita lihat Spanyol kayak apa, Prancis yang luar biasa,
6: Portugal juga kuat,
5: Portugal luar biasa.
6: Luar biasa untuk musim ini.
5: Kalau sampai saat ini sih Brazil sih. Tapi kalau harus milih tim Eropa, mungkin saya lebih ke Inggris ya.
3: Tapi Inggris. Siapa sih kalau pemain yang mungkin kalau nggak dijagoin di Piala Dunia yang paling disukai di Inter Milan sekarang siapa, Mas Aji?
5: Kalau sekarang yang pasti ya Lautaro sih.
3: Lautaro ya.
5: Lautaro Martinez.
3: Okay. Jadi tetap nggak didukung meskipun ke Piala Dunia.
5: Saya malah lebih paling benci dengan Argentina.
3: Oh gitu.
5: Iya, saya benci karena rivalnya Brazil itu Argentina. Sama rasanya kayak benci dengan rival klub sebelah.
3: Oh gitu. Oke. Okay. Yeah. Pokoknya kalau Piala Dunia beda dikit ya.
5: Iya.
3: Jadi mohon maaf ya, dia tetap ke Brazil meskipun nggak ada pemain dari Inter Milan. Oke, okay. Kita tahan dulu keseruannya nanti untuk ngebahas soal apa namanya persiapan Piala Dunia juga, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari teman-teman Inter Milan komunitas ya dari Ichi Madiun sendiri juga seperti apa, dan pastinya kita juga nanti akan membacakan ini yang sudah bergabung di YouTube, sudah ramai sekali. Anda juga masih bisa berinteraksi sampai nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.
2: Ya, pendengar masih bersama dengan ICI Regional Madiun. Ada Mas Agif, Mas Aziz, dan juga Mas Aji malam hari ini ya. Bintang Nera Zuri di panggung sepak bola dunia. Siapa yang paling bersinar? Ya, tadi bisa disebut saja mungkin Lautaro Martinez ya. Karena dua yang pada suka dengan Lautaro Martinez. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di tahun ini ya, itu kan turnamennya sangat padat nih ya. Ada kekhawatiran juga kan pastinya untuk apa namanya... Resiko pemain yang cedera begitu. Nah ini seperti apa juga kalau dari mungkin Mas Agif, Mas Aziz dan juga Mas Ajik melihatnya?
3: Ya mungkin gini, kan nggak semua pemain Inter masuk di Piala Dunia, tapi kebetulan yang masuk itu beberapa adalah pemain kunci di Inter. Nah, apakah itu akan menjadi kekhawatiran kita? Iya. Karena kalau saya pribadi melihat Inter beberapa tahun ini. Pemain-pemainnya yang bersinar itu bisa dibilang hanya Lautaro Martinez. Yang lainnya menurut saya hanya ya standar lah. Inter tuh nggak bisa, selama ini setelah treble itu nggak punya bintang yang bisa melejit yang luar biasa kayak legend-legend yang sudah itu, ada Zanetti, ada Milito, yang ada Eto'o pada waktu itu. Tapi setelah treble itu kok sampai saat ini hanya Lautaro Martinez yang benar-benar bisa membantu atau mengangkat performa Inter. Mungkin ya saat ini ada sih Di Marco kalau saya. Kebetulan sayangnya Italia tidak bisa masuk Piala Dunia.
2: Tidak lolos ya, sedih nih.
3: Tapi enggak sedih sih, saya malah seneng. Saya enggak suka Italia kebetulan.
2: Sedih buat Italianya ya.
3: Sedih buat Italianya.
2: Okay. Jadi tetap ada kekhawatiran karena juga ibaratnya nyawanya tuh ada di si Martinez juga gitu ya. Okay. Nah, ini ada penelpon juga ya. Kita akan angkat terlebih dahulu. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak.
2: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Adi yang ada di Tanja.
2: Mas Adi, ya silakan. Ini mau tanya-tanya apa nih sama teman-teman Ici?
4: Ya, terus obrolannya. Jujur, aku ini bukan Internisti ya, tapi jujur aku Milanisti. Milan rivalnya. Enggak akan ini kok, enggak akan ini. Tapi jujur aku tuh justru bangga ya pada Inter ya dalam beberapa tahun terakhir ini setelah apa itu namanya? Dulu kan Juve sama Milan gitu kan yang paling banyak nyumbang untuk pemain-pemain di timnas Italia. Nah, dalam beberapa tahun terakhir 5 atau 6 tahun ya. Salah dikoreksi ya teman-teman ya. Itu pemain-pemain Inter itu udah kayak apa ya? Udah kayak mesin gitu bagi tim nasional Italia gitu ya, kayak ya teman-teman tadi yang udah disebutin Bastoni, Barella ya, Di Marco dan masih banyak lagi, belum lagi bagi tim-tim yang dari Inter yang main di negara-negara lain. Nah, di sini yang ingin kutanyakan sebenarnya ini POV kalian masing-masing ya. Ini tetap yang jadi trending itu kenapa nih Itali kok nggak lolos gitu? Padahal liganya kan termasuk salah satu liga yang terbaik gitu ya. Dan ini sebenarnya masalahnya di FIGC-nya, di PSSI-nya lah ya kalau di Indonesia, atau pelatihnya, atau mungkin para pemainnya yang nggak bisa menjalankan instruksi pelatih. Nah ini kalau menurut kalian dari ketiga faktor itu yang mana nih gitu? Dan kemarin aku juga bangga banget nih tim muda Italia kemarin menang ya. Betul. Sama Luxembourg ya. Itu siapa ya,
5: Esposito ya.
4: Nah itu yang mencetak gol. Jadi ya semoga aja nanti makin inilah jadi tamparan yang keras sekali dari timnas Italia untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu aja. Tiga tadi ya yang ingin kutanyain, gimana menurut VLV dari teman-teman semuanya? Terima kasih Kak.
2: Terima kasih, selamat malam. Oke, mungkin bisa ditanggapi dulu satu-satu nih dari siapa? Mas Aji, Mas Aziz, atau Mas Agif?
5: Oke, terima kasih Mas Adi. Dari Milanisti ya? Salam buat teman-teman Milanisti. Oke, intinya faktor Italia sampai 3 kali Piala Dunia tidak lolos itu memang ada di federasi, benar Mas Aji ya? Kuncinya memang ada di telat regenerasi. Faktornya itu era prime-nya Italia itu memang terakhir juara Piala Dunia 2006. Waktu itu pemain-pemain luar biasa semua itu yang turun di Piala Dunia waktu itu. Dari belakang Nesta, Materazzi, Cannavaro, tengah Pirlo, ada Zambrotta, Camoranesi, Francesco Totti, ada depan Del Piero,
6: Inzaghi,
5: kayak gitu nih, Inzaghi, sama Luca Toni. Wah, itu pemain-pemain luar biasa waktu memang era-era keemasan Italia waktu itu. Lah, setelah juara waktu itu memang Liga Italia memang didominasi pemain dari luar, luar Italia. Okay. Nah, dari itu mungkin FIGC sendiri kurang mempercayakan pemain-pemain muda dari terutama dari Italia sendiri, dari apa? Milan, Inter, Juve sendiri juga kurang mempercayakan pemain-pemain muda dari Italia. Akhirnya faktor itulah yang membuat Italia regenerasinya susah. Iya.
2: Okay. Karena terlambat ya,
5: terlambat ya. Dari era keemasan waktu itu, waktu terakhir juara 2006 itu memang susah untuk cari pemain-pemain yang seluar biasa waktu itu. Memang sampai sekarang pun susah. Akhirnya sampai 3 kali absen di Piala Dunia, termasuk tahun ini.
2: Tahun ini juga ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi mungkin bisa dijawab juga dari Mas siapa tadi? Mas Adi begitu ya?
3: Iya. Jadi mungkin nggak jauh beda dengan Mas Aziz sebenarnya ya. Jadi Italia itu memang telat regenerasi. Kita bisa lihat Spanyol itu luar biasanya seperti apa. Bahkan 2-3 tahun ini bahkan timnas Spanyol itu rata-rata usianya yang ada di dalam timnas itu bahkan bisa dibilang 23-24 tahun. Mereka luar biasa bagaimana membina pemain muda sampai di titik ini dia bahkan mendominasi di Eropa seperti itu. Jadi kalau Italia itu walaupun peran ada beberapa pemain Inter yang krusial masuk di timnas, tapi nyatanya masuk di timnas dan bergabung dengan pemain-pemain yang lain juga enggak, bahasanya enggak bisa menyatu, chemistry-nya enggak dapat. Enggak dapat. Jadi ya itu, mungkin karena kebanyakan di Italia sekarang memang didominasi oleh pemain-pemain yang di luar Italia, sedangkan pemain mudanya sendiri
2: enggak ada kayak, generasi ya,
3: enggak diperhatikan juga. Akhirnya ya itu, walaupun dia di klub terlihat moncer, tapi ternyata dijadikan satu di timnas kayak enggak berdaya apa-apa.
2: Oke, okay. Jadi memang dari federasi juga perlu dibenahi total ya berarti ya. Okay, itu tadi. Kemudian ini saya bergeser dulu di YouTube ya. Ini banyak banget yang komen nih ya, teman-teman juga ya. Ada Bung WD Sangar katanya. Terus ada Yoyo Prasetyo, Mas-mas panutan dan idola Ichi Madiun, Forza Inter, Forza Is.
5: Halo Mas Yoyo.
2: Kemudian terima kasih Rari Madiun, sama-sama. Ada Eko Dwi Saputro juga, Forza Inter, Miftah Talenta, idola kabeh katanya. Terus ada Gali BP, Mas Aji I love you katanya. Eko Dwi Saputro juga sama, Mas Aji I love you. Ada juga pokoknya Mas Aji adalah maestro. Ada juga Minarsis, Italia gak lolos ya. Kemudian ya ini sedih bagi Italia ya. Kemudian Madiun Aji Waskito, para idola Ichi Madiun. Ada juga Sandra Wahyu hidup katanya, Milanisti boloku. Terus ada yang tanya Gali BP, Mas Agif Inter itu apa? Mau dijawab
6: apa itu? Jangan tahu ya dek.
2: Kemudian Yusuf Eka Setia Putra Legend Ichi Madiun. Kemudian oh ini malah ada yang ini ya, ngobrol ya, Gali kenapa gak ikut Yasinan katanya. Okay, ini tolong diselesaikan sendiri ya. Kemudian ini Nek Gali suka Inter karena apa gitu katanya. Terus Barilla mana?
6: Barilla.
2: Terus ini ada lagi. Okay, ini karena banyak yang, terima kasih ya yang sudah bergabung malam hari ini ya. Terus ada lagi, ini siapa ya? Sebentar. Ada juga ini FIGC perlu direkondisi ya. Ini mungkin tadi juga menindaklanjuti tadi. Terus biarkan Pak Thohir ambil alih loh. Kemudian Milan Inter sahabatan dari dulu, stadionnya aja berbagi pemain pun pernah saling silang gitu. Yang dulu suka sama AC Milan juga ada yang jadi Inter Milan ya sekarang.
5: Banyak.
2: Oke, Ichi mengudara. Terus yang pakai jersey jangan sampai lepas katanya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Apa sih yang mungkin juga membuat teman-teman Ici tetap solid sampai hari ini begitu ya? Kegiatan-kegiatan yang apa namanya dilakuin secara rutin juga apa? Apalagi nanti menjelang Piala Dunia ini juga ada acara apa namanya? Ada mungkin plan acara yang akan dihelat oleh teman-teman dan dalam waktu dekat ini juga bakalan ada acara apa nih? Mungkin bisa diinfoin juga.
3: Iya. Yeah. Mungkin pertanyaan pertama, kenapa kita solid sampai saat ini? Mungkin kita ini fans club tim Itali yang bisa dibilang fans club tim Itali itu didominasi oleh bapak-bapak yang dibilang tua belum, dibilang muda udah kelewatan. Jadi alhamdulillahnya mulai awal dulu Ici Madiun ini berdiri dan kita resmi benar-benar official dari pusat sampai hari ini kita masih solid, dan teman-teman yang dari dulu sampai hari ini masih berdiri dan masih mengawal di Ici Madiun. Ya. Jadi kita ini bukan hanya sekedar fans club, tapi kita sudah jadi keluarga dan jadi rumah kedua lah. Kita bosen di rumah, pengen ketemu, ngopi, gitu ya. Ya ketemu aja, nggak usah hanya grup, nggak usah hanya membahas terkait sepak bola,
2: banyak apapun ya kehidupan kehidupan ini. Tapi total berapa sih sekarang anggotanya Mas yang ada di Madiun nih?
5: Waduh,
6: 100.
2: Berapa?
5: Hampir kalau dari mulai awal berdiri banyak berdiri sampai

0: harus juara, sombongnya tetap ada. Oke, itu tadi mungkin jawaban Mas Aji ya. Mungkin Mas Aziz atau Mas Agil juga melengkapi. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab juga. Apa namanya, untuk kegiatan juga ya, yang apa namanya, tadi mungkin selain kumpul-kumpul nih, gak hanya ngebahas bola, tapi ada acara apa aja yang mungkin juga rutin. Dan ini juga persiapan Piala Dunia, mau ada acara apa juga nih, mungkin bisa dijelasin juga.
1: Kita kalau rutin, agenda rutin setiap minggu kita ada fun football, mini soccer, terus juga kita per setiap 1 tahun 2 tahun kita juga ada gathering sesama Iji, lebih ke gathering family lah. Blue Black Attack namanya.
0: Kita itu se Jawa Timur apa Madiun apa gimana?
1: Enggak, kita untuk internal Iji Madiun aja. Internal kita ngajak Madiun keluarga aja. Kita anak-anak kita pergi ke tempat wisata gitu. Kita ada agenda sama teman-teman dari regional lain juga gitu. Iya. Terus untuk agenda yang nasional kita juga ada gathering nasional setiap 3 tahun sekali gitu. Terus untuk dalam waktu dekat kita juga akan turun di turnamen futsal di Euro Super Soccer. Itu agenda rutin kita setiap tahun. Salah satu turnamen yang bergengsi. Untuk tahun ini kita akan bermain di Tulungagung, Mas Haji ya. Di Tulungagung ya, mungkin doanya saja mungkin ya Iji Madiun bisa membawa nama Madiun menjadi juara untuk Euro Futsal Championship.
0: Oke. Mungkin Mas Agif ya, untuk menambahi terkait plan Piala Dunia nanti seperti apa nih dari teman-teman Iji mungkin.
2: Kalau plannya ke depan dari teman Iji sih,
0: mungkin agak dekat lagi dengan mic, boleh?
2: Untuk plannya di Piala Dunia ini, mungkin kita akan ikut nobar sih. Misalnya gabung sama entah itu komunitas lain, entah itu dari fans club lain, kita menyatu. Yang penting kita bisa guyup, bisa nonton bareng, ya seperti itu sih. Ya, karena memang Iji itu diciptakan kalau dari mas-masnya pendiri itu, ya pionir itu lebih dari sekedar fans club, keluarga.
0: Tadi udah disebutin juga ya sama saja bahwa nggak hanya sekedar fans aja, tapi juga udah jadi keluarga gitu. Oke, harapannya nih ke depan mungkin buat Inter Milan, kemudian juga Iji sendiri seperti apa, dari Mas Aji dulu, sang maestro katanya tadi disebut ya.
1: Founder ini.
0: Founder. Iyalah, sampai effortnya luar biasa loh ya, bagi-bagi brosur zaman dulu. Gimana nih Mas Aji harapannya?
3: Yang pasti Iji Madiun, walaupun ya kita sudah berkeluarga, sudah bekerja, banyak kerepotan masing-masing. Ya saya minta teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton pada malam hari ini, sempetin sedikit waktu untuk gabung kembali ke Iji Madiun, diramaikan kegiatannya, olahraga bareng. Yuk kita hidupkan Iji Madiun. Intinya salah satu fans club di Madiun yang mungkin saya bilang hidup sampai di detik ini, kegiatannya aktif Iji Madiun.
0: Okay.
3: Mungkin itu. Kalau harapannya untuk Inter, saya pengen treble itu datang lagi.
1: Amin.
3: Kalau hanya juara Serie A kayak kemarin, aduh itu
0: udah biasa
3: apa?
0: Ya.
3: Udah biasa.
0: Okay. Harus treble lagi ya.
3: Iyalah, treble lah. Kalau hanya juara-juara Serie A itu biasa.
0: Tapi tetap dukungnya Brasil ya untuk Piala Dunia.
3: Oh, pasti. Brasil juara lah. Juara Brasil.
0: Oke. Itu Mas Aji. Mungkin Mas Ajis atau Mas Agif dulu, silakan.
2: Oke. Harapannya untuk Iji Madiun sendiri ya, semoga nanti setelah tahun ini, tahun depan itu tetap, kita tetap saling bergandeng tangan, terus saling menguatkan lah. Intinya kita harus tetap berdiri, harus tetap ada, ya kan. Mau sikon apapun, kita posisi dimanapun, Iji harus tetap di hati.
0: Iji harus tetap selalu di hati. Oke, nanti menularkan mungkin ke anak-anak juga ya, atau mau mengenalkan ke teman-teman Gen Z juga ya.
1: Yang susah.
2: Susah sih, Mbak.
0: Enggak ada kata susah ya, enggak ada kata susah harusnya. Itu
3: Barca Madrid MU.
0: Ya siapa tahu kan bisa. Oke. Mas Aziz ya, silakan.
1: Harapan saya untuk Iji Madiun ke depan, rumah ini sudah menjadi rumah kebanggaan untuk para interisti di Madiun ya. Secara usia juga sudah matang, sudah 14 tahun, mau 14 tahun.

0: ya Mas ya. 14 tahun berdiri. Harapannya untuk ke depan kita tetap jaga kekompakan, tetap guyup, tetap aktif, walaupun mungkin tahulah teman-teman sekarang sudah berkeluarga, sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing. Intinya apa yang dibilang Mas Haji tadi betul, sempetinlah waktu untuk kita kumpul ngopi, harus sekedar ngopi atau nonton teman-teman main bola, atau waktu naik jam sore Inter main kita nobar lagi. Ya itu harapan saya ke depan gitu. Untuk Inter mungkin sama Mas Haji, kangen triple ini. Kangen triple.
1: Oke, karena cuma kalau juara kemarin ya biasa lah ya, Oke, tapi semoga tadi jagoannya juga bisa memenangkan, ya entah nanti siapa yang menang di Piala Dunia ya. Kita juga menanti-nanti dan pastinya sukses terus untuk Ichi Madiun. Kita bisa berkolaborasi lebih lagi ya bersama RRI pastinya. Nanti kalau misalnya ada lagi kita akan undang lagi pastinya untuk ngobrol-ngobrol lebih seru lagi.
2: Tiap hari siap kita.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Kalau ngomongin Piala Dunia nih enggak ada habisnya.
1: Meskipun jamnya jadi agak berpikir ya namanya itu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Dan pastinya salam ya untuk juga para anggota Ichi Madiun ya, sukses selalu. Dan ini masih banyak yang komen juga Ichi Jaya-Jaya katanya. Iki ya Jaya gitu, itu lucu-lucu ya.
0: Sempre-sempre.
1: Iya, betul. Terus banyak nih dari Ichi ke Iki katanya.
2: Iya.
1: Apa itu ya? Oke, baik, sekali lagi terima kasih teman-teman ya. Dan saya juga harus tuntaskan untuk ngobras malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Namun pastikan tetap bersama kami karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya beritahu dia, selamat malam.
3: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuhun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening Prita Audia. Menteri Perdagangan Budi Santoso ngandharaken pemerintah badhe mindhakaken regi harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat utawi minyak kita wonten kalih minggu ngajeng. Kebijakan mujudaken asil rapat koordinasi tataran menteri bidang pangan ing kantor Kementerian Perdagangan. Nanging gegayutan HET inggal minyak kita, Budi nyebat bile dereng wonten pasar rujukan ingkang saged dipun tetep akeni. Penetapan regi inggal minyak kita tasih badhe dipun rembak langkung lebet antawis kementerian lan lembaga. Miturut Budi, keputusan pemerintah kangge ngindakaken HET minyak kita tetimbanganipun adidasar regi minyak kelapa sawit ingkang ugi minda. Kejawi menika, Kemendag uga tansih ngamati regi tandan buah segar ingkang sempat mandap. Saengga HET inggal minyak kita nembe saketipun tetep agen bibar regi minyak kelapa sawit lan TBS sampun stabil. Budi narkitaken, HET minyak kita ingkang inggal saketipun tetep agen saklebetipun wekdal setunggal ngantos kali minggu ngajeng. Sameneika, harga eceran tertinggi minyak kita dipun tetep agen gangsal 12.700 saben liter. Penyelarasan HET mangkenipun estu namung dipun landesi perkawis mindhaipun regi bahan baku lan biaya produksi ingkang dipun pengaruhi etangan keekonomian produk minyak goreng rakyat kasebat. Kejawi menika ugi nyengeti HET minyak kita sampun melampah selami 3 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Timur nyatet potensi produksi pantun dumugi pitu langkung 7.1 juta ton gabah kering giling mangsa antawis Januari ngantos Juli 2016 adhedhasar data Badan Pusat Statistik BPS. Jumlah kolowau paling inggil tataran nasional lan mindhak kabanding akan mangsa ingkang sami taun 2016. Pramila menika Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa paring apresiasi datang sedaya pihak ingkang selami menika budidaya jagi produksi pertanian lan ketahanan pangan. Data BPS ingkang dipunrilis kali Juni 2016 nedahaken potensi produksi pantun Jawa Timur wekdal Januari ngantos Juli 2016 dumugi 7.1 juta ton GKG utawi mindhak gangsal langkung 2.9% kabandingaken taun 2016 gunggung 7.3 juta ton GKG. Gegayuhan kolowau manggenaken Jawa Timur dados provinsi kanthi potensi produksi pantun paling ageng ing Indonesia, ngelangkungi Jawa Tengah gunggung 7 juta ton GKG lan Jawa Barat gunggung gangsal langkung 2.8 juta ton GKG. Miturut Kofifah, hasil kolowau dados bukti bile sektor pertanian Jawa Timur tetap ngrembaka nganti sae lan saged dados jaga utawi ketahanan pangan nasional wonten tengahipun tantangan iwah-iwahan iklim global. Indah-indahan produksi pantun Jawa Timur dipun sengkuyung indah-indahan wiyar panen hingga dumugi setunggal langkung 3.8 juta hektar wulan Januari ngantos Juli 2016 utawi mindhak gangsal langkung 2.9% saking tahun kapengker. Pemerintah Kabupaten Ponorogo ngelelang 2 paket proyek dan dosi ratusan ingkang gunggung pangaji miliaran rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan lan Kawasan Pemukiman DUPUPKP Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo ngandharaken. Pihakipun sampun ngrampungaken etangan malih anggaran nyusul indah-indahanipun regi aspal pinten-pinten wulan pungkasan. 2 paket lelang dan dosi ratusan kolowau sampun dipun unggah dening unit kerja pengadaan barang jasa UKPBC. 200 ingkang mlebet wonten paket lelang inggih menika ratusan selur Wonodadi, Badekan Tulung, Pulung Jurang Wuluh, sarta ratusan jarakan Kali Bening. Saben paket pendamelan gadah pangaji anggaran langkung saking 7 miliar. Jamus ngajab proses lelang saged enggal rampung saengga padumalan fisik ing lapangan saged enggal dipun wiwiti. Ganti mekaten, masyarakat saged enggal ngraosaken manfaat indah-indahan kualitas ratusan kasebat. Kejawi 200 ingkang nembe dipun lelang, DPUPKP ugi nyiapaken sejumlah ratusan prioritas lintunipun ingkang ugi badhe dipun dandosi. Antawisipun ratusan jeruk sing jetis sarta saperangan jalur ingkang lalu lintas kapetang rame.
Dinas Tenaga Kerja Koperasi lan UKM di Senaker KUKM Kota Madiun fasilitasi poro pelaku UMKM ing Pahlawan Religi Center PRC ganti kasir digital kangge bantu nyaret transaksi sarto ningkataken transparansi regi ing kawasan wisata kasebat. Kepala di Senaker KUKM Kota Madiun Ahsan Sri Hasto ngandaraken kasir digital kolowau dipun laksanakaken kanthi ngetrapaken aplikasi coro point of sales utawi POS. Lumantar coro kolowau Pemkot saged mantau omset usaha ingkang wonten mangertosi mubengipun yatra wonten papang ingkang dipun bina pemerintah sarta saged ngukur efektivitas maneka program pemberdayaan ingkang dipun lampahaken. Mboten namung POS, di Senaker KUKM makaryo sesarengan kalian Dinas Komunikasi lan Informatika Diskominfo ugi ngajari para pelaku usaha ing PRC kanti aplikasi sistem informasi laporan usaha Silaku ingkang integrasi kalian mesin kasir digital lan printer telma kangge mantau transaksi. Asan jelentrehaken, digitalisasi transaksi kasebat dados salah setunggalipun alat kangge ngukur majeng lan botenipun usaha poro pedagang. Sarta mangertosi dampak maneka program lan fasilitas ingkang dipun paringaken pemerintah dhateng UMKM. Samenika, Mas Sudoyo tenan PRC sampun dipun fasilitasi ngginakaken aplikasi Silaku utawi printer thermal. Kementerian Sosial nyalurakan 1,000 x 6 paket bantuan sosial arupi sarana transportasi, maneka alat rumah tangga lan bahan pangan datang panampi manfaat ing Kabupaten Tulungagung, ingkang mlebet kategori desa 1,000 kali. Penyaluran paket bantuan sosial dipun laksanakan wonten kantor Dinsos Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Sosial Tulungagung, Reni Prasetyawati ngandaraken bantuan sosial kolowau saking Kemensos, lumantar UPT Sentra Terpadu Kartini Temanggung. Gunggung bantuan ingkang dipun saluraken wonten 1,000 x 6 paket lan dipun paringaken langsung dateng 1,000 x 6 warga Tulungagung. Warga ingkang angsal bantuan sosial masuk kategori pamerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, kados lansia, penandang disabilitas, anak orang dengan HIV, lan kelompok rentan. Bantuan sosial ingkang dipung saloraken inggih menika sepeda lempit, kipas angin, kasur, alat bantu disabilitas, kebutuhan nutrisi, lan sembako. Nanging khusus sepeda lempit namung kangge panampi anak-anak ingkang mlebet desil 1,000 kalih. Gunggung bantuan ingkang dipung saloraken pengaji antawis kalih doso wolong 1,000 x 8 langkung 700 x 7 lan bantuan dipun paringaken selaras hasil asesmen pendamping. Menika kangge mesti akan kebetan penampi manfaat dipun cekapi kanthi pas sasaran. Kejawi menika pemerintah budidaya kangge nglindungi lan paring kesejahteraan sosial ingkang langkung waroto lumantar bantuan kasebat. Cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun Wasono Sugeng Dalu matur nuwun. Thank you.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ragam budaya dan hiburan kelenangan malam kembali kami hadirkan di Kamis 4 Juni 2026. Dan pastinya kami akan hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan pastinya teman pertama pendengar ada dari Ani Sunyahni dengan Wuyung PL6. Untuk itu selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut dengan hadirnya Gending-Gending Jawa malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan informasi untuk Anda terkait penyusunan kajian transportasi publik Kota Madiun yang sudah mulai memasuki tahap awal. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ Tegal menargetkan proses identifikasi kebutuhan dan juga karakteristik mobilitas masyarakat dapat diselesaikan tahun ini sebagai pijakan pengembangan sistem transportasi hingga 2045. Jadi Direktur PKTJ Tegal Bambang Istianto mengatakan langkah pertama yang dilakukan yakni memetakan kebutuhan perjalanan masyarakat dan juga mengevaluasi kondisi layanan transportasi yang saat ini tersedia. Pendengar, nah, dari kajian tersebut tidak hanya berfokus pada jenis moda transportasi yang nantinya akan diterapkan, tapi juga menyusun rekomendasi terkait jaringan layanan, kemudian pola pergerakan masyarakat, dan juga kebutuhan fasilitas pendukung transportasi. Sejumlah aspek dipetakan ya, meliputi lintasan angkutan wisata, kemudian layanan transportasi pelajar, kemudian lokasi parkir yang strategis, dan juga pola mobilitas warga di berbagai kawasan di Kota Madiun. Sementara itu, pendengar, Pemkot Madiun bergerak cepat menyelamatkan ribuan warga yang sempat kehilangan status kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI pada awal tahun ini. Nah, sebagian besar peserta dinonaktifkan kini kembali mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun Wahyu Diah Puspitasari mengatakan, pendengar, bahwa sekitar 2.000 peserta PBI di Kota Madiun terdampak penonaktifan pada awal 2026.

0: dengan Esensi Buku.
1: Esensi Buku Ronggeng Dukuh Paru, karya Ahmad Tohari. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ronggeng Dukuh Paru adalah novel karya Ahmad Tohari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1982. Cerita ini berlatar belakang sebuah desa kecil bernama Dukuh Paru di Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1940-an. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Srintil yang lahir di Dukuh Paru dan tumbuh menjadi seorang penari ronggeng, suatu bentuk seni tari tradisional Jawa. Srintil menjadi ronggeng yang sangat terkenal di desanya dan memiliki banyak penggemar. Cerita berfokus pada kehidupan Srintil, termasuk hubungannya dengan para penari ronggeng lainnya, seperti Suryono, yang mencintainya dengan tulus. Namun kehidupan Srintil menjadi rumit ketika ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Rasus, dan ia harus meninggalkan dunia ronggeng. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik pada masa itu, seperti penjajahan Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konflik-konflik dalam cerita menggambarkan konflik dalam diri Srintil dan konflik di masyarakatnya. Ronggeng Dukuh Paru menggambarkan konflik antara tradisi dan modernitas, serta mengulas tentang budaya, cinta, dan identitas dalam konteks sejarah Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paru meliputi beberapa hal. Novel ini menyoroti perjuangan individu untuk memahami dan mempertahankan identitas mereka dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang besar. Kisah cinta antara Srintil dan Suryono menggambarkan pengorbanan dan kesetiaan yang mendalam. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan dan konflik dalam menjalani cinta mereka. Novel ini menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada waktu itu mempengaruhi kehidupan masyarakat desa seperti Dukuh Paru. Srintil adalah karakter utama perempuan yang kuat dalam cerita ini. Kisahnya menggambarkan perjuangan perempuan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mempertahankan kemandirian. Novel ini mengingatkan kita tentang arti sebenarnya dari kemerdekaan, baik kemerdekaan politik maupun pribadi. Karakter dalam cerita ini berjuang untuk mencari kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun. Tuntas sudah tugas saya, Prita Odia, menemani Anda malam hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami dari pagi tadi hingga malam hari ini. Namun besok pagi pendengar, kami akan kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda dengan program-program dan juga sajian-sajian lagu untuk menemani Anda di hari Jumat. Untuk itu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan pastinya selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi mendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Mas 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini saya Nindya Prilia menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Mutiara Pagi Berjaringan, Korwilnus 10 Jawa Timur akan hadir menemani ruang dengar Anda. Disiarkan langsung dari Pro 1 Sumeneb, Pro 1 Sampang, Pro 1 Surabaya, Pro 1 Malang, Pro 1 Jember, Pro 1 Madiun, Stasiun Penyiaran Kediri dan juga Tuban, yang mana pada pagi hari ini akan membahas terkait membangun keluarga sakinah bersama Ustazah Laili Aisyikoh SHIMH, penyuluh agama ahli madya KUA Sampang, yang akan dipandu oleh penyiar Ima Fadilah. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alis Ton Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Tiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat hari ini Mutiara Pagi kembali hadir berjaringan sekorwilnu 10 Jawa Timur, mulai dari Pro 1 Sumenep, Pro 1 Sampang, Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun, hingga Tuban. Senang sekali saya kembali bisa menemani narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahan pagi hari ini. Temanya adalah membangun keluarga sakinah untuk hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat RRI Sumenep.net, kemudian juga bisa bergabung melalui WA chat 0874x39108, atau bisa juga langsung telepon ke 0323 323 661, 323 554. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Laili Asyikoh. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, seger pagi-pagi ini ya Bu ya. Iya. Ibu Ustazah Laili Asyikoh SHIMH merupakan penyuluh agama ahli madya dari KUA Kabupaten Sampang. Baik, Ibu Laili, saat ini keluarga selalu mendapat tantangan yang luar biasa di tengah.
2: Iya, betul.
1: Banyak gempuran informasi, derasnya teknologi, begitu nggih. Untuk menjaga keluarga sakinah, untuk menjaga keluarga sakinah ini tantangannya masih banyak yang merasa terkaget-kaget begitu Bu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Baik, mohon pencerahan Ibu.
2: Siap. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra dengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kesempurnaan tubuh yang sehat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat tetap bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaah dari beliau sampai yaumil kiamah.
1: Amin.
2: Bapak Ibu hadirin mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun keluarga sakinah ini tidak secara merta-merta ya, tapi ada proses di situ di dalamnya. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2016 yang awalnya 1974 sekarang dirubah jadi 2016 nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membangun rumah yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sebuah firman Allah juga tujuan tersebut dalam istilah Islam ini adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam ayat Al-Quran disebutkan Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waj'al bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Nah, pada umumnya kehidupan rumah tangga itu lebih banyak, lebih kompleks persoalannya ya, permasalahannya. Jadi bagaimana kita itu harus belajar terlebih dahulu, harus siap mental, siap psikis, siap segalanya. Karena untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu memang perlu persiapan. Nah, karena di sini adalah relasi dua orang ya, dua orang di mana dua orang yang berbeda itu pasti karakternya berbeda. Bagaimana menyatukan dua karakter yang berbeda ini, kita harus saling memahami. Tidak bisa karakter, dua karakter yang berbeda ini dijadikan sama, tidak bisa. Nah, tapi bagaimana kita ada solusi agar supaya ketika ketemu dengan karakter yang berbeda ini harus saling ada ketersalingan di situ, saling memahami, saling menghargai, saling semuanya yang positif-positif. Nah, jadi membangun sebuah rumah tangga yang sakinah memang diawali dari rasa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang masih bertunangan misalkan, atau ya bertunangan, belum memasuki sebuah mahligai rumah tangga, itu karakter yang akan ditampilkan itu biasanya yang positif, yang selalu positif, yang baik-baik. Meskipun kita sudah berkawan lama, dia itu adalah teman kita semasa kuliah misalkan. Karakternya orang itu seperti dia. Jadi orang di dalam ayat ini disebutkan dari jenismu, artinya ada kecondongan dia itu memilih pasangannya itu sesuai dengan kepribadiannya biasanya. Entah itu dari budayanya, misalkan orang Madura sama orang Maduranya, atau dari karakternya, dari sisi nasabnya biasanya seperti itu. Nah, ada kecenderungannya, kecondongannya. Makanya Allah mengatakan pasanganmu itu akan lebih condong kepadamu dari jenis, karena dari jenismu, dari sisi fisik dan psikisnya, budayanya itu akan dipertemukan. Nah, secara psikologis juga, dari ilmu psikologis, seseorang suami itu atau istri dia akan memilih yang lebih condong kepadanya. Dari misalkan latar belakang keluarganya dia bagaimana, dia akan memilih yang sama seperti dia misalkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saling kesepahaman, saling menghargai, saling mencintai antara yang satu sama yang lain, ini adalah pondasi dari sebuah membangun sebuah rumah tangga. Harus ada keadilan di situ juga. Keadilan bagaimana? Keadilan itu tidak harus sama rata, tapi bagaimana dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami betul-betul memberikan menerima hak dan memberikan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun juga dengan istri, dia akan memberikan hak, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita dalam Al-Quran itu tidak ada yang lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi antara suami istri adalah sejajar, setara. Istri kita, suami kita itu harus menjadi mitra kita. Mitra itu bagaimana? Saling menguatkan di situ, saling memotivasi, saling mendukung dan lain sebagainya. Bagaikan sebuah burung. Jadi kalau burung itu pasangan suami istri bagaikan sebuah burung. sayapnya dua. Jika salah satu sayap itu patah, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Begitupun dengan pasangan suami istri. Jika salah satunya saling merendahkan, saling tidak menghargai, saling tidak mendukung dan tidak memotivasi, itu akan sebuah rumah tangga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari ayat tadi, yaitu litaskunu ilaihi, mendatangkan ketenangan, ketenangan dalam rumah tangga. Nah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kategori ya, kategori dalam membangun sebuah rumah tangga itu. Kalau dalam Kementerian Agama itu, sebelum masuk ke situ, kata sakinah dalam ayat yang tercantum di atas tadi itu, kata sakinah itu kalau menurut tafsir itu, ada tafsir Ibnu Katsir, itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah litaktafu, yaitu saling mengikat hati. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, bukan kedudukan, apalagi tampang. Nah, karena kalau memilih kita harta, kedudukan, dan tampang, itu tidak akan awet, pasti ada masanya. Tapi kalau memilih tentang keimanan, pasangan kita itu iman, rasa iman, didasarkan oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang berkah, yang awet, yang sakinah mawaddah warahmah. Tafsir sakinah yang kedua dari Ibnu Katsir itu diartikan tamilu ilaihi, yaitu kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan, tanggung jawab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Jadi misalkan seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi perbuatan dalam rangka ketaatan kita kepada suami. Perbuatan kita dalam rangka ketaatan kepada suami. Nah, kodrat perempuan itu kan ada empat. Yang pertama adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini peran yang tidak bisa digantikan oleh suami. Jadi dia, istri ini memang kodratnya ini, empat ini. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti memasak dan mencuci dan lain sebagainya, itu adalah peran yang bisa digantikan oleh suami. Maka di dalam rumah tangga itu memang harus saling membantu, saling tolong menolong. Tidak semuanya diberikan kepada istri atau suami, harus ada ketersalingan itu. Dan yang ketiga, arti dari sakinah itu tatma'innu biha, kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana sakinah itu adalah tenang, rasa tenang. Jadi kalau sudah bersuami itu, kalau kita sudah ketemu dengan pasangannya, hati itu ternyata merasa tenang. Ketika masih belum punya pasangan, dia akan merasa galau begitu. Siapa, bertanya-tanya, siapa pasangan saya? Tapi setelah punya pasangan, hatinya akan tenang. Apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleh, solehah. Begitupun dengan suaminya, soleh.
1: Oke.
2: Jadi ada juga mawaddah di situ. Mawaddah. Mawaddah ini kalau dibahasakan menurut para ulama itu adalah cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu ini biasanya ada pada pasangan suami istri yang masih baru menikah, usianya 1-5 tahun. Pasangan yang cintanya itu menggebu-gebu. Kalau saya bahasakan, cinta yang menggebu-gebu itu adalah lebih kepada gairah ya, kepada ketampanannya, kepada kemolekan pasangan masing-masing. Terus kalau saya bahasakan begini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen bahagia. Beda dengan warohmah. Kalau warohmah ini ada biasanya pada pasangan yang usianya sudah puluhan tahun, warahmah ini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen membahagiakan pasangan saya. Beda kan dengan tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih pada dirinya, rasa egonya yang ada. Tapi kalau yang kedua, warahmah ini, apa namanya, dia lebih mengedepankan kepada kebahagiaan pasangannya. Kalau masing-masing pasangan itu berpikiran seperti itu, alangkah bahagianya rumah tangganya seperti itu. Saya pengen membahagiakan pasangan saya. Begitupun dengan sebaliknya, suami, saya pengen membahagiakan pasangan saya sehingga dia tidak berpikiran dirinya sendiri yang hanya bahagia, tapi pasangannya juga bahagia.
1: Baik. Begitu. Begitu ya Ustazah, banyak hal yang harus tetap dijaga seiring perjalanan waktu rumah tangga. Di awal-awal mungkin masih aman begitu ya Ustazah.
2: Aman.
1: Karena masih mawadah tadi ya, jadi masih menggebu-gebu. Begitu. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menjadi bagaimana saling membahagiakan.
2: Saling membahagiakan.
1: Iya, mungkin ini mewakili begitu dan juga memotret yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan juga orang luas begitu, yang seringkali muncul dipermasalahkan dan bahkan dikontenkan begitu Ustazah.
2: Iya.
1: Bahwasanya ada saat-saat tertentu di mana seorang istri merasa ya sudahlah begitu Ustazah. Jadi untuk bisa membangun komunikasi itu menjadi agak sulit pada taraf-taraf seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan supaya kondisi komunikasi satu dengan yang lain itu tetap berjalan bagus begitu Ustazah.
2: Yeah.
1: Atau untuk memperbaikinya bila mana sudah sampai di taraf sudahlah, mending aku diam saja, bercuma juga untuk dibicarakan. Nah, ada yang seperti itu, sering muncul di konten Ustazah.
2: Oh gitu, iya. Memang salah satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kadang miskomunikasi, kadang juga tidak ada komunikasi begitu. Jadi bagaimana kita mengintenskan komunikasi kita dalam rumah tangga itu, ya harus dibicarakan memang. Unek-unek sekecil apapun, keinginan apapun, atau permasalahan sekecil apapun harus kita bicarakan. Tidak bisa kita pendam sendiri. Karena kalau tidak dibicarakan, misalkan sebuah permasalahan tidak dibicarakan, dia akan berlarut-larut terus dan itu tidak akan menemukan solusi. Pasti ada ketidaknyamanan antara salah satu dengan yang lain. Misalkan tidak saling tegur sapa dan berlarut sampai 3 hari, itu tidak mengenakkan. Jadi harus, memang harus dikomunikasikan. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Ada waktu-waktu khusus. Ketika suami lagi penat dari kantor datang ke rumah, jangan dibicarakan. Suguhkan dia dulu secangkir teh begitu.
1: Itu menyembuhkan ya.
2: Baik. Jadi berikan tangki cinta yang positif untuk dia, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ketika suami capek, jangan bicarakan dulu. Ketika suami lagi bahagia, atau kita lagi habis makan, atau ketika mau menjelang tidur, pasti ada percakapan di situ. Kita buka. Udah, terasa berat apapun, kita bicarakan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Karena di komunikasi itu, kita bilang adalah musyawarah ya, musyawarah. Di musyawarah itu pasti akan menelurkan sebuah keputusan atau satu solusi yang memang mengganjal dalam rumah tangga itu.
1: Oke. Baik, berarti kuncinya supaya tidak stuck harus ketemu momen yang tepat untuk membicarakan.
2: Iya.
1: Tidak dibicarakan nanti akan semakin banyak masalah yang muncul.
2: Betul
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Baik, kami undang silahkan untuk Anda yang mau bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di live chat 0874x39108, atau bisa juga langsung bergabung berdialog interaktif langsung dengan Ustazah di 0323-323-661 atau di nomor kode area yang sama 0323 kembali 323-554. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, jelas suara saya? Jelas ya, nggih. Oke, dengan siapa di mana?
3: Karim, Karim.
1: Oke, Bapak Karim, di area mana Bapak Karim?
3: Saya di area Jampang.
1: Oke, silahkan langsung kepada Ustazah Laili. Apa yang mau ditanyakan Mas Karim?
3: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam ya Bapak Karim.
3: Ini menarik. Ya, menarik sekali topiknya tentang keluarga yang sakit. Nah, ya, tentunya saya juga punya pertanyaan di program apa Mutiara Pagi ini.
2: Mutiara Pagi, ya Mutiara Pagi.
3: Ya, ini saya punya pertanyaan bagaimana baik dengan keluarga besar, mahasiswa, saudara mendukung terciptanya keluarga sakinah.
1: Mohon maaf Mas Karim, boleh geser sedikit mungkin supaya sinyalnya lebih jelas, ini suaranya agak terputus-putus begitu Mas Karim.
3: Oh gitu.
1: Nggih.
3: Ya, dulu.
1: Ya, oke.
3: Okay. Ya.
1: Ya.
3: Jelas.
1: Ya, ini lebih jelas. Monggo silakan.
3: Ya, bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, termasuk orang tua atau saudara, agar bisa mendukung terciptanya keluarga.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang pertama, Pak. Okay. Nah, terus yang kedua itu kan tadi Ustazah menyampaikan dari awal-awal memang mungkin karakter suami maupun istri belum nampak.
1: Iya,
3: nah,
1: iya.
3: Nanti ketika berjalan, nah itu istri sudah punya anak itu, nah perbedaan karakter belakang atau pasangan dengan suami dan istri itu seperti apa perbedaan tersebut,
1: mengatasinya begitu ya atau menjembatannya begitu ya Mas Karim?
3: Ya betul.
1: Oke, okay.
3: Iya. Sudah itu aja Mbak.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Mas Karim yang ada di Camplong Kabupaten Sampang. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
4: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Siap Pak Diman, silahkan Pak Diman.
4: Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Diman.
4: Iya pagi yang cerah. Temanya membentuk keluarga sakinah ya.
1: Iya,
2: iya.
4: Menarik banget lah.
2: Iya Pak Diman.
4: Pernikahan itu kan sakral ya.
2: Yes, sangat
4: jadi,
2: sakral.
4: Jadi tujuan kita untuk menikah kan untuk ibadah dan pastinya membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Tapi angan-angan itu hanya angan-angan impian di tengah perjalanan akhir terjadi cekcok karena masalah ekonomi sulit. Karena suami kerjanya di PHK jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Akhirnya yang berperan di situ adalah sang istri. Setelah istri berperan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari, akhirnya setiap hari terjadi kecekcokan. Karena istri mentang-mentang karena dia punya apa
2: penghasilan
4: dia mungkin mendapatkan, jadi menyuruh sang suami itu bentu duting-duting itu saudara.
1: Duting-duting jadi mentang-mentang begitu ya Pak ya.
4: Iya. Ah, dirinya kan sebagai suami kan ya apa ya, dan pekerjaan rumah yang seharusnya tidak dikerjakan sang suami itu akan kerja seperti cuci-cuci, ngepel, nyapu, umbah-umbah, masak, lu semua dikerahkan pada suaminya. Akhirnya keluarga sakinah memang berhama itu akhirnya buyar gitu loh. Loh, kalau ada fenomena seperti ini, apa solusi bagi sang suami itu? Apakah harus menceraikan? Apakah ya wis iki lakonono jo sabar, takkan sabar-sabar kan gak kuat sang suami, harga dirinya menurun karena dituting-tuting, nggak ada harga dirinya. Mohon solusinya Ustaz.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
4: Mudah-mudahan kecerahan data bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Amin. Amin. Amin. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diman di Surabaya. Baik, sudah ada dua penelpon Ustazah. Penelpon pertama dari Camplong tentang yang ditanyakan tadi adalah dari Pak Karim ya, hubungan orang tua, kemudian juga saudara, ipar, mungkin juga kakak, adik gitu, untuk mendukung keluarga sakinah, mawadah, warohmah ini, menjaganya seperti apa Ustazah? Kan kadang-kadang malah ada yang sangat berat dengan keluarganya, akhirnya si keluarga inti kecilnya ini menjadi cekcok begitu. Jadi yeah, seperti apa harusnya idealnya Ustazah?
2: Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Karim yang di Camplong. Jadi apa dukungan dari keluarga dekat ya, keluarga dekat itu memang sangat luar biasa untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dari awal banyak juga terjadi perceraian karena kurang adanya dukungan dari keluarga dekat. Misalkan ketika sudah nerima tunangan, terus sudah masuk dalam sebuah perkawinan, karena anaknya tidak mau dibawa oleh suami yang sudah punya tanggung jawab keluar rumah dari itu, ternyata sama orang tuanya tidak boleh begitu, dan itu berujung-ujung pada perceraian juga. Nah, dari awal memang harus sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan orang tua itu suami begini-begini, nanti saya sudah, kalau sudah berkeluarga, anak jenengan saya bawa. Dan orang tua itu harus sudah ridho, harus ridho, harus ikhlas melepas anak-anaknya untuk dibawa oleh suami, karena sebagai suami istri itu sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua, sudah lepas tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tapi ketaatan kepada keluarga orang tua itu tetap, cuman tanggung jawab sudah alih kepada keluarga. Jadi dukungan dari keluarga dekat, orang tua, saudara, ini sangat luar biasa pengertian ya, pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dukungan mereka untuk keluarga kecilnya, anak-anaknya sebagai pasangan muda-mudi suami istri itu sangat luar biasa.
1: Okay.
2: Jadi harus ditahan ketika ada emosi yang meluap-luap, harus bisa menahan diri.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Baik, Ustazah, berarti ini harus ada ketegasan di dalam atau kesepakatan yang disepakati bersama.
2: Iya, yeah, di awal ya, sudah harus diutarakan seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama orang tua harus begini, begitu. Terus orang tua kepada kita, kita harus menyikapinya seperti apa. Itu juga harus menjadi kesepakatan ya Ustazah.
2: Iya, okay, seperti itu.
1: Baik, bila mana sudah berjalan tapi masih ada hal yang belum disepakati, harusnya seperti apa Ustazah? Nah, dibicarakan ulang kah atau seperti apa?
2: Ya, harus ada komunikasi kembali.
1: Okay. Nah,
2: komunikasi,
1: kuncinya di situ, ya.
2: Kuncinya komunikasi. Jangan sampai diam terus tidak ada komunikasi, akhirnya rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak atau dengan saudara-saudara itu jadi semakin sinyalnya melemah begitu. Harus ada komunikasi, dibicarakan baik, secara baik-baik, musyawarah keluarga begitu.
1: Jadi ada kesepahaman, baiklah. Berarti kalau suami memutuskan begini, istri sudah paham karena udah ada kesepakatan tadi, Ngi. Jadi bagaimana memberi perhatian kepada orang tua, keluarga itu sudah dipahami, guidance lainnya di mana, gitu ya.
2: Gitu.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Mas Karim, nanti kita juga baca pertanyaan dari live chat YouTube dari Mas Karim di Camplong. Untuk karakter yang berbeda pada saat telah mencapai mawadah, melewati masa-masa awal-awal 5 tahun pertama, ini kan perbedaannya akan semakin kelihatan begitu ya. Untuk mengatasinya seperti apa Ustazah?
2: Iya, jadi biasanya perbedaan itu ya di 5 tahun pertama itu, awal tahun biasanya. Karena karakter yang sesungguhnya, karakter sesungguhnya ketika kita masih tidak diikat dalam sebuah perkawinan, itu akan nampaknya baik-baik saja, akhlak yang bagus. Tapi karakter yang misalkan dia karakternya keras begitu, dia akan tampak ketika sudah dalam memasuki dalam perkawinan. Menyikapinya gimana? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami,
1: melewati itu.
2: Nah, cuman bagaimana sikap kita, jangan sampai ada reaksi yang negatif. Reaksi kan seperti ini, kalau reaksi dengan menyikapi itu kan beda. Reaksi itu adalah sikap spontanitas, misalkan kaget dan langsung marah misalkan, seperti itu tidak. Tapi bagaimana menyikapinya dengan mengalah begitu, mengalah. Kalau tidak mengalah, pasti rumah tangga itu akan retak. Okay. harus mengalah. Oh, ternyata karakter suami saya seperti ini. Saya harus diam ketika suami saya marah. Jangan disauti. Biasanya kalau tambah disauti, tambah mangkel dia begitu.
1: Oke, okay. Berarti harus ada jeda begitu ya, Ustazah. Uh-huh. Jangan reaktif langsung menanggapi, yeah. Itu akan jadi panas ketemu panas begitu ya.
2: Jadi sikap kita itu harus proaktif, bukan okay. reaktif yang dikedepankan. Proaktif itu misalkan dia bicarakan apa yang membuat sampean itu marah begitu. Kalau saya seperti ini berarti saya harus diam, terbuka, harus proaktif, harus saling ya komunikasi lagi begitu. Jangan reaktif yang dikedepankan. Itu okay. mempertahankan bagaimana karakter yang berbeda itu agar menjadi kekurangan pasangan kita itu agar menjadi kekuatan kita, okay. bukan menjadi sebagai kelemahan kita begitu.
1: Baik. Begitu Mas Karim dari Camplong. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak Diman di Surabaya tentang bagaimana bila mana pernikahan yang sakral ini sudah sampai pada titik sering cekcok begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnu 10 Wilayah Jawa Timur.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya, dan kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir, yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang Sang Purnama kepada kami dari Bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Dan peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Solu Alai, dan dijawab Solu Alaihi. Salah satu nazam Sola Robbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, masih di program Mutiara Pagi berjaringan se-Kowilnus 10 Jawa Timur bersama Ibu Laili Nasikoh. Dari telepon tadi yang belum kita bahas adalah telepon dari Bapak Diman di Surabaya. Bagaimana Ibu, bila mana ada keluarga sudah sampai di taraf bila mana suami tidak lagi di posisi bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga, dan istri yang akhirnya mengambil alih, tapi istrinya mentang-mentang begitu Bu. Jadi setiap hari ujungnya cekcok, dan harus apa menurut Pak Diman ini? Sudahi saja daripada cekcok dan dosanya terus-terusan, atau seperti apa Ibu? Ini kan
2: nuding-nuding katanya tadi.
1: Iya, nuding-nuding mentang-mentang sampai nuding-nuding, wah bahaya banget ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bu? Kesabaran dan juga harga diri ada batasnya begitu Bu.
2: Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, "Wal walidatu yurdina" wal walidatu yurdina mana ini wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi seorang ayah itu memberikan menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi ketika peran ayah sudah digantikan oleh seorang ibu ini, sebenarnya tidak masalah ya, karena mendukung ekonomi rumah tangga. Tapi ketika si istri mentang-mentang, sudah mentang-mentang, ini sudah menyalahi syariat kan begitu.
1: Oke.
2: Merendahkan suami karena sudah tidak mendapatkan penghasilan. Padahal semua kewajiban si istri di dalam rumah tangga itu, peran si istri itu sudah diambil alih oleh suami begitu. Seharusnya ada saling menghargai di situ. Tak boleh, meskipun si istri ini sudah punya penghasilan pekerjaan sendiri, tak boleh nuding-nuding. Tetap kita menghargai suami. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada suami karena urusan rumah tangga itu sudah beres semuanya.
1: Sudah dibantu.
2: Tapi memang kalau perempuan sudah kerja terus masih menanggung lagi pekerjaan rumah tangga itu capek memang ya, capek. Memang suami harus paham juga seperti itu. Tapi ya salahnya istri itu harus menghargai itu, jangan sekali-kali menuding-nuding karena itu akan membuat ketersinggungan si suami. Tidak boleh kita itu membuat ketersinggungan di situ, saling merendahkan. Ini salah satu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga seperti itu. Jadi Pak Diman mungkin dinasehati dulu, si istrinya dinasehati. Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lain, rezeki pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Diman ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya itu pun juga masih belum ada penyelesaian, kata Pak Diman kalau ujungnya cerai bagaimana Bu?
2: Nah, sebenarnya cerai itu kan ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang sudah tidak ada keharmonisan lagi, bagaimana lagi begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara si istri dengan baik-baik, atau kalau sudah tidak mampu, kita datangkan perwakilan hakam dari keluarga masing-masing agar supaya menasehati si istri juga ini, agar supaya si istri ini sadar. Dan tentunya Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya si istri juga mendapatkan hidayah ya, agar si istrinya ini menghargai Pak Diman, menghargai istrinya yang menghargai si suami yang sudah tidak punya pekerjaan lagi ini begitu.
1: Iya, tidak punya pekerjaan pun juga bukan kemauan, tapi posisinya
2: enggak
1: ada begitu. Yang mau juga dalam posisi itu ya Bu ya. Jadi memang harus ada penyelesaian, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga. Boleh ya Ibu ya?
2: Boleh sekali.
1: Oke, dari live chat YouTube RRI Sumenep Net ada Mas Aldi Chandra. Assalamualaikum Ustazah Laili. Izin bertanya, kalau melihat fenomena zaman sekarang, anak menikah masih muda, Gen Z gitu ya. Dan perceraiannya pun juga akhirnya cukup tinggi juga mungkin ya. Lantas penyebab perceraian yang paling umum sekarang itu seperti apa yang harus dihindari begitu Ustazah?
2: Ya, merilis data dari Mahkamah Agung itu 70% itu kan perceraian itu dari istri, gugat cerai. Gugat cerai, persoalan itu karena yang pertama adalah cekcok terus, ketidakharmonisan itu. Terus yang kedua karena ekonomi. Nah, maka dari itu ketika kita menikah, rawan memang yang usia muda ini, pernikahan dini ini rawan untuk adanya ujung-ujungnya perceraian karena mereka itu masih mentalnya masih labil. Nah, nikah itu tidak hanya urusan hanya senang begitu, tapi perlu dipersiapkan mulai dari mental kita, terutama mental, terus psikis dan finansial juga begitu, karena mental ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin mereka itu Gen Z itu melihatnya sebuah pernikahan adalah solusi bagi saya untuk senang-senang begitu. Tapi persoalan di dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Perlu dipersiapkan mentalnya. Mental, psikis, finansial juga seperti itu.
1: Oke, mental, psikis, finansial itu adalah penyebab terbesar dari gugatan cerai gitu ya. Jadi yang mesti harus dihindari penyebabnya itu, Mas Aldi. Oke, baik, dari live chat RRI Sampang 0874x39108 ada Mas Wira. Mas Rendra Priyatna dari Jember. Mas Rendra, saya singkat ya, panjang nih soalnya. Jadi Mas Rendra itu peduli dengan ibu.
2: Peduli dengan ibu.
1: Ya, kondisi ibu itu sudah memang harus banyak tuntutan sebagai seorang perempuan begitu ya Bu ya. Sudah capek, sering marah akhirnya. Jadi rumah tangga itu seperti tidak harmonis begitu menurut Mas Rendra. Dan dilampiaskanlah ke anak-anaknya begitu Bu. Dan terutama dilampiaskan kepada Mas Rendra sebagai anak kandung juga. Ini Mas Rendra itu siapa ya yang dimaksud?
2: Itu ibu kandung maksudnya ya?
1: Iya.
2: Bukan istri kan ya?
1: Iya, Mas Rendra menceritakan suatu potret begitu ya. Potret di sekitarnya begitu, ada ibu yang sudah dengan tuntutan pekerjaan dan juga rumah tangga yang demikian padat, akhirnya kan cepat lelah psikis dan fisik.
2: Iya, betul.
1: Dan kemudian melampiaskanlah itu kepada anak-anaknya. Tapi yang dilampiaskan adalah anaknya yang disabilitas tunanetra begitu Ibu. Kemudian malah anak angkatnya itu enggak gitu. Ada anak angkat dan ada anak kandung. Anak angkatnya tidak jadi pelampiasan, yang jadi pelampiasan itu yang

0: dikatakan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki itu saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling menasehati, terus saling mencegah dari perbuatan mungkar, saling berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa seorang anak itu mengingatkan, mengingatkan kembali orang tua, asalkan dengan cara-cara yang ma'ruf, lemah lembut tentunya, jangan sampai menyakiti hati sang ibu begitu. Nah, ibu itu kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan jangan berkata ah saja nggak boleh, apalagi sampai marah-marah. Jadi kita menasihati orang tua yang lebih tua juga tidak apa-apa dari anak. Bukan menasehati ya, memberikan masukan, mengingatkan, karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu kita menasehati dia, memberikan masukan tidak masalah. Begitu, Mbak.
1: Berarti hukumnya boleh ya, Bu?
0: Boleh,
1: ya?
0: Boleh, boleh.
1: Atau dianjurkan, Bu?
0: Iya, kita dianjurkan juga ya, dianjurkan juga kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, sekitar mengingatkan.
1: Baik, begitu Mas Rendra yang di Jember, jadi aman, boleh, dan dianjurkan untuk mengingatkan supaya...
0: Tapi jangan dengan cara yang ma'ruf tadi ya.
1: Oke, dengan cara yang ma'ruf di garis bawah di situ ya. Dari telepon sudah ada bergabung kembali, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Ini suara saya sih, Ibu. Oke, sambil kita menunggu hubungan yang di telepon dari live chat juga ada yang sudah bergabung, ada Alodia. Apakah sakinah itu hanya kepada pasangan saja, Bu? Jadi antara suami dan istri saja. Tapi bagaimana bila justru sakinah itu tidak dari suami istri, jadi merasakan sakinah sesungguhnya itu tidak dirasakan begitu, Bu? Kan harusnya pasangan suami istri, apa yang harus dilakukan pada waktu suami istri itu sudah dalam taraf tidak merasakan lagi sakinah mawadah warahmah dengan suaminya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya gitu, Bu?
0: Oh gitu.
1: Mbak Alodia, Mbak Alodia di mana ini ya? Oke, baik,
0: ya, terima kasih Mbak Aulidia. Mungkin kesakinahan tidak bisa dirasakan lagi karena tidak adanya komunikasi, kedekatan emosi ya. Kedekatan fisik juga sangat perlu di situ. Jadi ada mid time, couple time. Kita sewaktu-waktu bisa berjalan berdua, berduaan saja, rekreasi kemana begitu. Jadi tidak hanya selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, karena itu akan lebih menjauhkan rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu ada ditargetkan untuk berdua, hanya berdua.
1: Harus itu disempatkan,
0: harus
1: ya,
0: disempatkan. Dan mengisi tangki cinta dengan sesuatu tiap harinya itu harus lebih banyak kata-kata yang positif dibandingkan dengan kata-kata negatif. Tangki cinta kita harus diisi tiap harinya. Itu agar supaya gairah kita itu tumbuh kembali. Biasanya kalau sudah usia pernikahan agak lama itu memang kecenderungannya rasa sakinah itu apa namanya,
1: terkikis
0: kalau tidak dipupuk dengan sesuatu yang positif, begitu.
1: Tetap harus dipupuk begitu ya.
0: Harus dipupuk.
1: Baik, mungkin mulai bisa dipupuk, tangki cintanya kembali diisi, kata Bu Laili.
0: Tangki cintanya harus diisi, Mbak Aulidia.
1: Oke, baik. Dari telepon silahkan yang bergabung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
1: Oh wow, oke, silakan.
3: Iya, dari tadi saya nunggu 110 menit nggak disapa-sapa, saya ditelepon.
1: Gitu. Baik, masih dibahas Pak pertanyaan sebelumnya.
3: Iya, langsung aja ya, karena waktu sedikit lagi.
1: Siap.
3: Tentang masalah gua rasa kina di sini ya.
1: Iya.
3: Nah di sini ada ayat maka juinalin nasir kubus hawati menewal banina itu kan di sini. Kemudian astagfirullah ayat yang terdisukai para istri di mana pemfihu mata balaku menewal surah salur bah. Nikahlah perempuan-perempuan yang cukup satu dua atau kalau satu aja juga cukup walaupun perbolehkan, karena

0: keadilan bukan baru 4, 2 juga kadang-kadang adil dalam misalkan mampu dalam ekonomi kan tidak mampu dalam berbuat keadilan. Mau pencara tuh waktu sedikit lagi nih, karena saya dikejar-kejar, kalau ngomong dikejar ini sekarang suka balero grogi, harus tenang kalau saya di ini. Makasih, yuk, assalamualaikum.
1: Ya.
2: Oke. Jadi bagaimana Ibu?
1: Iya. Jadi memang dalam ayat Quran itu jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu begitu. Mungkin kita bisa adil dalam hal materi, tapi dalam hal batin, kecintaan, kecenderungan kepada pasangan kita itu akan berbeda. Kalau satu malam, dua malam bisa kita atur, dua malamnya lagi di sini. Tapi untuk urusan hati ini memang tidak bisa, tidak bisa kecenderungan. Rasa cinta kita itu pasti Rasulullah aja lebih sayang kepada Aisyah, Siti Aisyah gitu. Itu mengelain pas katanya Rasulullah tidak akan bisa kita membagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dari hasil pertemuan tadi, suatu kesepakatan, tambang belum operasional dulu. Sebelum ada tim dari kabupaten menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya.
2: Ini menjadi satu tanda bahwa satu pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah.
3: Selalu melaksanakan di destinasi wisata. Kalau PWM memang konsen di gerakan nol sampah dan gerakan nol sampah

Selamat pagi saudara, Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 5 Juni 2026 kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Ratusan masyarakat Desa Sayutan, Parang mengadu ke DPRD Magetan menolak operasional tambang galian C. Ratusan anak mengikuti Madiun Kitanan sebagai rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Paguyuban Wong Magetan PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tukik di sekitar Pantai Gemah Tulungagung. Selain itu, pendengar Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan berbagai informasi menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Nindi Aprilia.

0: Informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, ratusan masyarakat desa Sayutan Parang mengadu ke DPRD Magetan menolak operasional tambang galian C di wilayah mereka. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
1: Yang beroperasi di wilayah mereka. Masa aksi yang terdiri dari warga Dukuh Jejeruk, Dukuh Geluk, dan Dukuh Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan tiga dusun di sekitar lokasi.
2: Poinnya masyarakat jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya dam, keluarnya dam itu lewat RT 6 atau RT 5 situ. Cuma itu tujuannya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
1: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta Inspektur Tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
3: Makanya tadi sudah dibilang, dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu, tambang belum operasional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya, akan menjelaskan dinah lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
1: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Polres Madiun Kota terus mengembangkan kasus perusakan yang dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Dadali Kota Madiun, serta kini telah mengamankan 9 tersangka yang mayoritas dari luar kota. Berikut laporan Aristika.
4: Polres Madiun Kota terus mendalami kasus perusakan fasilitas umum dan keributan yang melibatkan sejumlah pemuda di Jalan Dadali, Kota Madiun pada Rabu 6 Mei 2026 lalu. Hingga saat ini penyidik telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang mayoritas berasal dari luar Kota Madiun. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan peristiwa yang terjadi di Jalan Dadali tersebut dipicu oleh aksi saling ejek di antara kelompok yang kemudian memancing emosi kedua belah pihak. Menurutnya, keributan itu sendiri pecah sesaat setelah para pelaku mengikuti sebuah kegiatan keagamaan yang berlangsung di wilayah Lamongan. Atas tindakan anarkis tersebut, Kapolres mengatakan seluruh tersangka kini dijerat dengan pasal 262 atau pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleran segala bentuk tindakan melanggar hukum di wilayah hukum Polres Madiun Kota dan siap mengambil tindakan tegas demi menjaga kondusivitas daerah.
5: Terkait masalah Dadali, ya, terkait konflik antar pemuda di wilayah Dadali. Satu, masyarakat yang menjadi pemicu kita sudah amankan. Semuanya bukan masyarakat Kota Madiun. Satu dari Ponorogo dan lain-lain. Ya, yang bersangkutan kabur sampai saya pastikan lagi kepada pada pelaku-pelaku yang bentuk-bentuk niat yang tidak baik di wilayah Kota Madiun, saya pastikan pasti saya akan cabut, ya, saya akan tindak lanjut. karena Kota Madiun ini wajib aman.
4: Kapolres juga mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Warga diminta untuk tetap waspada dan tidak ragu segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi layanan call center 110 jika melihat atau mengetahui adanya indikasi tindak kriminalitas di sekitar mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Madiun melakukan sejumlah persiapan menyambut pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang dijadwalkan kembali ke tanah air pada 7 Juni 2026. Laporan Ulfa Larasati.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Madiun yang dijadwalkan tiba pada 7 Juni 2026. Kepala Kemenhaj Kabupaten Madiun, Bisri Mustofa, menyampaikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Madiun dalam kondisi sehat menjelang kembali ke tanah air. Jemaah yang tergabung dalam kloter 24 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Juanda Surabaya sekitar pukul 1.35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 25 sekitar pukul 3.35 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Setelah menjalani proses pemeriksaan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kedua kloter akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Madiun dan direncanakan tiba di kawasan pusat pemerintahan Caruban sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para jemaah tersebut rencananya akan disambut langsung oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto. Bisri mengatakan Kemenhaj Kabupaten Madiun telah melakukan rapat koordinasi dan menyiapkan pendampingan saat menjemput jemaah di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
7: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Madiun mulai kemarin sudah mempersiapkan termasuk rakor. Sudah kita lakukan hari Selasa kemarin itu. Alhamdulillah kita sudah sepakat untuk mendampingi jamaah, insya Allah nanti berangkat dari pendopo jam 11 malam, ya Sabtu malam ya, jam 11 itu berangkat menuju ke Ahes, karena kita menunggu kedatangan jamaah.
6: Selain proses penjemputan, pihaknya juga telah menyiapkan mekanisme pengambilan koper dan mulai menyebarkan undangan kepada keluarga jamaah terkait penyambutan jemaah haji. Menjelang kepulangan, Bisri mengimbau jemaah haji tetap menjaga kesehatan dan mematuhi ketentuan barang bawaan selama perjalanan. Keluarga jemaah juga diminta melakukan penjemputan secara tertib serta segera mengambil koper pada hari yang sama. Bisri berharap seluruh jemaah haji dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan berkumpul kembali bersama keluarga. Ia juga mendoakan seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, secara bertahap jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam sejumlah kloter akan tiba di tanah air mulai 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2026. Berikut laporan Yusron Alfata.
8: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Magetan tahun 2026 akan berlangsung secara bertahap mulai 5 Juni hingga 18 Juni 2026. Seluruh jemaah dijadwalkan tiba di Indonesia melalui asrama haji sebelum kembali ke daerah masing-masing pada hari yang sama. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, menjelaskan bahwa kepulangan jemaah terbagi dalam beberapa kelompok terbang kloter dengan jadwal kedatangan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan tanggal tersebut merupakan jadwal tiba di Indonesia, tepatnya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, bukan langsung ke Kabupaten Magetan. Setelah proses penerimaan di Asrama Haji yang berlangsung sekitar 1 jam, jemaah akan langsung diberangkatkan menuju daerah asal. Ida juga memastikan seluruh proses kepulangan jemaah termasuk transportasi dari asrama haji ke Magetan telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat membantu kelancaran kepulangan jemaah baik untuk jemaah reguler maupun susulan.
9: Untuk kepulangan, kloter 20 itu tanggal 5 Juni, kemudian kloter 21 itu tanggal 6 Juni, kloter 22 tanggal 6 Juni. Kemudian untuk kloter 41 itu nanti kepulangan pada tanggal 12 Juni, Kemudian untuk kloter 62 tanggal 18 Juni, kloter 63 tanggal 18 Juni. Kemudian di asrama haji kan biasanya prosesnya 1 jam, kemudian pulang ke Kabupaten Magetan. Jadi di tanggal itu pula insya Allah juga sampai Kabupaten Magetan. Dan itu semuanya akomodasi, transportasi difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi kami terima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi jamaah haji Kabupaten Magetan, baik itu yang susulan ataupun yang full, semuanya sudah difasilitasi.
8: Selain itu, pihaknya juga telah mengantisipasi persoalan barang bawaan para jemaah yang kerap berlebihan saat kepulangan. Sosialisasi telah dilakukan sejak di tanah air agar jemaah memperhatikan ketentuan bagasi maskapai. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Kitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dan lembaga terkait yang menjadi bagian rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
4: Jadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Kitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
10: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar jaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun Kitanan.
4: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
11: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Supadang Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
4: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Cuaca Madiun Raya 4 hingga 6 Juni 2026 didominasi cerah hingga cerah berawan dan perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Berikut laporan Sabrina.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, dalam beberapa hari ke depan, monsun Australia diperkirakan semakin menguat dan membawa masa udara kering dari benua Australia ke wilayah Indonesia bagian selatan termasuk Jawa Timur. Kondisi itu menyebabkan angin timuran semakin dominan, kelembapan udara menurun, serta cuaca cenderung lebih cerah dengan peluang hujan yang semakin kecil. Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menunjukkan tanda-tanda memasuki musim kemarau. Sementara angin juga diperkirakan terasa lebih kencang dari biasanya, terutama di wilayah pesisir selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kombinasi monsun Australia yang menguat dan El Nino diperkirakan akan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dibandingkan kondisi normal. Sementara untuk cuaca wilayah Madiun Raya 3 hari ke depan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan angin kencang untuk wilayah Kabupaten Pacitan. Setiaris menghimbau masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air dan petani disarankan menyesuaikan pola tanam.
13: Menghadapi potensi El Nino 2026 yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering di Jawa Timur, termasuk di wilayah Madiun Raya, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan menghemat penggunaan air, menyiapkan cadangan air, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien. Untuk para petani, disarankan menyesuaikan pola tanam, memilih varietas yang tahan kekeringan.
12: Setiaris juga mengingatkan agar masyarakat rutin memantau informasi cuaca serta perkiraan musim dari BMKG. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah sembarangan karena kondisi vegetasi yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan memperparah dampak kemarau. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, berangkat dari kepedulian untuk mengurangi sampah di Pacitan, komunitas peduli lingkungan Trust Hero Pacitan mulai dibentuk dari tahun 2019. Berikut laporan Angela Reska.
14: Berangkat dari kepedulian untuk mengurangi sampah di Pacitan, komunitas peduli lingkungan Trust Hero Pacitan mulai dibentuk tahun 2019. Sejauh ini, Trust Hero Pacitan telah melakukan kegiatan rutin membersihkan Pantai Pancerdor setiap hari Minggu bersama masyarakat. Noval, Ketua Trust Hero Pacitan, menerangkan, selain rutin membersihkan wilayah pesisir, Trust Hero Pacitan juga mulai rutin mengedukasi masyarakat terkait lingkungan.
15: Kalau aksinya, kita setiap minggu itu clean up, terus kadang juga ada disuruh menjadi materi buat anak-anak atau ibu-ibu PKK juga disuruh materi edukasi kayak gitu, Mbak. Kalau Trust Hero itu di lingkungan, Mbak. Lingkungan. Ya terutamanya pasti sampah, kita harus mengurangi sampahnya, terutama sampah plastik anorganik lah yang nggak bisa terurai. Organik juga, tapi kita juga berusaha organik itu dibuat pupuk juga, kayak gitu, memilah sampah juga.
14: Noval berharap utamanya di Pacitan terdapat titik-titik pengisian ulang air minum, karena dengan begitu masyarakat akan membawa wadah botol minum sendiri sehingga dapat mengurangi sampah plastik. Lebih lanjut ia menambahkan, sejauh ini masyarakat memberi dukungan atas aksi Trust Hero Pacitan. Hal ini ditandai dengan banyaknya undangan kolaborasi dengan Trust Hero Pacitan untuk edukasi tentang kebersihan lingkungan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Komunitas Peduli Lingkungan Paguyupan Wong Magetan PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tukik di sekitar Pantai Gemah Tulungagung. Berikut laporan Sabrina.
12: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional dan Hari Laut Sedunia, Komunitas Peduli Lingkungan Paguyupan Wong Magetan PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tukik di sekitar Pantai Gemah Tulung Agung. Ketua Paguyupan Wong Magetan Chandra Darusman mengatakan, selain penanaman pohon dan pelepasan tukik, PWM juga akan membersihkan sampah di sekitar Pantai Gemah. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yakni agar alam, baik itu di gunung maupun di laut, tetap lestari. Menurut Chandra, kegiatan yang akan dilaksanakan 8 Juni 2026 merupakan kali kelima dilakukan PWM di luar daerah, mengingat Magetan tidak mempunyai wilayah laut.
16: Kami kami selalu melaksanakan di destinasi wisata. Kalau PWM memang konsen di gerakan nol sampah, dan gerakan nol sampah ini tidak hanya di Magetan saja, kita sudah bertekad untuk menyambungkan wisata Jawa Timur pokoknya. Itu kelima kita lakukan di luar daerah.
12: Tukik yang akan dilepaskan semuanya disiapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Sedangkan bibit pohon yang sifatnya produktif disiapkan oleh Perserikatan Seduluran Orang Ngawi Abadi Pesona, dan PWA membawa bibit pohon konservasi seperti pule dan beringin. Dijelaskan, kegiatan itu akan melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan dari Magetan dan Ngawi, meliputi relawan Magetan Peduli Alam, komunitas Sahabat Sejati, Batur Seduluran Selawase, Komunitas Balik Dalan, serta Komunitas Perserikatan Seduluran Orang Ngawi Abadi. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemilihan kepala desa kepada DPRD guna memberi kepastian hukum dan keseragaman teknis pelaksanaan pemilihan. Berikut laporan Angela Reska.
17: Pemerintah daerah Kabupaten Pacitan mengajukan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pemilihan kepala desa kepada DPRD Pacitan untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pacitan. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak akan berjalan lancar.
18: Ya, yang jelas gini ya, harapan kita Pilkades ini bisa terlaksana dengan lancar di tahun 2026 ini bagi mereka yang sudah bisa terjadwalkan di 2026, kan gitu. Tentunya tadi disampaikan ya, kalau tadi melihat poin-poinnya, kepala desa dilakukan secara serentak. Dalam jabatan 8 tahun itu ada maksimal ada 4 gelombang. Berarti dengan demikian kalau ini sudah perda sudah disahkan, 2006 bisa mungkin bisa dilaksanakan kalau memang lancar pembahasannya, berarti itu adalah pelaksanaan gelombang pertama. Iyalah, berarti ke depan masih ada 3 lagi.
17: Gagarin menerangkan persyaratan yang diatur dalam Raperda tidak terlepas dari pemilihan, penetapan, hingga kasus apabila terjadi halangan seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sementara itu, Ketua DPRD Pacitan Arief Setiabudi mengatakan pembahasan Raperda tentang pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secepatnya.
19: Pertama, bahwa Raperda tentang pemilihan kepala desa itu sangatlah penting sebagai salah satu landasan hukum, karena harus dilaksanakan dengan secepat-cepatnya karena pemerintah daerah eksekutif juga sudah memberikan nota kepada kami di DPRD, tentu kita bahas. Nah, di DPRD tentu kita bahas dengan pansus sesuai dengan tata tertib DPRD itu sendiri. Insya Allah dapat kita selesaikan dengan cepat, dan insya Allah tahapan nanti tanggal 13 Juni kita harapkan pemerintah daerah eksekutif sudah bisa melaksanakannya dengan baik.
17: Arief juga mengatakan hingga saat ini DPRD Pacitan terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penyelesaian perda. Menurutnya, perda akan melindungi seluruh tata pelaksanaan pemilihan kepala desa dan menghindarkan dari gugatan jika terjadi masalah di kemudian hari. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke informasi terakhir, pendengar dan juga pemirsa, tim penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar lomba poster PAUD bertema 7 kebiasaan anak hebat Indonesia sebagai sarana mengenalkan kebiasaan positif kepada anak sejak usia dini melalui media visual yang mudah dipahami. Berikut laporan Ulfa Larasati.
6: Tim penggerak PKK Kabupaten Madiun menggelar lomba poster PAUD bertema 7 kebiasaan anak hebat Indonesia di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengenalkan berbagai kebiasaan positif kepada anak-anak sejak usia dini melalui media visual yang mudah dipahami. Ketua TPPKK PKK Kabupaten Madiun, Erni Hari Wuryanto, menyampaikan pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, anak perlu mendapatkan pembiasaan yang baik secara berkelanjutan sejak masa usia dini yang merupakan periode penting dalam tumbuh kembang mereka. Erni menjelaskan 7 kebiasaan tersebut mencakup pola hidup sehat, disiplin, mandiri, gemar belajar, berakhlak baik, bertanggung jawab, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Kebiasaan-kebiasaan itu tidak hanya membantu meningkatkan kemampuan anak, tetapi juga membentuk karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi masa depan. Untuk menyampaikan pesan tersebut, TPPKK Kabupaten Madiun memilih lomba poster sebagai media sosialisasi. Erni menilai anak-anak lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar dibandingkan hanya melalui tulisan atau penjelasan lisan.
20: Di Kabupaten Madiun ini memang program rencana kerja POKJA 2 poster PAUD dengan tema 7 kebiasaan anak Indonesia, yang mana tujuannya itu untuk mengedukasi, memahamkan, karena anak-anak itu tidak bisa instan, hanya harus ada lewat gambar-gambar. Saat ini anak-anak biar lebih mengenal dengan gambar, karena kalau untuk kata-kata saja biasanya tidak masuk, kalau lihat gambar insya Allah anak-anak lebih mengerti.
6: Ia menambahkan sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia mulai dilakukan di sejumlah sekolah. Kehadiran poster diharapkan dapat memperkuat pemahaman anak terhadap berbagai kebiasaan positif yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi sarana sosialisasi, kegiatan ini juga mendorong kreativitas para peserta dalam menyampaikan pesan edukatif kepada masyarakat. TPPKK Kabupaten Madiun berencana mendokumentasikan dan menyimpan karya-karya terbaik hasil lomba sebagai media pendukung sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Erni menegaskan TPPKK Kabupaten Madiun akan terus mendukung penguatan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.

Pendengar, kembali kami sampaikan sari berita. Ratusan masyarakat desa Sayutan Parang mengadu ke DPRD Magetan menolak operasional tambang galian C. Ratusan anak mengikuti Madiun Kitanan sebagai rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Paguyuban Wong Magetan PWM akan melakukan penanaman pohon dan pelepasan tukik di sekitar Pantai Gemah Tulungagung. Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi RRI Madiun edisi Jumat 5 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindya Aprilia, selamat pagi.

masalah itu sebaiknya Anda tahu. 5 Juni 1974 merupakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digunakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan serta mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Peringatan tersebut dipandang sebagai kesempatan bagi semua orang untuk menjadi bagian aksi global dalam menyuarakan proteksi terhadap planet bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Cuaca hari. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
4: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
5: Info cuaca hari ini.
6: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya dihadirkan informasi perakiraan cuaca pendengar pada pagi hari ini dari wilayah Madiun dan sekitarnya untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk. Dihadirkan pada pagi hari ini pendengar informasi perakiraan cuacanya yang mana untuk Kota Madiun dan juga Kabupaten Madiun. Pada pagi hari ini serupa pendengar di mana diperkirakan cerah berawan kemudian berlanjut pagi hingga sore hari nanti diperkirakan cerah dan malam harinya diperkirakan berawan. Dengan adanya perbedaan kelembapan udara pendengar, untuk Kota Madiun pada hari ini kelembapan udaranya ada di antara 61-89% dengan suhu udara ya antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Arah angin dari tenggara kecepatan 11,4 km per jamnya. Sementara Kabupaten Madiun pada hari ini diperkirakan kelembapan udaranya ada di rentang 64-93%, suhu udara 22-30 derajat Celcius, arah angin dari timur kecepatan 5,5 km per jam. Dari Madiun bergeser ke Magetan dan juga Ngawi yang pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah mendengar dari Magetan dan juga Ngawi cerah hingga sore hari kemudian malam harinya diperkirakan akan mengalami udara kabur dengan perbedaan suhu udara dan juga kelembapannya yang mana untuk Kabupaten Magetan kelembapan udara ada di 61-85%. Kemudian suhu udaranya ada di antara 22 sampai 29 derajat Celcius. Arah angin dari selatan kecepatan 15,6 km per jam. Sementara dari Ngawi ini kelembapan udaranya ada di antara 57 sampai 88%. Suhu udara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan arah angin dari tenggara kecepatan 16,2 km per jam. Dari informasi berikut pendengar bergeser ke beberapa informasi lainnya ya, beberapa daerah lainnya yang mana untuk Kabupaten Pacitan pada pagi hari ini diperkirakan cerah kemudian siang hingga sorenya cerah berawan dan berlanjut malam harinya diperkirakan udara kabur dengan kelembapan udara antara 65-97%. Dari suhu udaranya sendiri 21 sampai 29 derajat Celcius, arah angin dari utara kecepatan 11,5 km per jam. Dan dari daerah atau wilayah terakhir pendengar untuk Kabupaten Ponorogo, pada pagi hari ini diperkirakan cerah kemudian siang hingga sorenya cerah berawan dan berlanjut di malam harinya diperkirakan cerah berawan dengan kelembapan udara antara 59 sampai 91%, suhu udara 23 sampai 31 derajat Celcius, arah angin dari tenggara kecepatan 14,1 km per jam. Dan di pagi hari ini juga pendengar untuk waspadai hujan ini nihil ya, yang mana itu tadi merupakan informasi terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Madiun dan sekitarnya hari ini Jumat 5 Juni 2026 melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Nganjuk.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: info harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur di harga Rp22.000 per kilo.
5: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
6: Ya pendengar, saatnya dihadirkan informasi harga pasar untuk wilayah Jawa Timur ya pendengar. Pada pagi hari ini melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur yang dihadirkan beberapa komoditas pada pagi hari ini pendengar, dimulai dari beras, yang mana untuk beras premium pada hari ini ada di harga Rp14.500 per kilogramnya. Ini ada penurunan sebesar 2,61% pendengar. Untuk beras premium, sementara beras medium justru ada sedikit ada juga sedikit penurunan ya pendengar. Yang mana kalau dari beras medium ini ada kenaikan ternyata pendengar, yang mana untuk pagi hari ini ada di angka Rp13.525 1 kilogramnya. Sementara kemarin ini masih di angka Rp12.935 1 kilogramnya. Dari beras bergeser ke gula. Gula kristal putih saat ini ada di angka Rp17.125 1 kilogramnya. Dan berikutnya untuk minyak, di mana minyak ini ada beberapa jenis pendengar. Untuk minyak goreng curah 1 kilogramnya ada di angka Rp19.290. Ini ada penurunan ya pendengar, dari kemarin masih di angka Rp20.470 1 kilogram. Sementara untuk minyak goreng minyak kita pendengar pada pagi hari ini ada di angka Rp16.175 1 liternya. Dari minyak bergeser ke daging, di mana daging sapi paha belakang ini ada di angka Rp108.750 1 kilogram. Daging ayam ras ada di angka Rp34.000 1 kilogramnya. Dan untuk daging ayam kampung, satu ekornya ada di angka

0: Komoditas berikutnya, pendengar, di mana komoditas berikutnya ada dari cabai ya. Cabai merah keriting saat ini masih belum terupdate pendengar. Kemudian cabai merah besar ada di angka Rp53.500 1 kg. Cabai rawit merah ada di angka Rp60.500 1 kg-nya. Ada berikutnya ada di bawang, perbawangan ya pendengar, ada di bawang merah. Hari ini ada di angka Rp43.250 1 kg. Sementara untuk bawang putih ini ada di Rp27.500 1 kg-nya. Ini juga ada penurunan sebesar 1,79%. Karena di hari kemarin untuk bawang putih ini masih di angka Rp28.001 untuk 1 kg-nya. Itu tadi pendengar merupakan informasi yang dihadirkan pada pagi hari ini terkait ketersediaan dan juga perkembangan harga bahan pokok untuk wilayah Jawa Timur yang melansir dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok untuk wilayah Jawa Timur.
1: Demikian info harga pasar.
2: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Ya, berikan ada rayuan perempuan gila dari Nadina Miza masih menemani Anda di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, yang mana sesaat lagi pendengar juga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang mana kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi.